0: Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Awaron, beraya buka hampa. Sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar. Dan lid tak kerpageng gula. Mana rupa, Aron, tumaha buku hidup nyawa.

Yeay, ada lagu Jakarta, bala-bala, Sumbo. Iya, ini lain bala-bala tolak bala ya, bala-bala makanan nih Sumbo ya. Nih kita ketemu lagi di Halo Benua Etam, Bu Sumbo. Pas benar-benar ini kita sedang memperingati Hari Koperasi, Bu Sumbo ya. Amun nelinga kata-kata koperasi itu, Bu Sumbo ya, biasanya paling identik itu langsung sekilas adalah pinjaman gitu, Bu Sumbo ya. Koperasi itu pinjaman aja begitu ya. Padahal ya, pada dasarnya koperasi itu adalah kerjasama ya, dari bahasa Inggris cooperation kayak itu, Bu Sumbo, artinya kerjasama. Nah, mengingat-ingat koperasi juga, Bu Sumbo, sampai wayahnya itu masih menjadi anggota koperasi kah atau endi kiranya, Bu Sumbo ya? Karena kan koperasi ini kan tempat kita untuk meminjam modal gitu ya, untuk berusaha. Dibandingkan dengan koperasi ya, sekarang ada juga yang memilih untuk melakukan ini, Bu Sumbo ya, pinjaman secara cepat, secara online alias pinjol. Nah, padahal itu harus dihati-hati ini, Bu Sumbo ya, itu berbahaya benar, apalagi berlipat-lipat bunganya ya, Bu Sumbo ya. Kita harus pintar-pintar juga ketika mengambil pinjaman ya, Bu Sumbo. Ini tam segalanya sekarang masih jadi anggota koperasi atau undi ini, Bu Sumbo, sampai wayah ini ya. Karena melihat-lihat ya, koperasi simpan pinjam alias KSP, Bu Sumbo ya, kan legal ya, dan juga menawarkan bunga yang adil ya, Bu Sumbo, dengan berasaskan keluargaan juga, dan keuntungannya itu kan dia akan dikembalikan lagi ke anggota berupa SHU alias sisa hasil usaha. Jadi jangan sembarangan kita pinjam-pinjam pitis ya, Bu Sumbo, apalagi sekarang minjam banyak ini ya, kemudahan ya, Bu Sumbo ya. Jadi sih sebenarnya jangan ini ya, suka sembarangan gitu, Bu Sumbo ya, memberikan identitas kita karena ini ya, BU alias butuh uang, Bu Sumbo ya. Jadi harus cermat kita sebagai orang Jawa ya, yang udah dewasa Jawa, Bu Sumbo, ketika ingin melakukan pinjaman modal tiga itu. Tuh, Etam Gelanya masih jadi anggota koperasi ndi nih, Bu Sumbo, di RT Etam Gelanya, atau malah ndi ada di RT Etam, Bu Sumbo? Jadi Etam Gelanya dipinjam di koperasi sekarang di tempat lain, kayak itu kah, apa seperti apa, Bu Sumbo? Gabungan sama Mbak Putri boleh lewat WhatsApp atau juga lewat telepon, Bu Sumbo yo. Kita sambil nunggu gabungannya, ketemu sama lagu Ambon dulu, ada Penasaran Deng Nona.

orang diam sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawan langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.
3: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
4: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
3: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
4: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
3: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
4: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
5: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Oke, keren di sana. Kita ngobrolin anggota koperasi ya, Bu Sombo. Ya, jadi pastikan yang menatam jalannya memang diada, terus mau berencana akan ya, Bu Sombo, bisa pilih koperasi yang sudah legal alias berizin resmi ya. Bisa tam segalanya nih sekarang cek statusnya, Bu Sombo ya. Yang terdaftar resmi itu dari Kementerian Koperasi dan UKM di website-nya, Bu Sombo. Ya, bisa secara online melalui situs resmi online data system ya, Bu Sombo, Kementerian Koperasi dan UKM. Dan pastikan juga ketika tamgelanya ini tidak mendaftar, Bu Sombo, waspadai juga koperasi yang mengiming-imingkan keuntungan atau bunga simpanan yang tinggi, Bu Sombo, ya, dalam waktu singkat tanpa kejelasan usaha. Ini diwajar tiga itu, Bu Sombo. Nah, hal-hal seperti itu jangan mudah tergiur tiga itu, Bu Sombo, ya. Kita harus perhatikan juga secara cermat, jadi hindari dari tawaran yang dimasuk akal. Amun sekiranya tuh etam galanya di pinjam jumlah banyak tapi dapat untung banyak, nah itu bisa tuh, Bu Sombo ya, bisa kena tipu. Jadi hati-hati, Bu Sombo ya. Dan amun etam galanya juga untuk pilih-pilih koperasi tuh, Bu Sombo ya, tempat koperasi etam galanya ya, pastikan juga nih, Bu Sombo, pahami hak dan kewajiban keuangan, mulai dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarelanya ya, itu harus diperhatikan. Harus tahu juga etam segalanya sebagai anggota. Misal tiga simpanan pokok ya, itu kan dibayar sekali aja saat pertama kali mendaftar. Nah, pitisnya ini juga dikawa diambil selama etam galanya masih menjadi anggota. Setelah etam galanya dah selesai lagi jadi anggota, baru itu kawa diambil pitisnya. Ibarat kan tiga deposit lah, Bu Sombo ya. Terus itu ada simpanan wajib namanya. Nah, namun simpanan wajib ini kan dibayar rutin ya, biasanya setiap bulan dengan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, pitisnya ini juga hanya kawa diambil, amun tamgalnya keluar dari keanggotaan, Bu Sombo ya, simpanan wajibnya. Terus ada simpanan sukarela yang sifatnya opsional, tiga tabungan biasa di bank, dan bisa aja diambil sesuka etam galanya, Bu Sombo ya. Dan pastikan juga kita mau pinjam pitis tuh, Bu Sombo ya, di koperasi cari tahu dulu di mana koperasinya itu ada ya, tempatnya tuh di mana ya, kenali dulu bidang usahanya, apakah koperasi simpan pinjam ataukah koperasi konsumen atau koperasi produksi, Bu Sombo, biasanya untuk pertanian atau peternakan tuh. Jadi beda usaha, beda juga koperasinya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, karena Nensana kembali lagi dengan Mbak Putri ya. Ini terasa sudah di Halo Benua FM kita ada para pupus Busombo ya. Jadi koperasi itu Busombo ya sudah disediakan ya untuk Etam Galanya mau meminjam gitu ya, sesuai dengan kebutuhan usaha Etam Galanya. Jadi amunnya peternak, bertani ya Busombo, ada jiwa odahnya ya. Amunnya memang tertarik apa yang namanya pembagian hasil, ada jiwa odahnya Busombo. Jadi jangan salah-salah ya, jangan sampai pinjam-pinjaman online Busombo ya, karena tuh ndak ada apa namanya legalitasnya tuh Busombo ya. Dan juga pastikan Busombo ketika jadi anggota koperasi ya, sebisa mungkin untuk hadiri rapat anggota tahunan, biasanya itu ada Busombo ya, karena di situ Etam Galanya bisa menggunakan hak suara Etam Galanya ya Busombo untuk memberi kritik dan saran, terus juga untuk tahu juga pantauan laporan keuangan yang ada. Ini juga jadi momen ya biasanya buat pengurus-pengurus untuk melaporkan transparansi keuangan dan pembagian hasil usaha tadi, sisa hasil usaha tadi Busombo. Jadi pas rapat Etam Galanya mau mulang pitis tuh ya, sesuai dengan

Pembagian yang ada, Bos Ombok ya, dan itu dia informasi kali ini, Bos Ombok ya, kan dia mau petriakan kawan ya tamgalanya lagi, ketemu dalam sajian program selanjutnya, Bos Ombok ya, di Odah Bekasah tentunya ya. Ini buat kita segalanya, Bos Ombok, ketemu sama lagu Jawa dulu, ada Kalah Bondo.

0: Kabar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan sana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau menilai promosi tenun khas daerah masih perlu diperluas agar semakin dikenal masyarakat maupun wisatawan. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Samsiah, mengatakan tenun Berau dapat dimasukkan dalam paket wisata warsa bersama batik Berau yang telah lebih dahulu dikenal luas. Melalui paket wisata tersebut, pengunjung akan diajak mengenal motif, sejarah, dan makna budaya yang terkandung dalam setiap corak tenun khas Berau. Selanjutnya, Disbudpar Berau juga mendorong edukasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menarik minat generasi muda sekaligus menjaga keberlanjutan pengrajin tenun di masa mendatang. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirimin fotonya.
3: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kembali bersama dengan Mbok Putri lagi, busuk Mbok yo di Samarinda Hambat tentunya ya. Dan di Oda Bekesah kali ini seperti biasa ya, kita akan bersama-sama juga mencari tahu ya kerenden sanak apa ya namanya, biografi lah ya Bu Sombo di hari Minggu ini ya, yang bisa kita pelajari dari salah satu tokoh ya, lagi-lagi yang menginspirasi ada di Indonesia Bu Sombo, karena Indonesia ini banyak benih ya tokoh bangsa yang memberikan kontribusi besar juga dalam perjalanan negara. Nah, salah satunya ini ada Umar Wira Hadikusuma. Mungkin sudah pernah dengar ya Bu Sombo. Jadi Sida ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1983 sampai 1988 ya. Sida ini adalah Wakil Presiden keempat ya, yang mendampingi Presiden Soeharto. Nah, jadi Sida ini Bu Sombo adalah orang Jawa Barat ya, asli Sitoraja Sumedang Bu Sombo, dan lahir pada 10 Oktober 1924. Nah, Sida ini berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi kedisiplinan. Meski sempat menghadapi berbagai tantangan dari kecil Bu Sombo, semangat belajar Sida ini tetap tinggi, yang sampai akhirnya menempuhlah Sida ini pendidikan ke ILS alias Europe's Leisure School Bu Sombo ya. Dan karir Sida ini dimulailah di dunia militer. Nah, jadi berbekal dari semangat pengabdian kepada bangsa, Umar ini kemudian berkembanglah Bu Sombo ya, berproses menjadi salah satu perwira TNI yang dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis. Nah, kini kita akan lanjutkan lagi Bu Sombo sambil nikmati lagu-lagu selanjutnya, ketemu sama Nelu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Oke, keren ini soalnya kita balik lagi ya, bahas-bahas putar jejak sejarah dari Umar Wirahadi Kusuma ini, Bu Sumba. Jadi perjalanan karir Sida ini berlangsung cukup panjang ya. Setelah Indonesia merdeka, Sida ini aktif di lingkungan TNI dan dipercaya menduduki sejumlah posisi penting, Bu Sumba ya. Sida ini juga pernah menjabat sebagai Panglima Kostrat ya, Kolonel Insana, yang kemudian menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Hingga akhirnya Sida ini dipercaya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode 1969 hingga 73, Bu Sumba ya. Usia Sida ya sudah mencapai pensiun itu, Bu Sumba, dari dunia militer ya. Dan Sida ini juga berhenti untuk mengabdi ya, Bu Sumba, bukan langsung pensiun ya, sudah dia ada lagi itu, Bu Sumba ya. Dan Sida ini ditunjuklah sebagai ketua dari Badan Pemeriksa Keuangan atau yang kita kenal dengan istilah BPK, Bu Sumba. Jadi selama 10 tahun Sida menjabat ya, Bu Sumba, dari tahun 1973 hingga 1983 tentu ya. Dan di BPK Sida ini dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi yang namanya integritas. Jadi Sida ini pernah menegaskan, amun di ada satupun instansi pemerintah yang benar-benar bebas dari praktik korupsi, Bu Sumba ya. Sikap tegas dan juga kejujuran Sida inilah ya yang mengolah namanya dikenal sebagai pejabat yang bersih dan juga berprinsip, Bu Sumba. Benes ya, sekarang juga banyak berita-berita yang akhirnya terungkap ya, Bu Sumba. Dan bisa dikatakan dia ada satu instansi dari pemerintah pun yang benar-benar bebas dari praktik korupsi, Bu Sumba.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Iya, keren dan senang. Kita lanjut lagi ya dari Sida ya Bu Sumbo. Banyak sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran Bu Sumbo ya, dan dikenang juga Sida ini sebagai pemimpin yang jujur dan berdedikasi. Jadi pada tanggal 11 Maret tahun 1983, Umar Wira Hadi Kusuma ini dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat. Jadi selama masa jabatan Sida sampai tahun 1988 dikenal juga sebagai sosok yang sederhana, disiplin dan dekat dengan masyarakat. Salah satu kebiasaan itu adalah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ya Bu Sumbo, bahkan terkadang menyamar ya untuk melihat langsung tegapa pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Dan cara ini juga dilakukan agar Sida ini memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat dan kinerja aparatur. Bu Sumbo ini baik benar nih Musombo yo, tips-tips tega ini dan sepanjang hidup Sida Jua banyak menerima berbagai tanda jasa dari dalam maupun luar negeri sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi kepada bangsa dan negara. Dan pada akhirnya tahun 2003 tepatnya tanggal 21 Maret Sida ini dimakamkan ya secara militer di makam Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Dan kisah hidup Sida ini mengajarkan amun kepemimpinan Bu Sumbo bukan hanya tentang jabatan tapi juga tentang integritas, kedisiplinan dan komitmen ya untuk terus mengabdi kepada masyarakat dan juga bangsa Bu Sumbo ya. Informasi kali ini menjadi informasi penutup yang bisa Mbak Putri bagikan yang dikutip juga dari laman websitenya antaranews.com Bu Sumbo ya. Sekalian Mbak Putri pamit undur diri dari ruang dengar Tam segalanya. Terima kasih banyak sudah bergabungan. Yes, dan telinga Pro 4 RRI Samarinda. Kemudian dalam rangkaian Samarinda siang akan dikawani bersama dengan Mbok Tata, Bu Sumbo. Kita lanjut menikmati lagu selanjutnya dari Kalimantan Tengah, ada Karungut Tindak Sarita Cinta.

0: dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana, pemerintah Provinsi Kaltim menyalurkan 2 unit perahu wisata untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Merabu, Kabupaten Berau. Bantuan yang merupakan realisasi janji Gubernur Kaltim, Rudi Mas'ud, diserahkan kepada pengelola wisata setempat untuk menunjang akses dan pelayanan pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan bantuan tersebut diharapkan menjadi pendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Keberadaan perahu wisata juga diharapkan memudahkan wisatawan menjangkau berbagai destinasi unggulan di Kampung Merabu, sekaligus meningkatkan kualitas layanan pariwisata setempat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius.

0: kesial. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
1: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
2: Sini uangnya.
3: Oh, no.
2: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
1: Iya.
2: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
1: Aduh, ketahuan.
2: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perempat RI Samarinda, kerana sana selamat siang ya. Lo tata hadir nih ngawani atam galanya di rangkaian program Samarinda siang ya. Dan untuk pukul 10.17 menit ini ada program Jejak Budaya ya, kerana sana ya. Jadi untuk hari ini akan membahas mengenai tradisi Pak Kande-Kandean nih kerana sana ya. Jadi secara umumnya ini adalah pesta makan bersama ya, tradisi unik dari Tanah Buton. Awalnya tradisi ini merupakan bentuk syukur dan cara menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Namun seiring jalan waktu nih, Pak Kande-Kandean berubah menjadi festival budaya untuk menyambut tamu, sekaligus ajang silaturahmi yang sangat dinanti masyarakat nih, baik di Buton, Muna, ataupun oleh etnis Cia-Cia.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar Perompat RRI Samarinda, wayah ini akan etam dengarkan ya laporan terkini dari rekan kami Adambo Seladeva mengenai nonton bareng Piala Dunia Argentina versus Swiss berlangsung pagi ini di lapas kelas 2A Samarinda. Iya, kita sambil menunggu terhubung dengan Bo Seladeva ya, reporter kami yang ada di lapangan nih keren di sana ya. Iya. Coba kita sapa dulu apakah sudah tersambung? Halo. Rekan Sela. Iya. Masih belum tersambung ya, Musum Mbok ya, sambil Eta menunggu nih. Ros kali ini mengenai nonton Piala Dunia ya. Nonton bareng Piala Dunia nih berlangsung pagi ini. Iya, rekan Sela Deva silakan atas laporan Anda.
2: Iya, selamat pagi pendengar radio Republik Indonesia. Apabila Anda mendengar ada sayup-sayup suara sorak-sorak ya di sini, karena memang saat ini kami sedang berada di lapas kelas 2A Samarinda, Jalan Jenderal Sudirman. Ini sedang berlangsung nonton bareng Piala Dunia antara Argentina versus Switzerland atau Swiss. Dan memang suara-suara ini tadi berasal dari gol yang baru saja dicetak oleh oleh Swiss ya. Jadi saat ini skornya 1-1 antara Argentina dan juga Swiss. Dan ini kami juga masih menunggu bagaimana berlangsungnya nobar Piala Dunia ini, karena memang permainan ini masih cukup lama karena ini masih di menit 69 begitu. Namun dapat kami gambarkan suasana nonton bareng di lapas kelas 2 Samarinda ini sangat ramai dengan penuh syarat kebersamaan begitu ya. Jadi nonton bareng ini dilaksanakan antara pengelola lapas kemudian juga dengan masyarakat binaan begitu ya. Dan juga di sini juga ada teman-teman dari media yang juga turut diundang untuk memeriahkan acara ini. Dan kami dapat melihat di sini mereka para warga binaan tampak fokus ya, sembari juga makan cemilan yang disediakan, ini menonton bersama-sama layar videotron yang disediakan di lapas kelas 2 Samarinda. Dan juga kami bahkan melihat ada yang memakai jersey begitu ya, yang memakai jersey Argentina, dan tidak juga sedikit yang mendukung Switzerland begitu ya. Tadi ketika mencetak gol tadi banyak sekali yang sorak-sorai ya begitu. Dan kami akan melihat dan seperti apa perkembangan pertandingan ini. Namun yang pasti ini menjadi salah satu momen di mana kebersamaan, kerukunan ini tercermin antara warga binaan dan juga warga sipil, yang mana memang ini merupakan salah satu kegiatan yang positif yang dilakukan oleh lapas untuk bisa menggandeng warga binaannya untuk menonton bersama Piala Dunia dan memeriahkan acara yang digelar selama 4 tahun sekali ini. Dan nanti kita juga akan mencoba wawancara dengan kepala lapas kelas 2 Samarinda yaitu Pak Farid, mengenai bagaimanakah jalannya nobar Piala Dunia. Ya, dan pendengar, apabila Anda mendengar suara-suara yang sangat ramai, ini berasal dari keputusan wasit di mana memberikan kartu kuning tampaknya kepada Swiss begitu ya. Dan ini lantas mendapat sorak-sorai dari para warga binaan yang menonton. Dan memang sangat seru sekali pertandingan kali ini. Jadi nanti kami akan coba mengupdate kepada Anda bagaimana nanti setelah laga berlangsung. Demikian laporan dari lapas kelas 2 Samarinda. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Sela atas laporan Anda ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, Oke, Kronesana itu kembali ke program Jejak Budaya ya, yang masih membahas mengenai tradisi Pakandekandian ya. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat tradisi ini istimewa? Jadi Pakandekandian ini bukan sekedar makan bersama, tapi ada juga terkandung nilai luhur seperti Poma Masiaka, artinya saling menyayangi, dan Poangka Angkataka atau saling menghormati ya. Dan menariknya isi talam atau sajian makanan ini punya makna yang mendalam ya, Bu Sumbo. Lambangkan anggota tubuh manusia sebagai pengingat bahwa hidup ini ada batasnya. Dan selain itu, ada juga interaksi sosial dan politik yang kental, melambangkan kesatuan mistis dan sosial dari masyarakat Buton.

Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Tempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, masih di tradisi Pak Kandekandean nih, orang di sana ya. Jadi mengenai prosesi dan ajang jodohnya. Jadi prosesi tradisi ini cukup menarik juga. Dimulai dengan penampilan wore atau pantun yang saling berbalas nih. Lalu iringan lagu Katanka dan Dio ya. Jadi salah satu bagian yang paling dinanti adalah saat para pemuda duduk menghadapi talam untuk disuapi makan oleh para gadis. Dan inilah momen yang dulu diubah oleh Sultan Buton IV, Sultan Dayano Isanuddin, jadi media perkenalan jodoh bagi para pemuda dan pemudi. Jadi selain melestarikan adat, ini adalah cara tradisional untuk mempererat hubungan antar manusia ya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pakde.
1: Pakde kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pakde, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pakde tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pakde?
1: Ini bukan rumah Pakde. Pakde ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pakde. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumo, terakhir ya mengenai tradisi Pak Kande-Kande yang wayah nih ya. Jadi sudah berkembang menjadi ikon pariwisata yang megah. Tradisi ini biasanya diselenggarakan 10 hari setelah Idul Fitri atau saat perayaan hari jadi kota dan kabupaten nih. Jadi bahkan tradisi ini pernah memecahkan rekor MURI untuk sajian terbanyak mengelilingi benteng di Bau-Bau pada tahun 2019. Jadi tradisi membuktikan bahwa budaya leluhur juga tetap bisa relevan dan menjadi pemersatu ya di tengah modernisasi nih kroni sana. Jadi tetaplah bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Demikian informasi ini dikutip dari laman wikipedia.org ya, Kronesana. Nanti juga selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada program Dunia Anak. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hamretam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerenisana perkembangan media sosial di era digital, wayahni menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pelestarian sastra lisan dan tradisi lokal di Kalimantan Timur. Dosen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Nela Putri Giriani mengatakan di tengah arus budaya populer, platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Instagram dapat menjadi ruang strategis untuk mendokumentasikan serta memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda. Dokumentasi digital dinilai menjadi langkah krusial agar cerita rakyat, ritual, dan pengetahuan tradisional dihilang tergerus zaman. Sejumlah komunitas di Kalimantan Timur, seperti Tepian Kolektif di Berau serta komunitas kreatif di Samarinda, telah mulai memanfaatkan teknologi ini untuk mengangkat tradisi lokal, mulai dari pengetahuan mitigasi bencana hingga ritual adat. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Wow.
4: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
7: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.
8: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren di sana, saatnya kita mendengarkan ya, Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia dari TK RA Mentari Samarinda.

0: pisang di atas meja, makan bersama di kota Samarinda. Selamat bergabung ayah bunda dan teman-teman semua. Selamat datang di studio RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang sahabat Pro 4 RRI Samarinda. Salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat. Yang terhormat, kepada perwakilan RRI Samarinda, yang kami hormati kepada Kepala Sekolah RA Mentari, Umi Desi Listiani, MPD, beserta Umi-Umi RA Mentari yang berbahagia, serta tentu saja anak-anak hebat, soleh dan soliha dari RA Mentari yang paling Umi sayangi. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Unjuk Bakat dan Silaturahmi RRI Samarinda. Dan langsung dari studio RRI Samarinda. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam dunia anak di RRI Samarinda dan Silaturahmi RA Mentari Samarinda, langsung dari studio Sikarut RRI Samarinda. Memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan hangat dari Kepala Sekolah RA Mentari, Umi Desi Listiani, MPD. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin wa ala alihi wasabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik alam semesta. Tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat siang sahabat budaya Pro 4 RRI Samarinda. Perkenalkan, saya Ibu Daisy Listiani selaku kepala sekolah dari RA Mentari. RA Mentari beralamat di Jalan Perjuangan Gerilya nomor 8 RT 36, Kelurahan Mugerjo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Saat ini, RA Mentari masih melaksanakan sistem penerimaan murid baru. Jadi, bagi orang tua yang memiliki anak usia dini, bisa mendaftarkan anak-anaknya bersekolah di RA Mentari. Nah, itu sekian perkenalan dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Kepala Sekolah Umi Desi Listiani, MPD, atas sambutannya. Nah, sekarang kita akan sambut anak-anak dari RA Mentari untuk doa bersama. Tepuk tangan para sahabat. Anak-anak siap? Are you ready?
3: Oke.
0: Anak-anak sudah siap untuk berdoa bersama?
3: Yeah.
0: Oh, sudah. Yuk, kita mulai yuk.

berdoa. Tar putar, tangan diputar. Lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa.

bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Surah Al-Fatihah.

dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Doa untuk kedua.

Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang anak-anak masih tetap semangat? Oke, yuk kita nyanyi dulu, yuk lihat seragam kami, yuk 1, 2, 3. Lihat

0: huruf. Itulah penampilan doa bersama dari anak-anak RA Mentari. Dadah teman-teman. Terima kasih. Nah, tadi itu doa bersama dari anak-anak RA Mentari. Masya Allah, anak-anak hebat sekali. Dan acara selanjutnya adalah mendengarkan cerita dongeng dari Kak Vinta dari komunitas Read Aloud. Kepada Kak Vinta, saya persilahkan. Tepuk tangan buat Kak Vinta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Kak Vinta bisa bertemu dengan teman-teman semua. Masya Allah, cantik-cantik, gagah-gagah. Kak Vinta mau bacain cerita. Ada yang mau mendengarkan? Sudah siap? Oke, Kak Vinta hari ini mau membacakan buku judulnya Sekarang, Sekarang. Gak boleh nanti, Sekarang. Di sini ada anak gajah. Terus dia lagi menghadapi sebuah kue yang besar. Kira-kira ngapain sih dia? Apa sih hubungannya antara anak gajah dengan kue ini? Yuk kita baca. Buku ini ditulis oleh Rizky IUWP, kemudian ilustratornya Ismedi Prasetya dan Belansari, dan buku ini diterbitkan oleh Tentang Anak. Wow, gagah punya banyak sekali keinginan. Semua harus dituruti sekarang. Sekarang? Kalau enggak tuh dia tuh dia nangis. Sore ini Gaga akan bermain sepak bola. Ia sudah menyiapkan semua perlengkapannya sendiri. Wah, Gaga hebat ya. Tapi sebelum berangkat, ayah mengecek perlengkapan Gaga. Oh, tapi Gaga menolak. Tidak usah, ayah. Aku sudah mempersiapkannya semua sendiri. Ia mau berangkat sekarang. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya di lapangan, aduh, sepatu Gaga tertinggal karena ia terburu-buru. Gaga jadi gak bisa main bola deh. Gaganya cemberut. Hari Minggu, ibu membuat puding kesukaan Gaga. Gaga mau memakan puding itu sekarang. Sekarang ibu meminta Gaga menunggu dulu. Sabar Gaga, pudingnya belum beku, kata ibu. Ini harus didinginkan terlebih dahulu. Tapi Gaga tidak mau menunggu. Ia keluarkan puding itu dari kulkas. Krek. Lalu tak lama, kata Gaga, pudingnya masih cair. Mana enak ya puding dimakan masih cair-cair. Bersama teman-teman, Gaga pun menyusun mainan kardus. Ups, mainan menara tersebut bergoyang-goyang. Kiki Kelinci bilang sama Gaga, sabar dulu Gaga, nanti ambruk mainannya. Tapi Gaga mau menaruh kardusnya sekarang. Sekarang, pokoknya sekarang, kata Gaga. Kemudian apa yang terjadi? Mainannya? Roboh. Ya gagal deh kita bikin menara kardus. Pagi hari Gaga bangun dengan semangat. Gaga ingat, oh, Bibi berjanji akan datang. Bibi mau membuatkan kue ulang tahun untuk Gaga. Bibi itu sama dengan tante. Gaga tak sabar menunggu Bibi. Dia takut, oh, kalau Bibi datang terlambat nanti gimana, aku gak dibikinin kue, kata Gaga. Akhirnya Bibi datang, Bibi datang. Gaga meminta kue ulang tahunnya sekarang. Bibi, kan aku kue ulang tahun sekarang. Ayo, ayo, kata Gaga tuh. Dia narik-narik tangan Bibinya. Ayo, Terus Bibi pun mengajak Gagah ke dapur. Ternyata Bibi tidak menyediakannya. Bibi mengajak Gagah membuat kue bersama-sama. Bibi meminta Gagah untuk mengaduk telur. Karena tak sabar, Gagah pun mengaduk dengan terburu-buru. Telurnya muncrat kemana-mana. Biur, biur. Tuh, ada yang kesana, ada yang kemari telurnya. Lalu Bibi meminta Gagah untuk menuang tepung. Tadi udah telur, sekarang tepung. Gagah menuangkannya cepat-cepat. Dan apa yang terjadi? Bluk. Tepungnya keluar semua sampai mukanya Gagah itu kotor kena tepung. Udah itu tuh, sama putih-putih tuh si Gagah. Gagah pun menangis kesal karena semuanya tumpah. Berantakan kan jadinya. Padahal Gagah pengen banget kuenya segera jadi supaya dia bisa merayakan ulang tahunnya segera, teman-teman. Gagah pun Bibi pun mengajak Gagah untuk tidak perlu terburu-buru. Gagah tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja. Kali ini Gagah menuruti Bibi. Ia mengerjakan dengan tenang. Dengan apa? Tenang. Satu persatu diselesaikan. Tak terasa kue buatan Gagah sudah jadi. Mulai dari ngaduk telur, nyampur tepung, sampai mengoven. Wah, kuenya udah jadi. Terima kasih Bibi. Dan Gagah siap ulang tahun. Kuenya enak sekali. Wow, Gagah sudah siap dengan pestanya nanti sore. Namun Bibi bilang, ulang tahun Gagah kan besok, bukan hari ini. Loh, tapi kan kita udah bikin kue hari ini. Ha, ternyata Gagah salah ingat hari. Aduh, iya. Mereka tertawa bersama-sama. Iya, Bi, aku lupa hari. Ulang tahunku kan besok. Gagah, Bibi, Ibu tertawa bersama-sama. Selesai ceritanya, teman-teman. Siapa tadi nama gajahnya? Dia mau bikin apa sih? Kue terus dia bikinnya keburu-buru atau enggak? Terus karena keburu-buru apa yang terjadi? Berhamburan, berantakan. Tapi akhirnya setelah pelan-pelan Gagah bisa membuat kue dengan aman. Jadi ulang tahun deh dia. Nah, itu tadi cerita dari Kak Vinta tentang sekarang. Terima kasih perhatiannya semua, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wow, ternyata dongengnya seru sekali ya. Anak-anak suka apa enggak? Masya Allah, anak-anak hebat. Nah, acara selanjutnya adalah hafalan surah dan hadis dari anak-anak RA Mentari Samarinda.

0: Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak hebat sekali hafalan surah dan hadisnya. Semoga menjadi anak yang soleh dan soliha. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan puisi. Kepada Ananda Mimi, saya persilakan. Tepuk tangan buat Ananda Mimi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, hari ini aku bahagia bersama guru dan teman semua, belajar, bermain, tertawa, banyak kenangan yang indah. Terima kasih guruku, terima kasih temanku, aku sayang kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, hebat sekali ya. Berani dan tampil percaya diri di depan, di atas panggung mikrofon RRI Samarinda. Nah, acara selanjutnya adalah paduan suara dari anak-anak RA Mentari Samarinda.

sekali suaranya, harmoninya indah, dan calon-calon bintang masa depan. Nah, acara selanjutnya adalah panggung gembira. Tarian dari kelompok A, gembira berkumpul. Kepada anak-anak RA Mentari Samarinda, tepuk tangan yang meriah.

Ternyata anak-anak kelompok A lucu dan mengembaskan ya. Sekarang kita lanjutkan lagi penampilan dari kelompok B1 tarian Ale-Ale kepada anak-anak. Kita berikan tepuk tangan yuk yang meriah.

Wah, seru sekali ya kelompok hari ini. Tidak lupa, dan kita sambut penampilan yang penuh warna-warni, yaitu tarian dari kelompok B, Gundul-Gundul.

Masya Allah, keren sekali penampilan dari gundul-gundul pacul tadi. Nah, dan tak seru lagi adalah tarian dari Cublek-Cublek Suung. Masih dengan suasana tarian tradisional, kita sambut dari anak-anak RA Mentari Samarinda. Beri tepuk tangannya yang meriah.

masih tetap semangat? Sebagai puncak keceriaan panggung inilah tampilan penutup, yaitu tari Kumpul Bocah dari kelompok B1 RA Mentari Samarinda. Beri tepuk tangannya kepada anak-anak semuanya.

Wah, luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh anak-anak RA Mentari Samarinda yang sudah berani tampil dengan penuh hebat dan semangat pada hari ini. Ayah dan bunda pasti bangga sekali melihat kreativitas dan keberanian anak-anak.

dari RA Mentari Samarinda. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara kebersamaan bersama RA Mentari Samarinda di RRI Samarinda. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI Samarinda atas fasilitas dan kesempatannya, serta kepada seluruh pihak yang mensukseskan acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata-kata yang berkenan. Sampai jumpa di kreasi seru dari RA Mentari Samarinda. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana antusiasme warga Samarinda menyambut Piala Dunia 2006 begitu luar biasa. Ribuan warga memadati lapangan Makorem 91 Aji Suryanata Kesuma hari ini untuk mengikuti kegiatan nobar bola gembira. Acara hasil kolaborasi TVRI Kaltim dan Korem 91 ini hanya menyajikan siaran langsung pertandingan semifinal seperti laga Norwegia melawan Inggris serta Argentina menghadapi Swiss, tapi juga dimeriahkan dengan berbagai fasilitas. Panitia menyediakan sarapan gratis, kudapan, stand UMKM hingga door prize menarik berupa sepeda motor dan barang elektronik bagi penonton yang beruntung. Kepala Stasiun TVRI Kaltim, Febriani, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang digelar serentak di ratusan titik di Indonesia. Tujuannya adalah menghadirkan siaran resmi Piala Dunia yang berkualitas, mempererat kebersamaan masyarakat, serta menggeliatkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban. Ya, takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak.
1: Investasi bodong gak cuman merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompak Teresa Marinda, Suara Budaya Nusantara, Grande Sana ya, di pada pukul 12 lewat ini ya, 12 lewat 10 nih ya. Jadi Mbak Tata akan membacakan sejumlah informasi di program musik dan informasi ya, sembari menemani Grande Sana yang mungkin sedang dalam perjalanan karena ini hari libur ya, biasanya berjalanan dulu ke mall ke atau kemana, atau mungkin keluar kota ya, mungkin bisa ke Balikpapan atau ke Tenggarong nih ya Bu Sumbo ya. Jadi Mbak Tata akan kawani Grande Sana hari ini ya dengan sejumlah musik-musik pilihan, musik lagu daerah Nusantara ya. Untuk informasi pertama ini mengenai warga desak perbaikan jalan Sungai Lais Pulau atas demi keselamatan. Jadi warga kembali mendesak pemerintah ini untuk segera memperbaiki ruas jalan yang menghubungkan kawasan Sungai Lais menuju Pulau Atas Kota Samarinda. Kerusakan jalan yang telah berlangsung cukup lama dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat nih. Ruas jalan tersebut merupakan salah satu akses yang setiap hari dilalui warga untuk bekerja, sekolah, atau menjalankan aktivitas lainnya. Namun hingga wayah nih kondisi jalan yang berlubang dan permukaannya nih dirata ya, jadi belum dapat penanganan yang memadai nih. Salah seorang warga Samarinda, Wawan, ini mengaku prihatin karena kerusakan jalan semakin parah, terutama saat musim hujan. Jadi genangan air yang menutupi lubang jalan membuat pengendara sulit mengantisipasi kondisi di lapangan. Dan menurutnya kerusakan jalan ini tidak hanya memperlambat mobilitas warga ya, tapi juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Jadi pengendara motor ini menjadi kelompok yang paling rentan nih kerana sana, karena harus menghindari ya lubang di sepanjang ruas jalan tersebut. Dan Wawan ini menyebut sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di lokasi itu. Kondisi ini juga diperparah dengan minimnya penerangan pada malam hari. Jadi memperbesar potensi terjadinya insiden terlebih ketika hujan turun. Dan warga berharap pemerintah daerah segera menjadikan perbaikan jalan Sungai Lais menuju Pulau Atas sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur. Selain meningkatkan keselamatan pengguna jalan, perbaikan ruas tersebut juga dinilai penting nih untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di kawasan tersebut. Demikian informasinya dikutip dari laman ri.co.id. Selanjutnya kita mendengar dulu ya sajian lagu daerah Nusantara sembari menunggu kumandang azan zuhur pada pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: حَيَاةُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَأَتْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman suku dan budaya. Hal itu tercermin dari beragamnya pola hidup masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dengan rumah adat, peraturan adat, senjata tradisional, hingga pakaian adat yang dikenakan. Suku Dayak Ngaju misalnya, suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah ini mempunyai pakaian adat yang dikenal dengan nama Sangkurat. Pakaian yang berbentuk rompi ini terbuat dari kulit nyamu atau kulit daun pohon pinang puyuh. Secara etimologi, sangkurat berasal dari kata sangka yang berarti pembatas atau penyangga. Selain digunakan ketika berperang, suku Dayak Ngaju juga menjadikan pakaian ini sebagai pakaian kebesaran yang kerap dikenakan dalam berbagai upacara, seperti pernikahan adat. Mereka percaya bahwa dengan mengenakan sangkurat, mereka akan terbebas dari segala sesuatu yang bisa membinasakan diri.

0: Ada apa toh Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
0: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
0: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada. Kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan, jangan langsung terima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh gitu.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Iya, Kurang di sana kembali lagi di program musik dan informasi ya. Ini untuk informasi selanjutnya mengenai jadwal mati air di Samarinda untuk hari Selasa 14 Juli 2026 nih Kurang di sana ya. Jadi Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda menginfokan adanya penghentian sementara distribusi air bersih pada hari Selasa 14 Juli 2006. Pekerjaan ini dilakukan dalam rangka pengurasan bak sedimentasi di instalasi pengolahan air atau IPA Lobakung. Jadi proses pemeliharaan akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan estimasi pengerjaan selama 1 kali 12 jam. Jadi beberapa wilayah di Samarinda ini akan diperkirakan terdampak dan mengalami gangguan aliran air ya. Oleh karena itu pelanggan diimbau untuk segera pompa air dan menyiapkan cadangan secukupnya sebelum pekerjaan dimulai guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan berdasarkan pengumuman resmi dari Pemdam Tirta Kencana Kota Samarinda, wilayah yang terdampak untuk penghentian sementara distribusi air bersih pada hari Selasa ya 14 Juli 2006 adalah di Jalan Jakarta dan sekitarnya, Lobakung, Jalan Padat Karya, Jalan Manunggal, Teluk Ambalung, Jalan Flamboyan, Jalan Insinyur Sutami, Perum Karpotek, bagian Jalan Rapak Indah, Jalan Teku Umar, Jalan M. Said dan sekitarnya, kemudian Jalan Revolusi dan sekitarnya. Itulah informasinya yang dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam ya di program musik dan informasi. Selanjutnya Kronis sana pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan ada program mitos dan fakta ya. Jadi tetap temani Mbak Tata ya di Pro 4 RI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Holmes. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Ya, iya, ini sudah banjir. Memang dia banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu Alam.
1: Bapak ini tuh nyalahkan alam, salahkan kita ini lho, Pak. Loh,
0: salahnya di mana, Bu? Hujannya memang lebat seperti itu, kok.
1: Ya Allah, Bapak tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya. Mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air melebar kemana-mana.
0: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
1: Nah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
0: Iya Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
1: Kalau kayak gitu sampai lebaran udah Pak, kita itu gak bebas banjir.
0: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
1: Alah, ya enggak Pak RT, kita, Pak, kita.
0: Jadi enggak tunggu perintah?
1: Enggak usah, kita warga masyarakat ini, kita, Pak.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana harga emas antam logam mulia tercatat senaknan pada perdagangan akhir pekan di hari ini. Terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan tipis pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.655.000. Harga tersebut mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah menguat 5.000 per gram pada hari kemarin. Kondisi ini membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Widih, ada yang diet nih. Minum sehat terus.
2: Iya dong, biar sehat tuh minum jus. Kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
1: Eh, salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
2: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
1: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
2: Sayur.
1: Buah.
2: Sayur.
1: Buah.
3: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah, karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.
4: Coba lihat ikan anak muda tuh. Lewat hadapan orang Tuhan di dasopan santunnya.
5: Duh, Mek. Namanya juga kanak zaman now. Biasa mahal, eh.
4: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh, yoh.
5: Yandi, hanya, Mek. Aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perempat Teresa Samarinda, Kerana Sana yo. Ini masih di program Mitos dan Fakta ya. Kali ini akan membahas mengenai mitos atau fakta, benarkah kopi berbahaya untuk penderita hipertensi? Nah, ini juga patut untuk diperhatikan ya, Kerana Sana, terutama busu-busun yang gaul benih minum kopi tiap hari yo. Nah, apakah ini aman ya untuk penderita hipertensi? Nanti kita bahas lagi ya. Jadi selama bertahun-tahun ini memang kopi sering mendapatkan cap buruk gitu sebagai musuh penderita hipertensi. Dan banyak juga yang percaya mun kafein dalam kopi ini akan langsung menaikkan tekanan darah secara drastis dan berbahaya. Tapi apakah ini benar? Nah, faktanya hubungan antara kopi dan hipertensi itu jauh lebih kompleks ya dari etam bayangkan nih. Jadi penelitian menunjukkan bahwa efek kafein pada tekanan darah bervariasi tergantung pada seberapa faktor pentingnya. Jadi untuk fakta ilmiahnya apa sebenarnya yang terjadi ya jika penderita hipertensi itu minum kopi nih, Bu Sumbo? Jadi penelitian menunjukkan mun kafein memang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara atau akut sekitar 3 sampai 15 mmHg ya dalam 30 menit hingga 2 jam setelah dikonsumsi. Namun efek ini biasanya hilang dalam beberapa jam nih, Bu Sumbo. Yang menariknya, studi jangka panjang menunjukkan bahwa peminum kopi reguler ini mengalami toleransi terhadap efek kafein. Artinya tubuh mereka ini beradaptasi sehingga kopi tidak lagi menyebabkan lonjakan tekanan darah yang signifikan ya.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Masih seputar mitos fakta, apakah kopi berbahaya untuk penderita hipertensi ya? Jadi etam carang dulu ya mengenai antioksidan dalam kopi. Jadi sisi positif yang sering dilupakan nih kurang di sana. Jadi kopi memang mengandung antioksidan tinggi, terutama asam klorogenat yang punya efek antiinflamasi. Jadi beberapa penelitian menunjukkan konsumsi kopi moderat kau membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dalam jangka panjang ya. Nah, kapan nih kopi boleh diminum oleh penderita hipertensi? Jadi, hipertensi terkontrol dengan baik, tekanan darah stabil di bawah 140/90 ya, dan sudah menjadi peminum kopi reguler sebelumnya. Jadi, tubuh sudah toleran ya. Jadi, untuk busu-busu yang mungkin sudah rutin minum kopi ya sebelum-sebelumnya itu tidak apa-apa karena tubuh sudah toleran dengan adanya kopi dalam tubuh ya. Kemudian di mengalami gejala seperti jantung berdebar atau pusing setelah minum kopi, konsumsi dalam batas yang wajar maksimal 2-3 cangkir per hari. Jangan bisa makan minumnya kopi, makan kopi, nah itu tidak baik juga ya. Jadi maksimal banget itu 2-3 cangkir per hari. Kemudian diminum di pagi hari, bukan menjelang tidur. Mau menjelang tidur mungkin malah jadinya ngantuk ya, jadi guring. Nah, jadi ini bolehlah itu ya. Jadi kapan kopi harus dihindari oleh penderita hipertensi? Jadi hipertensi tidak terkontrol, tekanan darah di atas 180/110. Itu enggak boleh minum kopi ya. Jadi etam harus perhatikan juga kondisi tubuh, mulai gini enak badan sebaiknya hindari minum kopi ya. Kemudian harus dihindari ketika baru pertama kali minum kopi atau jarang minum kopi. Kemudian ada gejala seperti jantung berdebar, pusing atau sakit kepala setelah minum kopi, lalu sedang dalam fase akut krisis hipertensi, kemudian memiliki gangguan tidur atau kecemasan yang parah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Bu Suma balik lagi di program Mitos dan Fakta ya. Tapi sebelum Eta melanjut lagi nih berbagi info ya. Ini sekilas info mun buat Eta lihat dari balik jendela Studio Pro 4 RRI yo. Terlihat nih cukup berawan nih kerannya sana. Tegak apa ya? Nah, tadi tegaknya awan agak gelap gitu yo. Tiba-tiba ada sinar matahari. Ya, pokoknya apapun cuacanya Usul buat tetap waspada ya, mau nyambung motor jangan lupa bawa jas hujannya kemanapun Etam berada. Jangan lupa, karena takutnya ya cuaca sama dira memang kadang-kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya. Jadi memang harus Etam persiapkan lah ya, sebaik mungkin biar ndi sakit. Dan jangan lupa minum vitamin ya, keren di sana agar selalu sehat walafiat ya. Pokoknya semoga Etam selalu diberikan kesehatan ya, amin ya robbal alamin. Dan untuk informasi berikutnya nih, jadi tips yang aman minum kopi untuk penderita hipertensi itu seperti apa nih Mbok ya. Jadi yang pertama adalah kita harus pilih jenis kopi yang tepat. Pilihlah kopi berkualitas baik, hindari kopi instan yang banyak mengandung apa ya, mengandung tambah-tambahan lain lah ya, tegak gula dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa kopi yang benar-benar kopi hitam yang di banyak campurannya nih keren di sana ya, tanpa gula, tanpa creamer, itu pilihan terbaik. Tapi nyimun etam mau nambah rasa, mungkin bisa gunakan sedikit kayu manis atau stevia. Jadi stevia itu sekarang pemanis, tapi yang cuman butuh satu tetes aja sudah manis tuh kopinya ya. Jadi bisa etam cari mungkin di marketplace, itu udah banyak juga yang jual stevia ya keren di sana. Kemudian perhatikan waktu dan porsinya. Jadi minumlah kopi di pagi hari itu maksimal beneh jam 2 siang. Batasi 1 sampai 2 cangkir per hari. Sekitar 200 sampai 300 mg kafein. Dan jangan lupa makan dulu sebelum minum kopi yo. Mun etam sudah terbiasa, ya di apa sih, tapi tetap aja mau gimana pun walaupun etam sudah terbiasa, tapi perut kan ditahu bagaimana kondisinya ya. Jadi usahakanlah makan dulu sebelum minum kopi ya, jangan lupa itu ya. Kemudian berikan jeda minimal 6 jam minum kopi sebelum tidur. Jangan mau tidur misalnya jam 7 malam minum kopi, terus mau tidur jam 10. Waduh, itu sebaiknya dihindari ya, keren di sana ya. Kemudian tips selanjutnya adalah monitor respon tubuh. Nah, selalu Etam pantau tekanan darah secara rutin. Jika setelah minum kopi tekanan darah itu naik signifikan, atau Etam merasakan gejala tidak nyaman, tegak pusing kah, atau jantung berdebar, itu sebaiknya kurangi atau hentikan konsumsi ya. Lalu alternatif sehat untuk pecinta kopi. Aduh, tiba-tiba cadel nih ya. Jadi jika Etam harus mengurangi kafein, coba alternatif ini. Teh hijau, kafein lebih rendah, antioksidan tinggi, teh herbal seperti chamomile atau peppermint nih. Kemudian golden milk, kunyit dengan nut milk. Kemudian decaf coffee, kopi tanpa kafein. Kemudian chicory coffee, rasanya mirip kopi tapi tanpa kafein nih, Bu Sumbo. Jadi kesimpulannya ini apa sih sebenarnya ya? Jadi kopi itu bukan musuh, tapi butuh kehati-hatian. Jadi bagi penderita hipertensi yang terkontrol baik dan sudah terbiasa minum kopi, itu sebenarnya aman ya, cukup aman. Namun bagi hipertensinya belum stabil atau sensitif terhadap kafein, sebaiknya dihindari dulu. Jadi yang terpenting adalah Etam harus mendengarkan ya tubuh Etam sendiri dan bisa memantau respon secara konsisten. Jadi munnya dia enak badan, janganlah minum kopi ya, jangan dipaksakan gitu ya. Walaupun Etam nih, duh mau kopi meneh. Jangan, tahan dulu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi tubuh kita juga ya. Jangan lupa perbaikan pola hidup secara menyeluruh yang lebih berpengaruh ya, daripada sekadar menghindari atau konsumsi kopi. Jadi jangan lupa makannya juga dijaga, makan teratur, empat sehat, kamu sempurna. Demikian informasi ini dikutip di laman ashealth.id. Kemudian nanti juga pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya musik dan informasi. Nanti Mbok Taten sendiri akan temani oleh siapa tuh ya. Tunggu aja ya. Pokoknya untuk Bu Sumbo jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Panama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rock silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Corona sana memasuki puncak musim kemarau di bulan Juli hingga Agustus 2026. BPBD Kota Samarinda meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran lahan dan tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suwarso, ini memberikan peringatan keras kepada masyarakat untuk tidak melakukan praktik bakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Praktik ini dinilai sangat berisiko memicu kebakaran luas, terutama di wilayah yang dipetakan rawan seperti Sambutan, Sungai Kunjang, dan Palaran. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah mengaktifkan kelompok Kelurahan Tangguh Bencana dan memperkuat kolaborasi dengan Damkar serta Manggala Agni. Warga diimbau untuk lebih bijak dalam mengelola sampah, seperti mengelola sisa vegetasi menjadi pupuk organik demi menjaga keamanan lingkungan bersama di tengah cuaca panas ekstrim ini. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Ya keren desa nak, seperti janji Mbok Tata tadi ya. Di sorongan hari ini dikawani oleh siapa ini? Usul Wahyu.
1: Ini lagi cosplay jadi Master Limbat.
0: Ini siapa nih?
2: Saya dengan Busu Fendi.
0: Oke.
2: Iya, tadi kebetulan habis datang dari Singapura.
0: Oh, jauhnya?
2: Aduh, ini mana misalnya? Halo. Selamat siang kerandeng sana.
0: Iya.
2: Wah, senang benih nih ketemu sama Mbak Tata lagi nih dari minggu
0: ya.
2: Nih. Gimana nih kabarnya Mbak Tata?
0: Kabar baik, Busu Fendi gimana?
2: Alhamdulillah, Busu Fendi juga selalu baik walaupun tadi di perjalanan juga sedikit ya? Jengkel yo.
0: Oh, kenapa itu?
2: Karena tegaknya tadi tuh hafal sudah tuh nama plat motornya tadi awalnya 33 pit itu kan. Jadi ada mbak-mbak tuh Mbak Tata, mbak-mbak mungkin wan ibunya kalau di belakang dibonceng kan.
0: Mm-mm.
2: Nah si mbak-mbaknya nih I-nya tuh yo kerandeng sana tuh jalan dari arah nih depannya Gomol, tahu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Sampai di putaran Taman Samarinda tuh yo kerandeng sana si Da tuh jalan lurus-lurus aja tuh, tapi ratingnya saya tuh belok kanan, real.
0: Ujungnya?
2: Ujungnya juga dimatikan juga.
0: Oh, lupa kali ya.
2: Lupa mungkin si Dayo. Ada juga tuh tadi di perjalanan I-nya tuh nggak sein, tiba-tiba belok, naik motor kanan kiri ya tegak tuh lah kerandeng sananya jadi
0: kepalanya,
2: hati-hati.
0: Nengok.
2: Ini kepala sudah mau meledak tegaknya ya kerandeng sana ya.
0: Sabar ya Busu ya.
2: Harus sabar.
0: Harus hati-hati nih mau di jalan nih. Kondi kita yang hati-hati kadang orang lain juga.
2: Bener,
0: di hati-hati kan kita
2: itu,
0: yang kena
2: ya. Yang penting dipapakan ada kerandeng sana nih. Jadi Busu tadi sudah hilang nih rasa-rasa kesalnya tuh ya Mbak Tata.
0: Sabar nanti juga dangdutan nih Busu.
2: Ah iya dangdutan. Ah tapi sorangan maha Busu Pendi nanti.
0: Oh iya, di papa nanti kawani ya. Oke deh, untuk informasi pertama nih Mbak Tata ada info nih.
2: Ah, Busu. Info apa tuh Mbak Tata?
0: Jadi mengenai warga minta perbaikan jembatan Makroman dan Handil Kopi itu diprioritaskan ya. Jadi keluhan masyarakat terhadap kondisi jembatan di kawasan Makroman dan Handil Kopi ini memang kembali mencuat. Jadi warga menilai konstruksi jembatan dengan tanjakan dan turunan yang cukup curam ini ya, meningkatkan resiko kecelakaan terutama bagi pengendara motor. Jadi ruas jembatan itu merupakan akses yang setiap hari dilalui masyarakat untuk beraktivitas. Namun, wayah nih warga menilai belum ada penanganan yang mampu mengurangi potensi bahaya bagi pengguna jalan ya. Jadi sejumlah warga ini berharap pemerintah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret baik melalui perbaikan konstruksi atau penyesuaian desain jembatan nih agar lebih aman dilintasi oleh seluruh pengguna jalan ya. Gitu Busun infonya.
2: Dikutip dari mana itu Mbak Tata?
0: Dari rri.co.id.
2: Oke, ini kalau dari Busu Pendi kerandeng sana ada satu informasi ini terkait kabar duka mungkin. Mbak Tata sudah tahu ini kabar dukanya?
0: Dari artis bukan?
2: Bener. Jadi ya, bagi kerandeng sana yang mungkin sangat familiar dengan komedian yang satu ini ya, yaitu Temon atau nama aslinya ternyata Sida itu Simpson Rarameha Ngadang atau Temon ini meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026 pada pukul 8.42 menit waktu Indonesia Barat. Nah kalau misalkan deng sana mungkin sedikit-sedikit ingat tuh yo, ini biasanya untuk almarhum itu sering bersanding di layar kaca televisi deng sana bersama dengan Abdel Akhrian atau dikenal dengan Cing Abdel. Tegak
0: Abdel
2: tuh kerandeng sana yo ya. Untuk informasinya ini tadi Busu Pendi kutip dari laman megapolitan.kompas.com.
0: Oke, Busu, nanti kita lanjut lagi ya di musik informasi nih.
2: Oke, Mbak Tata.
0: Oke, kita mendingan dulu lagu yang satu ini Sapa dan Huroi.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik,

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembaran banget buang sampah. Salah tempat kamu.
0: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
2: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
3: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya. Kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: yang mana batis kutung?
1: Na na na na na na.
0: Ah. Hafal nih lagunya nih bosu.
1: Hafal, cuman malu-malu aja nih ngetes buat tata maha iya aslinya kan? Tuh.
0: Takutnya suara merdunya
1: aduh,
0: nih.
1: Aduh hai, udah kayak suara biduan aja nih bosu Pendi nanti kena lo. Nih, keranteng sana ada informasi. Ini dari bosu Pendi dulu ya nih buat tata. Ini ada informasi terjadi laka lantas nih keranteng sana di kawasan Jalan Poros Sungai Siring. Di mana pada hari ini tadi Minggu 12 Juli 2026 telah terjadi, kalau dilihat dari pantauan videonya ya keranding sana, ini tegaknya laka lantas mandi apa sih kok laka lantas mandiri, apa itu ada istilahnya tuh apa buat tata
0: kok jadi ikutan lupa
1: tunggal. Tegaknya ini laka lantas tunggal keranding sana karena dia melibatkan korban-korban yang lain, tapi kalau dari pantauan videonya ini motor Fatit gitu, motor Fatit warna hitam karandeng sana yang mengakibatkan juas partboard di sebelah kiri itu rusak karandeng sana ya. Jadi hati-hati. Itu kalau info dari Bu Supendi. Karandeng sana dari akun Instagram @kabarsamarinda_official.
0: Nah, baru mau baca yang itu geser sebelahnya ya. Ini juga informasi laka lantas nih karandeng sana ya. Di kawasan Jalan Pusaka Bendang Lok Bahu Samarinda nih ya. Jarnya ini karena tergelincir jalan licin akibat tumpahan solar atau oli. Jadi ini warga juga terlihat di video ya lagi menumpahkan pasir begitu agar nih dia licin lagi jalannya ya, karena kasihan juga buat motor nih ya.
1: Bener. Karena apalagi itu pas di belokannya tuh ya di ujung-ujungnya itu rawan bener itu, biasa kalau udah tergelincir parah bener itu biasanya
0: itu
1: tuh.
0: Sudah kasihan juga kan. Di cuma motor yang baret tapi tangan kita juga kena tuh
1: bener,
0: nanti ya.
1: Bener.
0: Jadi hati-hatilah dimanapun etam berada ya karena sana ya. Jadi informasinya buat tata kutip dari laman Kabar Samarinda di Instagram ya.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang apa, orang kepena,
1: dimana-mana tempe enak. Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara menjaga stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, nih terasa ya sudah
1: Beneh.
0: Di penghujung acara
1: Beneh nih Kerandeng sana ya, bersama dengan Mbok Tata di Saja Samarinda siang.
0: Betul, nanti juga dilanjutkan sama Bu Wendy ya, sorangan aja nih Bu Su.
1: Beneh, yang penting Deng sana harus tetap setia ya nelinga kami di RRI Perempat Samarinda.
0: Betul, oke deh langsung aja ya, Mbok Tata pamit undur diri nih ya. Nanti juga jangan lupa berdendang bersama Bu Wendy ya.
1: Siap, hati-hati Mbok Tata di jalan yo.
0: Iya. Jadi dilupa ini gak? Dilupa saya. Aman aja Bu Su ya.
1: Aman.
0: Oke. Langsung aja ya kita putarkan lagu terakhir nih kerannya sana.
1: Lagu apa nih Mbak Tata?
0: Lagu Berau.
1: Oh, lagu Berau.
0: Mundur anik-anik ya.
1: Oke, selamat telinga kerandeng sana.

0: Anda. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban itulah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau disingkat dengan LPDP resmi menghapus syarat penulisan esai personal statement bagi para pendaftar beasiswa. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada pendaftaran beasiswa tahap 2 tahun 2026. Sebagai penggantinya, LPDP kini menerapkan format profil diri yang dirancang agar lebih terstruktur, ringkas, dan langsung pada poinnya. Dalam format baru ini, pendaftar diminta untuk menyajikan deskripsi kepribadian mereka menggunakan poin-poin yang mencakup kekuatan, kelemahan, serta pengalaman yang membanggakan maupun yang kurang membanggakan. Perubahan ini dilakukan berdasarkan masukan dari pewawancara agar informasi kepribadian pendaftar lebih mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Meskipun syarat personal statement ditiadakan, LPDP tetap mewajibkan pendaftar untuk menyertakan esai komitmen kontribusi atau pengabdian diri. Esai ini tidak mengalami perubahan dan tetap harus memuat rencana studi, arah kontribusi yang akan dilakukan setelah lulus, serta keterkaitannya dengan rencana masa depan dengan batas maksimal 1.500 kata.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang meriang, waktunya etam dangdutan.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Trending sana, berjumpa kembali dengan Bu Supendi di sajian Samarinda Mariana hingga nanti merapat di jam 7 malam. Trending sana yo. Setelah tadi Bu Supendi mengawani dengan sana dalam masa peralihan yo dari Samarinda siang menuju Samarinda Merian bersama dengan Mbok Tata. Dan kali ini di jam 3 Merian seperti yang telah disampaikan oleh Mbok Tata di perjumpaan sebelumnya yo, bahwa Bu Supendi akan mengawani dengan sana nih dalam program Dendang Merian. Jangan lupa yo passwordnya ke Trending sana, waktunya etam dang dutan. Nah, kerandeng sana, bagi deng sana yang hendak tamat di RRI Perempat Samarinda untuk meminta berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada merian hari ini, boleh langsung saja tamat bersama kami kerandeng sana yo di nomor 0541727656 atau di nomor 0541736152 atau juga bisa gabungannya kerandeng sana melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Langsung maha karanding sanaya Bu Supendi menyapa ke penelpon pertama nih, perdana sida telah ingin bergabung bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, Dendang Merian.
1: Assalamualaikum.
0: Siap Bu Su Kutai.
1: Iya.
0: Apa passwordnya nih Bu Su? Siap, gimana kabarnya nih di Mangkurawang?
1: Panas.
0: Ah, panas.
1: Iya.
0: Di ada merok.
1: Ada merok ya, itu panasnya.
0: Karena tadi di Samarinda sempat merok, Bu Su.
1: Ada merok ya, ini panas ini.
0: Oh, pindah ke sana berarti nih, panasnya di sini. Bu Su, ini Merian ini mau minta lagu dangdut apa nih, Bu Su? Ini lagu yang tersedia sebentar Bu Su, ada Gejolak Asmara dari Nasar, Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto, Cinta Tak Rita Sugiarto. Oke, salam sapanya Bu Su, silakan.
1: Salam kesan. Lagu Sutar Kacil. Untuk Jule Herdeng. Morana. Pura Jawa. Ada Indonesia. Ada Maju. Ada AC. Mak Muda. Ini saya. Iya. Pendi.
0: Siap, makasih banyak Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu tadi yang gabungan karena di sana ada dari Busuk Kutai yang tinggal si Dani berada di Mangkurawang. Ini si Dani tetangganya Mbok Nana nih keranding sana yo. Baik keranding sana, ini busuk yang dijual tunggu kehadirannya di laman Facebook kami yo, karena di sana di perempat RRI Samarinda, karena di sana juga sudah busuk yang disertakan berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada meriam ini. Langsung busuk yang disapa ke penelpon selanjutnya ya, karena di sana halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waktunya Dendang dan
0: wes semangat benih nih tegaknya karena semalam nih menang nih tegaknya Inggris sama Argentina nih. Busu.
1: Ya.
0: Ikut Piala Dunia juan di ini info-info Piala Dunia.
1: Oh, kalau itu kebenaran aja gabung RRI sudah.
0: Oh, gabung di RRI.
1: Ya, kebanyakan lagu-lagu.
0: Mm-mm.
1: Apakah lagu dangdut, apakah lagu mancanegara, lagu daerah.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu kami nyangat satu perlute dari Sabang ke Merauke, dari Pusat dan dari Perempat.
0: Mm-mm. Jadi kalau
1: cepat bergabung.
0: Mm-mm. Jadi kalau Piala Dunia ini tidak terlalu ikutan ya, Busu?
1: Oh, jarang ya kalau nonton gitu.
0: Mm-mm. Busu, gimana nih di Batuah nih? Tadi kalau katanya Busu Kutai di Mangkurawang Tenggarong tuh Mero, ini kalau di Samarinda tadi juga Mero, tapi pindah sudah ke Mangkurawang. Batuah, tegak mana nih?
1: Batuah, pada sore hari ini, di saat ini masih langat.
0: Oh, langat benih?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Tapi panen gimana? Nih, Busu, kemah itu katanya kan sudah mau panen.
1: Oh, sudah?
0: Sudah.
1: Selesai.
0: Alhamdulillah. Sudah ada dijual sampai mana nih, Busu?
1: Kalau itu kan yang mengerjakan dan membeli juga.
0: Oh.
1: Yang panen dia juga beli.
0: Hmm. Saya kira kalau ditanam dulu habis itu dijual ke siapa gitu, ternyata nanti ya sudah memang dijual dan dibeli ya, Busu, sama orang yang sama.
1: Itu kan ada yang panen, dijual, ada yang beli.
0: Hmm.
1: Gitu nah. Karena di sini bukannya sekitar aja ada 6 liter lebih.
0: Hmm. Yang penting lancar-lancar maha, Busu, yo.
1: Iya, lancar.
0: Alhamdulillah. Busu mau minta lagu apa nih, Merian ini dangdutnya?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Di sini yang ada lagunya dari Cinta Tak Bermata dari Meli, lagu Patah Hati dari Dini Francisca, Berbisik dari Putri Isnari, Yang Penting Happy dari Gita Yubi. Kapan?
1: Ya, itu aja. Yang Penting Happy.
0: Yang Penting Happy. Ini sama-sama dengan Bu Sabdurohim nih. Yang Penting Happy kan, Busu, yo?
1: Iya, happy itu kan bahagia dalam bahasa Inggris.
0: Betul, betul.
1: Iya.
0: Ada salam sapanya, Busu, silakan.
1: Ya, sapanya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda, antara lainnya ada Busu Ari, Kutai, Miswar,
0: Mama
1: Jani, kemudian Bu Nyambung Sanangnya,
0: Bu
1: Reni, Bu Titi, Bu Nurul Selban, kedua-duanya, Neilas, kemudian Bu Eka, Bu Mutrika, dan teman-teman pendengar dari Kota Samarinda di mana pun berada, teman-teman tempat terkenal. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan untuk ini.
0: Sama-sama, Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik Rendeng Senak Selain yang gabungan melalui via telepon, saat ini juga sudah ada yang bergabung melalui telepon di WhatsApp ya Rendeng Senak. Ini tetangganya Bu Sukuta ini. Bu Sukuta disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Mbak Erna Wati, yang paling grecek beneh nih.
1: Waalaikumsalam. Waktunya etam dang dang dang dang dutan Bu Supandi.
0: Siap, selamat merian Mbok.
1: Selamat merian juga.
0: Alhamdulillah.
1: Di kedengaran suara.
0: Itu sudah lawas benen di taman nih, di dendang merian nih. Syukur ya, ay, bisa ngawani pas hari Minggu.
1: Apa yang acara Jawa malam? Sepi.
0: Dua minggu sudah ya.
1: Ya itu sepi, kemana kalau mau sepain ini enggak ada.
0: Tapi kan kemarin itu sudah dikawani sama Mbak Mia tuh kemarin itu kan ya.
1: Ya, dua. Anu, kalau ini juga mana ada yang nyanyi, Bu Esa juga enggak ada juga nyanyi.
0: Memang pemikatnya ini harus Bu Supendi dulu nih.
1: Ya ampun, Bu Supendi yang ngesiaran kan nyaman.
0: Aduh, alhamdulillah. Yang penting happy semuanya, Mbok Nana.
1: Alhamdulillah.
0: Mbok, tadi katanya Bu Sukutai di sana merok.
1: Yang diputar nanti apa, Su?
0: Ini yang diputar nanti ada dari Nasar, Gejolak Asmara. Kemudian Cinta Tak Bermata dari Meli. Lagu Patah Hati dari Dini Francisca. Berbisik dari Putri Isnari. Kapan Kawin dari Duo Molek. Maunya Apa Sih dari Tommy Ali. Cinta Yang Tak Terucap dari Safar KDI.
1: Dari aja, dari Isnari itu aja, Pak.
0: Putri Isnari, Putri DA nih. Ini ya. Ini karya anak bangsa Balikpapan nih. Mbak Nana tahu? Ya,
1: juga satu, anaknya juga satu gemoy lagi.
0: Kapan tuh lo pernah tampil di Amiamin sini, Mbak? Tahun di?
1: Mana tahu orang aku dia Tenggarong.
0: Kapan itu ada Mbak Nana waktu Sida tuh lagi ini biasa buka audisi kan itu di salah satu televisi yang terkenal itu. Nah, Sida tuh buka di sini kemarin itu sama kawan-kawannya tuh nampil juga di sini. Kirain tahu, Bu Nana.
1: Yang di YouTube kan dia ada.
0: Kenapa
1: yang
0: itu?
1: Di YouTube dia ada.
0: Yang di YouTube?
1: Iya.
0: Oh, kalau di YouTube memang bukan di sini, Mbak. Maksudnya di dekat M Yamin sini, ada di dekat pusat perbelanjaan di M Yamin, Bu Nana. Tahu kan?
1: Oh, iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Di sana kemarin itu audisinya.
1: Yang
0: Itu. Di situ kemai kirain tahu Mbak Nana kemai itu.
1: Aku dia tahu, kan aku biasanya taunya kan yang di HP itu. Yang di sini mana ada sama sekali masuk. Ya aku itu aja yang buat anaknya yang gemoy itu yang namanya Juna itu. Waduh, gemoynya
0: pengen-pengen di pengen di uyel-uyel ya Mbak Nana.
1: Ya, ini apa? Kalau Bu Supendi kapan nih?
0: Nggak tahu nih masih kapan nih. sekarang serba mahal Mbak Nana, pusing sama asli.
1: Atau salam dulu buat saudaraku Bunda Yuli, keluarga semakin selalu, buat Mbak Eka juga ya, Mbak Sanawiya, Mbak Dila juga.
0: Tadi
1: Mbak
0: ada Eka salam juga. Nih Mbak Nana, ada nelingan di
1: Jali
0: Bu Sabdurrahim di Batuah.
1: Apa salam? Apa salamnya, Su?
0: Itu tadi salamnya buat Mbak Nana di Mangkurawang tadi nih. Sebelum Mbak Nana tadi masuk ada Bu Sabdurrahim.
1: Iya aku dengar. Berarti ini aku bilang sedapnya masuk. Pasti aku gak dapat nasi. Aku dengerin aja.
0: Ada lagi Mbak Nana?
1: Maaf ya Bu Sabdurrahim, gaya mahal Bu Sabdurrahim. Ya salamnya buat juga Bu Su, Sirin Janis. Ya kalau bisa yang ini kan juga boleh, yang dari Bali.
0: Yang dari
1: ya,
0: Bali.
1: Ya bisa istirahat dulu, mencapai ya kan. Ya buat Reni juga yang kereta sebagai selalu itu. Amin. Aja Bu Supendi.
0: Siap,
1: Bu Supendi yang mau pulang dari itu ya.
0: Siap Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rendeng Senak, untuk sementara waktu Bu Supendi hentikan dulu sesi interaktifnya di Dendang Merian kali ini. Di segmen pertama ini kan Dendang Senaya, nanti akan bersiap yang dibuka lagi. Namun sembari menunggu kumandang azan asar jua untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, nanti akan berkumandang ke Dendang Senak di jam 3 lewat 45 Merian. Eta makan telinga dulu berbagai lagu dangdut yang Bu Supendi sajikan nih spesial kepada Kerandeng Senak di Dendang Merian pada hari ini. Dan nanti akan Bu Supendi buka kembali Kerandeng Senak untuk sesi interaktifnya nanti ya kurang lebih di sekitar jam 4 Merian ya Kerandeng Senak. Tetap bersama kami di RRI Prambanan Samarinda. Eta telinga dulu ada lagu

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jangan deng sekarang, sesaat lagi Etam akan telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3:45. Marian Busupendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi yang menjalankan. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Enaknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Kecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara. Wow.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

Ya itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas lo basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Gambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Gambar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Saat ini semakin banyak perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, yang membuka jurusan atau program studi khusus kecerdasan buatan atau dikenal dengan Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI. Langkah ini diambil untuk menjawab meningkatnya kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi seiring dengan transformasi digital di berbagai sektor seperti perbankan, kesehatan, manufaktur, hingga pemerintahan. Program studi yang ditawarkan di berbagai kampus ini umumnya berfokus pada pengembangan teknologi AI, machine learning, data science, computer vision, hingga robotika. Di perguruan tinggi negeri, beberapa kampus yang telah membuka program studi ini diantaranya Universitas Indonesia, Institut Teknologi 10 November, Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie, dan Universitas Negeri Surabaya. Sementara itu, perguruan tinggi swasta juga turun berperan aktif dengan kampus seperti Universitas Bina Nusantara atau dikenal dengan BINUS, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Harapan Bangsa, Universitas Bunda Mulia, Universitas Komputer Indonesia, Universitas Sunan Gresik, dan Universitas Pembangunan Pancabudi yang menawarkan program serupa.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Ranesna kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi setelah tadi Etam Nelinga ya, berbagai lagu dangdut yang sudah dipesan oleh Kerandeng Sana tadi. Dan ini juga sudah ada yang gabungan tadi Kerandeng Sana dari Bu Hamzah Yusuf yang ada di Jambi, di mana salamnya untuk semua fans Perompak Samarinda. Untuk lagunya tadi juga sudah Bu Sufendi pusingkan ya. Lagunya tadi kalau kata Bu Hamzah nih umpatan maha, pilihkan maha lagunya. Baik. Tadi Bu Sufendi pusingkan lagu apa tadi ya? Ada lagu Cinta Tak Bermata dari Meli nih Bu Hamzah Yusuf. Kemudian di laman Facebook tadi juga sudah ada yang gabungan dari Bu Sunasuha yang sidas lepas ini akan meminta lagu Patah Hati dari Dini Francisca. Siap, nanti mudah-mudahan sempat terpusingkan yoh Bu Sunasuha. Kemudian tadi ada Bu Suroja Nahum yang sudah request lagu nomor 1. Lagu nomor 1 tadi ada Gejolak Asmara dari Nasar. Juga sudah Bu Supen dipusingkan tadi Bu Suroja Nahum yo. Semoga Bu Sun Nelinga. Baik, Kerandeng Sana saat ini sudah ada yang gabungan juga nih di chat, yaitu bersama dengan Mbok Reni. Kalau Mbok Reni ini umpatan maha, lagi absen dulu yo dari Mbok Reni. Kemudian ini juga sudah ada yang ingin gabungan melalui telepon kantor 1 dan juga di telepon WhatsApp 1. Ini Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu ya, terlebih dahulu di telepon kantor Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam Dendang Merian.
0: Siap Bu Su.
1: Acil Enor Buli Kampung.
0: Grece.
1: Enor, Enor itu maksudnya Norwegia, Buli Kampung, Segambut.
0: Oh tadi kalian mau berpantun tadi. Iya, ini yang menang Argentina nih. Tegaknya yang nih
1: kampung.
0: Tegaknya ya. Nih nanti final Argentina sama Perancis lagi nih.
1: Iya, juga itulah namanya bola kan. Perancis dan Spanyol tanggal 15.
0: Bener.
1: 16 lagi Argentina dengan Inggris. Nah, itulah sudah namanya bola tuh.
0: Kan? Siapa nih? Ya. Siapa nih kira-kira nih, Busu?
1: Saya tetap dengan saya Perancis Busu.
0: Nah, Perancis Busu
1: ya. Ya, tapi saya walaupun pokoknya saya kan didukung dua-duanya Busu ya. Saya harus mengalahkan atau memenangkan, tetap nonton kan Busu.
0: Betul, itu. Betul. Apalagi ada RRI. Nah, mantap beneh.
1: Pokoknya ngantong-ngantongnya tuh Busu.
0: Itu sudah jam 3 tuh lo.
1: Jadi bunyi ya, saya bukannya betaruhan rokok kalau Busu. Nah, ini rokoknya rasa Mbappe, terjelaga.
0: Rasa Mbappe.
1: Iya, jadi Busu taruhannya itu kopi Busu, tapi kan diimpor taruhan Pak.
0: Ini lo Mbappe mau mampir sudah ke rumahnya Busu Wahyu di Lubuk Sawah.
1: Kayak anu Busu, ke wadah Busu Syukur.
0: Busu Syukur tujuan. Busu mau minta lagu apa nih?
1: Awalnya Busu, cari anu kates Busu dengan gedang Busu.
0: Enak tuh di sayur tuh.
1: Busu, iya dah Busu.
0: Mau minta lagu apa nih Busu?
1: Lagunya Sisa Apa?
0: Ini lagunya Sisa Kapan Kawin. Maunya apa sih?
1: Oh iya Busu, Kapan Kawin aja Busu.
0: ini maksudnya lagunya buat Busu Pendi nih.
1: Ya Busu. Pilek udah singkatannya Busu.
0: Apa itu Busu?
1: Pingin lekat kawin. Nah, kata yang belum nikah, yang belum kawin ya cepati sudah.
0: Nah, bujur.
1: Ya dah, Busu.
0: Ini Busu Dehem tegak mana nih Busu Dehem nih?
1: Busu Dehem, Busu. Apa namanya itu? Sedihnya Busu.
0: Siapa kemarin tuh yang kesannya bersanding tuh?
1: Tulisnya mulang kampung dah Busu.
0: Lakasnya.
1: Ya, jadi tulis itu ibaratkan gigi tanggal Busu.
0: Kenapa tuh Busu?
1: Gigi ya no pemain giginya tinggal 2 Busu. Makanya kalah kan. Ya hilang 2 dapat kartu merah ya nih Busu.
0: Itu sudah betul. Itu,
1: gigi
0: betul.
1: Tinggal 2 bunyi saya Busu, macam pemenang ya nih Busu.
0: Benar tuh benar.
1: Awam kalau mau menang Busu, soalnya ketinggalan anu kapal ke Muara Kaman datang Busu Misran. Larut menyerang tuh. Oke dah Busu.
0: Siap Busu.
1: Sambil enggak olahraga enggak pasang sepatu dah nih Busu.
0: Hati-hati Busu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kerandeng Sana tadi ada Busu Mamat nih. Ini juga sudah ada yang ingin gabungan di telepon WhatsApp ya Busu Pendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Mbok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ini dengan Mbok yang di Palu ya Mbok Farida.
2: Enggak, di Gorontalo, Mbok Maya di Gorontalo.
0: Oh, Mbok siapa tadi?
2: Mbok Maya, oh, ini Mbok. Udah kalau enggak salah udah 5 kali.
0: Oh, Mbok Maya.
2: Masuk di sini, iya.
0: Heeh, Mbok Maya. Oh, salam kenal. Ini perdana kalau ketemu sama Bu Supendi,
2: iya.
0: Oh, benar.
2: Iya, salam kalau sama Bu Supendi, kalau sama Mbok lainnya udah berkali-kali.
0: Alhamdulillah, tapi tinggal di Gorontalo.
2: Terima
0: kasih ya. Halo, oh, ini putus-putus nih Mbak Farida. Mbak Farida, iya. Mbak Maya.
2: Iya, kayaknya kalau lewat itu masuk banget. Oh, terus kalau lewat atau telepon terus saya nggak bisa hubungi kayak terblokir nomornya Mbak Maya gitu loh.
0: Tapi nggak apa-apa, yang penting masih
2: iya,
0: terdengar
2: jadi
0: dikit.
2: Lewat telepon.
0: Masih terdengar dikit kalau di telepon WhatsApp.
2: Iya.
0: Mbak Maya, ini mau minta lagu apa nih Mbak Maya?
2: Tapi nunggunya lama loh.
0: Kenapa itu? Kenapa?
2: Tolong di spill. Tapi nunggunya lama kan nunggunya lama.
0: Oh, siap. Ini kalau lagu-lagu.
2: Iya, harap malum aja. Tolong disuruh lagunya.
0: Iya. Iya, ini lagunya ini terdengar jelas ya Mbak Maya. Suara
2: iya,
0: Supendi.
2: Iya, kalau Bu sih suaranya terdengar jelas.
0: Oke, ini lagunya tuh. Lagunya ada maunya apa sih dari Tommy Ali, cinta yang tak terucap dari Safar KDI, klepek-klepek dari Hesti, mikirin kamu dari Ayu Ting Ting, terbelenggu ego dari Ical, cukuplah cinta dari Janna, jejak cinta dari Danang. Mau yang mana nih, Mbak Maya?
2: Oh, yang Ayu Ting Ting aja.
0: Oh, Ayu Ting Ting aja mikirin kamu. Ini siapa nih yang dipikirin nih, Mbak Maya?
2: Enggak, cuman suka aja lagunya, dengerin aja gitu.
0: Karena memang lagunya Ayu Ting Ting.
2: Enggak relate sama sekali kok.
0: Oh, oh enggak relate, ini jangan-jangan Gen Z juga nih, Mbak Maya nih.
2: Iya.
0: Oh, benar.
2: Ya, kenapa?
0: Berarti Gen Z juga nih, berarti ya, Mbak Maya ya.
2: Enggak juga sih.
0: Enggak juga, tapi iya juga sih gitu. karena memang sedikit
2: yang ngirim salam ya.
0: Silakan.
2: Menyapa dulu buat peserta yang lagi beraktivitas. Selalu dengan segala aktivitasnya, lempar kartu yang mudah kasih perusahaan juga.
0: Amin.
2: Saya selalu juga dan saya sedang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bareng kalau tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terus buat seluruh pendengar setia pusu-pusu dan bombon maupun Anda berada, santun suruh semuanya. Insyaallah saya selamat dengan keluarga masing-masing dan kita semua senantiasa dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oh, maaf banget nih enggak bisa disebut satu-satu semuanya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keren saya dari Mbok Maya yang ada di Gorontalo, walaupun memang jaringan Sida tegaknya ini memang sedikit terhambat ya karena dengan ada terkendala, jadi di papa yang penting masih bisa bergabung bersama kami. Baik, ini sudah ada dua pendengar lagi karena Nesna yang ingin bergabung. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor ya karena Nesna. Halo, assalamualaikum. Dendang Meriam. Wah, Bu Suhari itu ben nih Meriam benih ini biasanya masih agak-agak jam 4 sudah tambah jam 3.
3: Iya.
0: Mau minta lagu apa, Bu Suhari? Ini ada jejak cinta dari Danang, cukuplah cinta dari Janna, terbelenggu ego dari Ical, kelepek-kelepek dari Hesti, maunya apa sih dari Tommy Ali? Mau yang mana nih, Bu Suhari?
3: Kelepek-kelepek
0: dari Hesti. Salam sapanya, Bu Su, silakan. Makasih banyak, Bu Su, yo.
3: Ya.
0: Baik, Randesa. Nah, itu tadi dari Bu Suari di Jalan Juanda. Ini Bu Supendi menyambungkan ke telepon di WhatsApp satu pendengar lagi, Randesa. Ayo. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Budayakan salam Dendang Merian, Bu Su.
4: Dendang Merian waktunya. Dan Buta.
0: Asik. Wah, ini Bu Su nih terakhir nih, pendengar terakhir tumben nih dari tadi gabungan.
4: Ya itu Bu Su, banyak kesibukan.
0: Yang penting lancar kegiatannya Bu Su yo.
4: konser aja Argentina menang nih.
0: Iya, alam. Ini paling nanti ya antara Perancis sama Argentina lah tegaknya yo, sama kayak 2022 nih.
4: Iya, tapi enggak yakin juga kusul karena Inggris ini hebat juga.
0: Mm-mm. Inggris ini adalah kambing hitam yang dipikir dia akan masuk semifinal, ternyata masuk sih dah.
4: Kuda hitam kusul.
0: Menoyok pun.
4: Kenapa dia bilang jadi kambing hitam?
0: Ndi, tadi Busu Pendi mau mengetes Busu Wayu Maha. Oh bener Ndi ini, ternyata bener.
4: Kambing hitam itu orang pelaku. Nah, kambing hitam itu tegak paredes tadi Busu. Nah, itu kan sedikit saya bahas Busu ya. Ini kan banyak yang menganggap bahwa ya banyaklah di media sosial yang menganggap kalau Argentina ini kan anak FIFA ya.
0: Bener.
4: Kalau dilihat dari pelanggaran tadi, ya harus membuka mata. Kalau pelanggaran tadi itu memang beneran diving gitu.
0: Bener.
4: Kalau divingnya benar, orang bisa menerima. Tapi orang-orang tuh pada menganggap kartu merah itu harusnya terjadi. Nah, menurut aku harusnya terjadi, karena kan memang sebelumnya dia melakukan pelanggaran juga. Nah, harusnya dapat kartu kuning kedua memang, karena nah, doping ini termasuk dalam foul gue Busu. Karena pelanggaran ini kan bukan cuma nyeleting kaki lawan. Tapi pelanggaran ini bisa berbentuk apa aja, memperlambat waktu, pelanggaran juga saya dapat kartu kuning, seperti protes berlebihan kepada wasit itu dapat kartu juga,
0: dapat poin juga.
4: Iya, ambil semuanya itu untuk nyeleting kaki mah pelanggaran tuh. Jadi wajar kalau kalau kayak gitu tuh yang diving itu dapat kartu kuning. Wajar gitu mah. Karena itu terjadi kalau kita nonton Liga Inggris ya, itu pasti dapat kartu juga ujung-ujungnya Busu. Jadi ya harus membuka mata kalau itu memang wajar dikenaikan kartu kuning gitu. Bukan karena Argentina diuntungkan ya.
0: Karena memang ya semua keputusan pasti jatuh kepada wasit aja Busu yo.
4: Iya betul.
0: Dan itu wasit pasti yang sudah mengetahui seperti apa peraturan-peraturannya tegak mano tuh karena ane yo Busu Wahyo. Busu ini mau minta lagu apa nih dangdutnya Marian ini di hari ini?
4: Lagu apa ya?
0: Mau yang galau-galau terbelenggu ego nih boleh nih.
4: Boleh itu aja.
0: Oke siap. Ada sapa-sapanya Busu singkat Maha.
4: Singkat aja. Salamnya segalanya aja Busu. Tetap semangat aja dalam beraktivitas. Sehat selalu.
0: Amin.
4: Untuk Busu Pendinya selamat bekerja saja.
0: Sama-sama Busu.
4: Tapi berharap banyak kalau final nanti siapa ketemu siapa. Tapi yang jelas melihat permainan Argentina tadi, nanti berharap banyak aku Busu. Soalnya permainannya menurut aku jelek Busu. Banyak bermain bertahan dan juga banyak kehilangan bola juga. Melawan Inggris ya, walau alamnya Busu.
0: Siap, makasih banyak Busu.
4: Iya, makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kerandeng Senak langsung Maha Etam Nelinga berbagi lagu dangdutnya sudah dipesan oleh Kerandeng Senak pada Merian ini.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Panjat Pinang yang biasa dimainkan untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia ternyata sudah ada sejak penjajahan Belanda. Pada zaman itu, lomba panjat pinang tidak hanya dirayakan untuk ulang tahun sang ratu saja, tetapi juga untuk merayakan hari besar lainnya seperti hari besar negara, bahkan setiap pesta pernikahan. Pada zaman dulu, lomba ini diperuntukkan bagi kalangan pribumi. Lomba ini mampu mengukuhkan rasa saling gotong royong antar masyarakat. Saling membantu dan pantang menyerah inilah yang telah menjadi darah daging masyarakat Indonesia.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Baik orang dengsana, demikian ya perjumpaan etam dalam program Dendang Merian. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada dengsana yang sudah bergabung bersama kami hingga saat ini sudah berada di jam 4 lewat 59 menit. Kurang dengsana, selepas ini Bu Supendi akan mengawali dengsana dalam program Jelajah Nusantara. Etam nanti akan berkeliling ya kurang dengsana ke berbagai rekomendasi wisata yang akan Bu Supendi sajikan di jam 5 Maria nanti. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Bagi deng sana yang sedang bersiap untuk memulai perjalanan studi di Inggris, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu pengurusan visa dan persiapan barang bawaan. Agar proses keberangkatan berjalan lancar, pastikan deng sana membawa dokumen-dokumen penting di dalam kabin pesawat, seperti paspor dan visa yang masih berlaku, tiket perjalanan, serta surat penerimaan dari universitas atau dikenal dengan CHS. Mohon maaf, maksud kami adalah CAS. Selain itu, jangan lupa menyiapkan detail penginapan untuk hari pertama, bukti asuransi kesehatan, salinan bank, draft atau informasi rekening, kontak universitas, informasi penjemputan, serta mata uang pound sterling atau dikenal dengan GBP untuk kebutuhan awal. Sangat disarankan untuk menyimpan salinan digital dari semua dokumen tersebut dalam email atau layanan cloud agar mudah diakses dalam kondisi darurat. Di sisi lain, terdapat daftar barang yang dilarang keras untuk dibawa masuk ke Inggris, di antaranya narkoba atau obat-obatan terlarang, senjata, serta materi yang mengandung pornografi. Barang-barang berbahaya seperti semprotan merica juga tidak diperbolehkan. Selain itu, terdapat aturan ketat terkait barang konsumsi. Deng sana dilarang membawa produk daging dan olahan daging, susu dan produk olahan, kentang, buah-buahan, sayuran, produk berbahan dasar telur, serta ikan dan produk hasil perikanan. Dengan memperhatikan daftar barang yang wajib dibawa dan barang yang dilarang, diharapkan persiapan keberangkatan deng sana ke Inggris menjadi lebih teratur dan terhindar dari kendala saat tiba di sana. Demikian Karandeng Sana Kabar Etam pada kali ini bersama dengan Bu Supendi. Dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sena berjumpa dengan Bu Sufendi di program Jelajah Nusantara pada Merian ini hingga nanti merapat di jam 6 Merian. Kerandeng Sena Bu Sufendi nanti akan merekomendasikan 5 destinasi wisata bau-bau yang wajib untuk Deng Sena kunjungi. Namun sebelum Bu Sufendi menyajikan berbagai informasinya, ini Bu Sufendi mengingatkan bagi Kerandeng Sena yang sedang berada di perjalanan, hati-hati karena ini sudah banyak sekali nih Kerandeng Sena yo yang sudah mulai berkeluaran dari rumah Kerandeng Sena yo untuk berjalan-jalan di daerah Samarinda, dan terpantau di Jalan M. Yamin pun sudah ramai benih nih mobilitas kendaraan yang datang dari arah Jalan Wahid Hasyim 1 ataupun bagi Deng Sena yang datang dari arah Simpang 4 Lembuswana. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: gimana? Tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Jangan nantikan.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget, tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Ntar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerending senang dalam program Jelajah Nusantara ya. Setelah Eton Delinga berbagai lagu pop daerah Nusantara, kerending senang yo. Seperti yang sudah Bu Supen disampaikan tadi, bahwa Eton akan membahas 5 destinasi wisata bau-bau yang wajib untuk dikunjungi. Kerending sana ini ada beberapa rekomendasi wisata yang ada di Bau-Bau, sebuah kota terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, yang menawarkan perpaduan memukau antara kekayaan sejarah, keindahan alam, dan keramahan penduduknya. Kota ini Kerending sana dikenal juga memiliki tata kota yang rapi serta suasananya yang bersih, tentu menjadikannya destinasi yang nyaman bagi para pelancong. Jika Kerending sana berkunjung ke Bau-Bau, ada pun 5 destinasi utama yang wajib untuk disambangi, yaitu Benteng Keraton Buton. Sebagai situs sejarah yang megah, tentu benteng ini merupakan salah satu benteng terluas di dunia dengan keliling mencapai 2740 meter. Berada di perbukitan, benteng ini juga hanya menyimpan jejak kejayaan Kesultanan Buton di masa lalu, tetapi juga menyuguhkan pemandangan indah kota Bau-Bau dan lautan dari ketinggian. Kemudian yang kedua ada patung ekor naga, terletak di Bukit Palagi Mata, tepat di depan kantor wali kota. Struktur setinggi 7 meter ini Kerending sana menjadi daya tarik tersendiri dengan sisiknya yang berwarna hijau keemasan. Lokasinya yang tinggi memungkinkan pengunjung menikmati panorama kota dan kapal-kapal yang bersandar di dermaga dengan sangat jelas. Yang selanjutnya Kerending sana ada patung kepala naga. Nah, patung kepala naga ini bukan kepala naga sembarangan ya Kerending sana. Ini sebagai pelengkap dari patung ekor naga di perbukitan. Patung kepala naga setinggi 5 meter ini terletak di Taman Pantai Kamali. Patung ini erat kaitannya Kerending sana dengan legenda lokal di sana yang bernama Naga Lawero dan melambangkan kerjasama historis antara Kesultanan Buton dan bangsa Cina. Yang selanjutnya ada Taman Wisata Alam Tirta Rimba. Bagi pecinta alam nih, Kerending sana dan sana bisa mengunjungi di salah satu tempat wisata yang satu ini, yang menawarkan kesegaran hutan dan air terjun yang alami. Air yang jernih dan suasana yang tenang di tengah hutan lebat Kelurahan Kadolomoko sangat cocok untuk melepas penat dan menyegarkan diri bersama keluarga. Dan yang terakhir Kerending sana ada Hutan Pinus Samparona, terletak di Jalan Poros Bau-Bau Pasar Wajo. Kawasan ini menawarkan rekreasi alam yang tenang dan terjangkau. Pengunjung dapat bersantai di bawah alam yang rindangnya pepohonan pinus sambil menikmati camilan khas setempat yaitu jagung ungu rebus. Aduh, enak bener nih jagung ungu rebus nih. Tegak mano tuh jagung ungu Kerending sana ya. Kalau biasanya kan Etam melihat jagung ini berwarna kuning, ini warna ungu, yang dinikmati bersama secangkir kopi hitam. Dengan kombinasi wisata sejarah, keunikan arsitektur modern hingga keasrian alamnya, Bau-Bau menjadi kota cantik tersembunyi di Sulawesi Tenggara yang sangat layak nih untuk dikunjungi. Untuk informasinya Kerending sana seputar 5 destinasi wisata Bau-Bau yang wajib untuk dikunjungi, Bu Supen dikutip dari laman travel.detik.com.

0: enaknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Tuh gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Universitas Negeri Surabaya atau disingkat dengan UNESA membuka peluang bagi calon mahasiswa baru melalui jalur mandiri tes masuk UNESA berbasis komputer atau disingkat dengan TMUBK. Jalur ini menjadi kesempatan emas bagi mereka yang belum berhasil lolos pada seleksi sebelumnya seperti SNBP maupun SNBT. Pendaftaran jalur ini akan berlangsung hingga 24 Juli 2026. Salah satu keunggulan utama dari TMUBK tahun ini adalah fleksibilitasnya. Tes dilakukan secara daring sehingga peserta dapat mengerjakannya langsung dari kediaman masing-masing. Menurut Kepala Subdirektorat Admisi UNESA, Sukarmin, terdapat 83 program studi baik S1 maupun D4 yang bisa dipilih oleh peserta. Dalam seleksi ini, peserta diberikan kebebasan memilih dua program studi sesuai minat dan rencana karir mereka, tanpa melalui tahapan tes wawancara karena kelulusan ditentukan murni berdasarkan hasil tes berbasis komputer. Agar peluang diterima semakin besar, pihak universitas menyarankan calon pendaftar untuk melakukan riset mendalam mengenai kuota masing-masing program studi melalui laman resmi Admisi UNESA. Selain itu, pastikan untuk memperhatikan syarat administratif seperti sejak ijazah atau surat keterangan lulus bagi pendaftar tahun 2026, serta menyiapkan portofolio bagi pendaftar di bidang seni atau keolahragaan.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap gedung agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegraf. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Randeng sana di akhir perjumpaan Bu Supendi dalam program Ma, mohon maaf karena sana ya dalam sajian Samarinda Merian. Sudah menuju di jam 6 Merian, tersisa 1 jam lagi karena sana hingga merapat di jam 7 malam. Bu Supendi akan mengawali Deng Sana dalam program Zona Petang untuk menyajikan berbagai tips yang tentunya bisa Deng Sana lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 6:23 Merian, kita akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu Islami yang Bu Supendi sajikan untuk Deng Sana.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana

0: Andeng sanak, saatnya etam telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Grandeng sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi dalam program Zona Petang, di mana untuk informasi pertama, ini Bu Sufendi akan menyajikan tips menjaga iman di tengah tantangan ekonomi yang sulit. Di tengah tantangan ekonomi yang kian terasa, Grandeng sana ya, kalau anak-anak Gen Z itu menyebutnya indis ekonomi, karena yang salah ya, ini sepertinya sulit mencari lapangan pekerjaan, kemudian kenaikan harga kebutuhan pokok, kemudian nilai tukar rupiah semakin anjlok, karena yang salah ya. Ini umat Islam diingatkan untuk tetap menjaga keteguhan iman. Dalam khutbah Jumat di RRI Makassar, yaitu di Al-Munawwaroh RRI Karandeng Sena, bersama dengan Khatib Al-Ustaz Muhammad Ilham Ar-Rohawi, menekankan bahwa kondisi sulit bukanlah hal yang baru, bahkan pernah dialami nih Karandeng Sena oleh para sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghadapi masa-masa sulit ini, setiap muslim dihimbau untuk kembali kepada ajaran agama dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki atau Ar-Razzaq dan pemegang ketetapan harga, yaitu Al-Musair. Kesulitan ekonomi tidak boleh menjadi pembenaran untuk menempuh jalan yang salah. Sebaliknya, umat Islam justru diminta untuk lebih berhati-hati dan juga menjaga agar harta yang didapatkan demi menafkahi keluarga ini berasal dari cara yang halal dan juga thayyibah. Sebagai penutup, Grandeng Sena, setiap individu diajak untuk memperkuat sikap tawakal dengan menyandarkan seluruh urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mengingatkan ketakwaan dan menjaga kehormatan harta melalui jalan yang benar. Insyaallah Allah menjamin akan memberikan kecukupan bagi hamba-hambanya. Untuk informasi tips pertama seputar tips menjaga iman di tengah tantangan ekonomi yang sulit, bisa dikutip dari laman rri.co.id.

Pandem Sanak, Busu, Mbo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat Busu Mbo yang gawa beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di siksa terus, Mama.
3: Apa yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
7: Bener ya, San?
6: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
7: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
6: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
7: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
6: Jangan marah-marah dong sayang.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pada malam, Ustaz Fendi mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi karena disenal dengan Ustaz Fendi pada empai Senin 13 Juli 2026 dalam sajian Samarinda siang dari jam 10 siang hingga merapat di jam 3 merian. Ustaz Fendi pamit dari ruang dengar disenal. Yo, selamat beraktivitas pada akhir pekan ini sebelum empai berjumpa lagi dengan realitas sesungguhnya karena disenal. Yo, yang sekolah bersekolah, yang kerja tetaplah bekerja karena di sana. Tetap semangat, yang penting tetap bahagia karena di sana ya. Kalaupun ada masalah, yang penting dipikirkan secara ringan-ringan maha karena di sana agar tidak terlalu pusing. Ustaz Fendi pamit, sampai jumpa, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di empai karena di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. PT Sukovindo Persero saat ini sedang membuka kesempatan kerja bagi lulusan diploma atau D3 dan sarjana S1 dengan fokus utama pada jurusan bidang teknik. Sebagai salah satu badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN yang bergerak di sektor inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultansi, dan pelatihan, perusahaan menawarkan 9 posisi strategis, di antaranya Technical Inspector, Sales Engineer, Integrity and Rights Engineer, hingga Robotics Inspection Field Technician. Bagi Deng Sana yang berminat, pendaftaran ini dibuka hingga 12 Juli 2026. Proses lamaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Sukovindo. Beberapa persyaratan utama yang perlu diperhatikan oleh calon pelamar meliputi berstatus warga negara Indonesia, bersedia ditempatkan di kantor pusat maupun di seluruh wilayah kerja PT Sukovindo Persero, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah maupun swasta, serta tidak memiliki hubungan keluarga, yaitu kakak adik kandung, tiri angkat atau orang tua anak, dengan pegawai perusahaan yang saat ini bekerja. Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi. Untuk informasi lebih lanjut, Deng Sana dapat memantau akun Instagram resmi dari Sukovindo Official atau mengirimkan pertanyaan melalui surel ke info.recruit@sukovindo.co.id.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
2: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sembok. Jumpa lagi kan suaranya siar Mbak Nita, ngawin kita segalanya malam Senin ya. Hari ini kurang sana tentunya sampai merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga seperti biasa di satu jam pertama ini ketemu di beranda berita daerah dan Nusantara ya. Di kawannya masih dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara juga, sambil diselingi dengan sajian informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya ya, Bos Ombak. Langsung aja deh ke informasi yang pertama ini. Tadi Nita buka Instagram gitu ya, dan menurut kabar Samarinda underscore official, ini ada kabar bahagia, ada angin segar gitu untuk Etam Busombok, dimana PLN ini menyebut sistem di Kalimantan ini dah kembali normal. Jadi pemadaman listrik bergilir di Kalimantan ini dah resmi berakhir nih, keren di sana. Dan PT PLN Persero sendiri memastikan bahwa sistem interkoneksi Kalimantan Wahini itu dah berangsur normal kembali setelah selesainya proses perbaikan pada unit pembangkit yang memang sempat mengalami gangguan. Seiring dengan membaiknya kondisi ini juga gitu ya, pasokan listrik kepada para pelanggan di wilayah Kaltim dan juga Kaltara ini sudah mulai berjalan normal. Jadi kebijakan pengaturan beban yang sebelumnya tuh sempat diberlakukan secara terbatas oleh pihak PLN ini, Wahini sendiri dah resmi dihentikan ya. Dan meski kondisi kelistrikan ini dah baik, tapi sida pihak PLN gak tuh ya negaskan misalnya sida akan tetap melakukan pemantauan secara intensif terhadap seluruh infrastruktur kelistrikan, dimana sida tuh akan menyempurnakan penanganan pada unit-unit pembangkit jua terus berjalan demi memperkuat keandalan sistem kedepannya. Nah, selain itu juga bagi masyarakat atau pelanggan nih yang sekiranya ternyata masih mengalami gangguan kelistrikan di lokasi masing-masing, PLN mengimbau agar segera membuat laporan resmi melalui aplikasi PLN Mobile agar bisa langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Dan menurut pernyataan resmi juga ya dari General Manager PT PLN UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Muhammad Khalik Fadli, sudah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Etam, seluruh pelanggan, pemerintah daerah dan juga para pemangku kepentingan atas pengertiannya, dukungannya dan juga kerjasamanya yang sudah diberikan selama proses pemulihan ini berlangsung. Dan kedepannya juga PLN tentunya berkomitmen ya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat tentunya melalui pemantauan sistem yang berkelanjutan, optimalisasi proses operasi hingga kesiapsiagaan personel kerandeng sana ya. Alhamdulillah. Jadi komen orang tuh ada yang kayak pantas saya hitung-hitung nih hari sesuai jadwal padam udah diada. Nah ternyata udah membaik, gak tuh alhamdulillah. Teruskan yo, gak nih yo, gitu sih. Dah ada yang mau apresiasi atau apresiasi ya kinerjanya PLN gitu. Semoga data ulang lagi dan juga semoga ya kedepannya listrik Etam ini akan tetap nyala terus gitu. Jadi udah mati bergilir lagi ya. Informasinya tadi ya dari laman Instagramnya kabar Samarinda underscore official. Masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara ya, sembari menantikan azan Isya yang hari ini akan berkumandang pukul 19.37 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Informasi selanjutnya keren yang sana tadi dari Samarinda nih, atau menjalan pulang ke Tenggarong keren di sana, di mana memang ternyata di Tenggarong itu sempat ada rencana hadirnya salah satu bioskop yang besar ya, yang ada di Indonesia ini khususnya, nah di Tangga Arung Square. Tapi tegaknya ternyata rencana tersebut akan dipastikan batal keren di sana karena pembatalan kerjasama yang terjadi antara Pemkab Kukar dengan investor jaringan bioskop tersebut terjadi karena adanya perbedaan konsep bisnis antara Pemkab Kukar dan juga pihak investor. Perbedaan itu tuh adalah pihak investor sendiri menginginkan gedung bioskopnya tuh dibangun sendiri. Nah, sedangkan untuk Pemkab Kukar, hendaknya investor itu untuk memanfaatkan area gedung Tangga Arung Square itu yang udah ada dan untuk menghadirkan aja bioskop ini di lokasi pasar yang belum lama diresmikan ini. Nah, Pemkab Kukar akhirnya yang dijadilah si bioskop Pore ini ya, dan masih membuka tentunya peluang bagi investor lain yang mau berinvestasi menghadirkan bioskop di kawasan Pasar Tangga Arung yang dinilai bisa lebih menguntungkan bagi daerah dan juga untuk mengoptimalkan bangunan Tangga Arung ini sendiri supaya bisa rame dan juga bisa menciptakan aktivitas perekonomian yang maksimal terutama bagi para pedagang dan juga UMKM yang ada di Tangga Arung Square. Karena memang Mbak Nita ke situ tuh ya, sebenarnya nyaman beda tempatnya dah gitu. Beda benar dengan Pasar Tangga Arung yang dulu. Tapi ya itu karena memang butuh sesuatu hal yang menarik benar gitu ya untuk menarik orang ke sana dengan jumlah yang banyak gitu. Memang baik sudah ya, infrastrukturnya, tapi secara look gitu ya untuk yang disajikan itu masih itu mahal gitu kasarnya ya, walaupun memang di depannya ya Bos Ombak ya sering benar tuh di daerah dekat tamannya tuh sering diadakan event-event gitu ya, jajanan kuliner gitu. Tapi menurut Nita tuh belum terlalu ada banyak orang ke situ, cuman yang diserame itu tuh gitu masih bisa dikembangkan lagi gitu ya. Semoga ada hal-hal baik juga ya yang bisa teman dengarkan ya ada di Tangga Arung Square ini, karena memang udah baik ya dari segi bangunan tuh gitu. Sayang nih misalnya di ada investor-investor yang mau ndak buka apa gak tuh franchise di sana tuh gitu ya. Mudah-mudahan lancar-lancar aja gitu ya, biar orang-orang Tenggarong itu katanya kalau sesuai sama isi komentar tuh dia bilang ini supaya biar nggak jauh ke Samarinda katanya. Biar dibangun mini mall gitu ya. Dimana informasi seputar bioskop ini ya yang tampaknya batal gitu ya hadir di Tangga Arung Square ini kami kutip dari laman Instagramnya info_kukar. Kita lanjut nelinga lagu lagi dari Bugis sambari menantikan azan Isya yang akan berkumandang pukul 19.37 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Hiburan yang sudah datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan. Ya, keren yang sangat. Satu informasi lagi ya sebelum menutup kebersamaan kita hari ini. Informasinya itulah dari pemerintah kota Samarinda yang mendukung penuh penyelenggaraan Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026 yang digelar TVRI Kalimantan Timur bersama dengan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma. Dukungan ini akan berlanjut hingga pertandingan final melalui penyelenggaraan nonton bareng berskala lebih besar. Wali Kota Samarinda Andi Harun juga mengatakan bahwa pihak Sidani sudah berkoordinasi ya dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda supaya masyarakat ini bisa memperoleh lebih banyak lokasi nonton bareng. Langkah ini sendiri diharapkan tentunya bisa menghadirkan suasana kebersamaan selama perhelatan Piala Dunia. Menurut Andi Harun juga, pemerintah kota ini dah menyiapkan lokasi nobar di Gor Segiri setiap malam. Nah, puncak kegiatan juga nanti akan dilaksanakan di Gor Segiri saat pertandingan final, tentunya dengan konsepnya yang lebih pore lagi. Nah, Andi Harun juga ngajak masyarakat ya tentunya untuk menjaga ketertiban selama mengikuti kegiatan nonton bareng di berbagai lokasi juga. Karena memang dengan suasana yang aman, yang nyaman, gak tuh ya, etam nih sebagai masyarakat bisa nikmati pertandingan sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Dan juga yang penting tuh adalah siapapun ya yang etam dukung, jangan menjadi terpecah belah tapi jadi pemersatu, gitu ya bos mbak ya. Itu tambahan Nita itu ya. Dan dalam kesempatan itu juga gitu ya, Andi Harun juga menyampaikan prediksinya nih mengenai jalannya kompetisi, dimana dari Andi Harun gitu ya sudah memperkirakan Argentina dan Inggris nih yang akan melaju ke partai final Piala Dunia 2026. Etam lihat kan dia ya, apakah prediksi Bapak Andi Harun ini akan benar gitu ya, dia akan melihat di final ya. Dan pemerintah kota Samarinda juga tentunya berharap ya semangat kebersamaan yang tercipta selama penyelenggaraan nobar ini tentunya bisa terus terpelihara ya. Dan juga selain mempererat hubungan sosial, kegiatan ini juga dinilai itu mampu memperkuat geliat ekonomi daerah melalui partisipasi UMKM dan juga berbagai kegiatan pendukung lainnya. Karena memang euforia Piala Dunia ini masih terasa ya Bu Sumba ya, udah hampir final benih nih ya. Jadi mulai tegang, urat-urat kepala melihat siapa yang akan masuk di final ya, bersabaran ya. Ya karena di sana informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Dan dah pukul 19.48 waktu Indonesia Tengah, sekalian akan menutup kebersamaan kita di Beranda ya, Berita Daerah dan Nusantara. Selain ini kita akan lanjut lagi di Beseprah, tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerwandengsana riuh sorak dan tepuk tangan memenuhi lapangan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Samarinda saat pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss pada Minggu pagi 12 Juli 2026. Selama lebih dari 2 jam, ratusan warga binaan larut dalam euforia sepak bola, melupakan sejenak rutinitas di balik tembok Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan nonton bareng yang berlangsung mulai pukul 8 hingga sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah itu diikuti lebih dari 800 warga binaan. Suasana semakin semarak dengan kuis berhadiah yang diselenggarakan di sela-sela pertandingan, sehingga menghadirkan keceriaan dan kebersamaan bagi para peserta. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur Endang Lintang Hardiman mengatakan momen tersebut menjadi hiburan yang telah lama dinantikan warga binaan. Antusiasme mereka menurutnya menunjukkan bahwa olahraga mampu menghadirkan kebersamaan tanpa memandang latar belakang. Endang juga mengatakan tak hanya diikuti warga binaan, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat sipil. Menurutnya kehadiran masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan bersama warga binaan juga diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan. Oleh karena itu, Sida juga berencana akan menggelar kegiatan serupa sampai dengan final Piala Dunia yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juli mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Nah itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Lanjut lagi Bu Somba ya, kita akan membahas tentang kuliner atau makanan. Dan malam hari ini tentunya di Besoprah berkisah seputar budaya daerah. Kita akan membahas makanan khas dari Buton, karena di sana tepatnya adalah ada yang namanya makanan yang bernama Kasowami. Nah, ini kita akan bahas ya lebih lanjut ya. Dikawani dulu dengan lagu selanjutnya ada dari Dayak.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang sana, lanjut ya. Eta akan berkenalan dengan kasuami. Di mana kasuami ini adalah makanan yang berbahan dasar singkong, keren yang sana. Karena memang singkong ini adalah salah satu tanaman ya yang punya manfaat gitu ya, banyak benar manfaatnya. Dan di Indonesia sendiri gitu ya, diolah menjadi pangan lokal. Dan khususnya di Buton hari ini ya, kita akan membahas Sulawesi Tenggara. Singkong ini sendiri diolah menjadi kasuami yang merupakan makanan legendaris di wilayah Kesultanan Buton di masa lampau, seperti wakatobi, bombana, atau bau-bau. Dan dari segi bentuk dan juga rasa, kasuami ini terdiri dari tiga jenis, keren di sana. Ada yang kerucut tegak gunung atau tumpeng gitu ya. Keadaan kasuami ini warnanya putih ke kuning-kuningan. Dan ada juga yang warnanya hitam disebut dengan hugu-hugu, atau yang bentuknya lonjong dan juga padat disebut dengan kasuami pepe. Nah, Indonesia sendiri singkong ini populer benar ya, dan juga memiliki banyak nama. Dan kalau secara umumnya juga singkong ini dikenal dengan nama ubi kayu atau ketela pohon. Nah, karena di sana. Dan juga jadi kalau kasuami ini sendiri di Buton gitu ya, sida tuh sering ngolah singkong menjadi kasuami itu sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, gitu tuh jadi ceritanya. Dan juga dalam sebuah buku gitu ya dijelaskan bahwasanya kasuami ini adalah makanan tradisional yang populer di masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya wilayah Kesultanan Buton masa lampau, yakni Kabupaten Wakatobi, Kota Bau-Bau, dan juga Kabupaten Muna serta Kabupaten Bombana. Dan juga masih juga nih dipopulerkan gitu ya di antara masyarakat Buton yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara wayah ini juga. Dan dijelaskan bahwasanya kasuami ini busumbo diolahnya tuh menggunakan tepung ubi kayu, tepung gaple atau ubi kayu yang dah difermentasi. Nah, kasuami sendiri dia waktu dah jadi gitu ya akan dikonsumsi bersamaan dengan ikan atau daging. Nah, untuk masyarakat Sulawesi Tenggara dan juga masyarakat asal Sulawesi Tenggara di Kepulauan Nusantara wayah ini, kasuami sendiri dikonsumsinya dengan ikan. Jadi kurangnya kandungan protein dan lemak kasuami ini bisa diatasi gak tobus embok.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Duh, kenapa mau buk lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya kalau misalnya dari segi bentuk dan jawa warna, kasuami tadi itu terdiri dari 3 jenis. Ada yang tegik kerucut atau tumpeng yang warnanya putih kekuningan, ada juga yang warnanya hitam yang disebut juga dengan hugu-hugu, atau yang bentuknya lonjong dan padat disebut dengan kasuami pepe. Pengolahan singkong menjadi hugu-hugu sendiri diawali dengan memilih singkong yang baik dulu, merendam dengan air laut dulu baru 3 hari ya, karena di sana baru dijemur beberapa hari sampai benar-benar kering dan akhirnya warnanya tuh kehitam-hitaman. Kalau misalnya yang kasuami yang warnanya putih kekuningan gitu ya, diolahnya dari singkong segar dan juga langsung dijadikan kasuami. Nah, kalau untuk kasuami pepe, proses pembuatannya dengan cara dipukul, baru diberi minyak goreng. Nah, sama tegia sanggar pepe gak tuh ya, makanan Sulawesi gitu ya. Nah, rasa untuk masing-masing kasuami ini sendiri beda-beda ya, tergantung dengan yang mana yang kita makan. Yang kasuami tumpeng kah? Atau kerucut gitu ya? Atau kasuami hugu-hugu kah, atau lonjong padat dengan kasuami pepe itu tadi, sesuaikan selera etam ya. Jadi mau etam jalanan ke Buton tepatnya Sulawesi Tenggara nih bisa jadi salah satu kuliner yang etam bisa cobai, karena ada 3 jenis jadi etam bisa rasai segalanya gitu ya, supaya etam bisa melihat nih yang mana nih yang jadi selera etam, atau jangan-jangan tiga-tiganya jadi selera etam juga gitu ya. Nah, informasi seputar kasuami ini kami kutip dari laman website mongabai.co.id. Menjadi akhir kebersamaan etam di Beseprah ya Besembak. Setelah ini etam akan lanjut lagi di keroncong ya, karena ini minggu kedua di bulan Juli ya Besembak ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Prompat sama Rinda.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawang Deksana dengan semangat untuk bertani lebih maju, 120 pekebun sawit swadaya dari Kabupaten Kutai Timur berkumpul dan berembuk di Platinum Hotel Balikpapan sejak 7 Juli kemarin. Kedatangan mereka ini untuk mengikuti pelatihan teknik pemetaan lokasi perkebunan kelapa sawit yang berjalan selama beberapa hari. Sebelum pelatihan dimulai, kegiatan dibuka oleh Jumilawati sebagai bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dan Sidajaya menyampaikan kepada peserta bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk pekebun sawit menambah ilmu dalam merawat kebun-kebun yang memang menjadi program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pelatihan ini difasilitasi BPBD dan Ditjen BUN melalui LPP Agro Nusantara. Salah satu puncaknya adalah kunjungan lapangan ke PT Alam Jaya Persada agar peserta bisa langsung mempraktikkan ilmu pemetaan. Kegiatan tersebut ditutup oleh Muhammad Yusufiah, di mana dengan bekal baru ini dikatakannya para pekebun siap membawa perubahan untuk kebun dan kesejahteraan keluarga. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
2: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin dikena sabun, mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda.

0: daerah Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Ucuk dicinta, ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Imhotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Pelong.
1: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pelong punya ilmu kebatinannya?
2: Tidaklah. Pelong tidak memiliki ilmu apa-apa. Pelong ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi buru-buru mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan untuk Abang Daud. Ape Long bersedia mengajari Abang Daud. Asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia. Dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah, ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud dah. Sudah sana, awas. Apelong sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ya.
1: Iya, minta maaf. Silakan Pelong.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pelong. Saat memasuki pekarangan rumah Pelong Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
2: Pagi Pek Long. Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Begini Abang Daud.
1: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apelong ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apelong yang lain. Sana.
1: Iya Apelong. Iya Apelong Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apelong ah.
0: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah

memegang petua sebelum berjalan amanah di padan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu padan terpuji menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban.

0: termenggung-menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud ah. Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main Ape Long ini ulu buang.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
4: Terutam.
3: Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang
3: hanya dapat kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Iya.
4: Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhir buah untuk bulumu ini ya.
4: Iya. Terakhir ya.
3: Terakhir,
4: Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Nah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelam begitu saja, Abang Daud, ah. Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Kalau mau celanganku,
4: tidak bisa.
3: Ya, kau pikir,
4: Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau muridku, ya. Nyasinya semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku,
3: ayo.
4: Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong. Gugu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar

0: 家拿帮刀架
1: 地狗，
0: 妈地狗，
2: 干刀刀，
0: 你是杀的那个多鬼呢啊？我harap ini ada perjuangan terakhirku啊，untuk menegakkan kebenaran。Terima kau seranganku
2: tidak bisa. Tidak
0: kena. Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Renyah kau ke dalam sungai itu ah. Kau belum tahu siapa aku. Aku sudah mengingatkan kau.Bukan salahku lagi ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Kuma ya, Abang Daud ya. Mati kau, Abang Daud ya.
3: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
4: Pro 4 RRI
5: Suara Budaya Nusantara.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: mana ikam lu?
1: Setumat haja, warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh?
1: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat aja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih. Nari bah, nari padahi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: yang ada di sana ya, kita dikawali dengan sajian lagu-lagu keroncong malam hari ini. Sudah dibuka dengan 3 lagu keroncong ya. Yang pertama tadi dari Rudy Handoko, terus ada dari Tuti Mariyati, ada juga dari Sri Hartati. Sudah menemani malam kita segalanya malam hari ini. Dan tentunya yang gak berrequestan keroncong boleh Tama 0541-7272-656 atau 736-152. Dan di WhatsApp juga bisa 0811-5819-984 ya. Bisa aja live chat area digital kita terbuka ya. Kita sapa penelpon pertama ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Berkenalan.
0: Iya Bos Ari, gak berrequest lagu
1: ya.
0: Keroncong ya kita malam ini ya.
1: Ya.
0: Yang udah terformat nih ada Bengawan Solo, Gado-Gado Jakarta, Kisah Cinta, Kerinduan, Mengapa Kau Menangis, sama Sahabat. Atau ada mau lagu lain boleh?
1: Gado-Gado Jakarta.
0: Gado-Gado Jakarta, oke. Ada siapanya Bos Ari? Oke siap, terima kasih Bos Ari. Sehat-sehat, assalamualaikum. Nanti tambah lagi Bu Sari ya di Berenggah ya kan Mbak Nita juga masih tentunya. Nah, sudah ada Bu Sari yang mengawali kebersamaan kita di keroncong malam hari ini, kalau ada di sana. Dan itu sendiri malam ini tidak membahas tentang salah satu tokoh keroncong ya, tepatnya adalah Bapak Kusbini. Adam berkenalan dulu ya dengan biografi Kusbini ini, di mana Kusbini ini sebagai Adam tahu bahwasanya beliau adalah pencipta lagu Bagimu Negeri Kerondeng Sana, di mana lagu ini tuh adalah lagu nasional dan juga merupakan salah satu lagu yang dinyanyikan setiap upacara perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Nita zaman sekolah cuma tahu itu ya, Kusbini ini adalah pencipta lagu Bagimu Negeri gitu. Tapi ternyata Kusbini ini adalah tokoh musik keroncong era tahun 1930 sampai 1955 kerana sana. Boh, legendaris bener ya. Nita belum ada tuh tahun segitu ya. Dimana Kusbini ini sendiri memang sejaman ya dengan para tokoh keroncong lainnya, Tegek, Gesang, terus ada juga Ani Landau, terus ada Abdullah, Miss Rukiah, dan lain-lain. Jadi sebenarnya udah terkenal juga, cuman itu aja nih yang bertahu bahwa ternyata sini juga salah satu tokoh musik keroncong yang terkenal gitu ya. Kita kenalan dulu dengan pendidikannya dari Kusbini ini, di mana Sida ini menjalani masa remajanya di Surabaya dan menempuh pendidikan di Mulo. Akhirnya pendidikannya juga berlanjut nih ke sekolah dagang sekaligus menjadi pemusik juga di Jong Indis Stiken Tokel Orkest atau Jitso. Nah, sebuah kumpulan musik keroncong memang yang ada di Surabaya dan dipimpin langsung oleh Pak Kusbini ini gitu ya. Dan Kusbini ini juga mengikuti pendidikan musik Apollo di Malang, dan karena Sida tuh puas ya dengan pengetahuan musik yang didapatnya secara otodidak, baru hasil dari sekolah musik gitu di Malang. Dia tuh akan bahas lagi tentang karirnya Kusbini ini seperti apa gitu ya. Tapi tentunya Mbak Nita masih ngasih kita segalanya Tama ya, di telepon, di WhatsApp, di Facebook nggak ada. Di live chat ya bisa juga gitu yang enggak berrequest lagu keroncong malam hari ini. Tadi ada Bu Sari berrequest Gado-Gado Jakarta dari Tuti Mariyati. Yang belum direquest ya ada ya yang lainnya. Jadi kita sapa dulu nih penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo Ika.
0: Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, bersama keroncong etam nih.
2: Keroncong. Kalau orang Kalimantan adalah yang menciptakan atau yang menulis lagu syair tentang keroncong, Mbak Nita.
0: Nah, itu tadi Nita cari juga tadi sebelum mulai. Nah, tapi didapat nih, Busu.
2: Oh, didapat yo.
0: Di Google sih tidak tercatat gak tuh. Dia sambil kita cari dalami lagi yo.
2: Iya tuh. Coba gabung di Facebook tuh Keroncong Nusantara. Ada grup Sida tuh.
0: Oke. Keroncong Nusantara yo.
2: Iya tuh. Siapa tahu bisa.
0: Siapa tahu ada yo.
2: Iya. Biasanya ada tuh. Jadi keempat kan, weh, keroncong mantap.
0: Mudah-mudahan ada narasumbernya lagu... gak tuh ya kan?
2: Lagunya lagu apa aja nih,
0: keroncong,
2: Mbak?
0: Keroncong malam ini yang terformat ada Bengawan Solo, Kisah Cinta, Kerinduan, Mengapa Kau Menangis, sama Sahabat.
2: Sahabat aja, Mbak.
0: Oke, Sahabat. Oke, atau ada lagu lain juga bisa, Besu.
2: Andi.
0: Itu aja ya.
2: Rayuan Pulau Kelapa kalau ada, Mbak.
0: Oh, ada. Setempat tercarikan ya.
2: Nah, Rayuan Pulau Kelapa itu lagunya waktu SD dulu sering itu. Oh,
0: benar-benar Nita juga.
2: Nyanyi di depan
0: kelas
2: sekolah.
0: Ya.
2: Iya, di depan sekolah ya. Di depan kelas itu nyanyi lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu Nusantara.
0: Nusantara, betul.
2: Rayuan Pulau Kelapa.
0: Di atas nalinga bosu ya.
2: Niurnya melambai-lambai.
0: Iya bener.
2: Gitu. Kalau Bonita waktu sekolah disuruh nyanyi lagu apa?
0: Lagu ini juga ada nih, Rayuan Pulau Kelapa. Terus ada juga lagu Kutai itu, karena Nita kan di Tenggarong tuh bosu. Jadi lagu ini, lagu apa tuh, Aku Menyanyi. Nah dulu tuh saya nyanyikan itu mau ke kelas.
2: Paling sering itu Ibu Gita Kartini.
0: Iya bener. Sampai segala harmonika gak tuh ya.
2: Iya, karena ada pelajaran kesenian rasanya dulu itu. Oh, Bonita masih umpat juga itu ya?
0: Masih ada, zaman saya seni budaya. SBK mundur ya, weh, ini ada nih ya, ada lagi kayaknya ya.
2: Iya tuh, coba nih Sida Wahyu nih nulis syair lagu keroncong nih.
0: Nah tuh ditungguin Bu Wahyu ya.
2: Iya, nulis syair keroncong entah tentang alam, tentang kehidupan, tentang percintaan.
0: Bener.
2: Tentang apa namanya nih, kerohanian, religi lah, versi religi. Jadi keroncongnya versi religi. Wah, mantap itu. Sayang aku belum fokus sih lagi nulis-nulis syair lagu ini. Jadi belum.
0: Kenapa
2: bisa. Ya masih banyak gawian, Mbok Nita.
0: Oh, ya mudah-mudahan nak kawa ya sambil diselingi gak tuh ya.
2: Iya tuh. Biasa aku tuh duduk-duduk di alam bebas itu biasanya. Nah, itu timbul semua itu.
0: Inspirasi yo.
2: Iya.
0: Mantap.
2: Oke deh, buat kerondeng sana segalanya. Selamat malam aja yo.
0: Siap.
2: Etam keroncongan nih, mun bu pantun, aku dida pantun.
0: Oke, siap.
2: Ini biasanya nih masuk nih kalau ku sebut nih utuh jolak serondeng nih masuk nih.
0: Nih sih dah.
2: Selamat Amang Jagau. Nah. Masukkan hak sini sudah hubungan kerondeng sana. Oke,
0: okay, Bu Nita. Oke, makasih Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa nih di telepon WhatsApp nih sudah dah Tama ya. Baru di kiaungan Bu Su Amai dah Tama sida. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Budaya kantala, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya jelas?
3: Alhamdulillah satu Alfian, Bu Nita kak.
0: Iya, Bu Nita ini.
3: Itu Bu Su Amai itu anu bujur, apalnya mandulak sekalinya lah.
0: Itu sedah, siapa kada hafal lan pian.
3: Itu anu kak, dia pakai WhatsApp kata nomornya tuh.
0: Pakai telepon biasa aja lah.
3: Oh, kalau pakai WhatsApp kirim aja ke Julak, nah supaya satu rahmi di udara lewat pribadi bisa kan?
0: Bisa benar.
3: Julak. Ame lah kalau
0: hei. Ya lanjut pian.
3: Ini pesan Julak ame nanti Julak serunding. Menada nomor WA tolong kirim ke Julak nah. Supaya persaudaraan kita akrab ya kan berani saya.
0: Bejur.
3: Itu aja pesan Julak sana. Prediksi Julak ame ini pintar dalam Julak nih, prediksi pas taros.
0: Iya kah?
3: Ya tuh seneng Julak mendengar Julak ame ini nah.
0: Oke.
3: Apa caranya nih?
0: Keroncong mau request lagu apa Julak?
3: Julak nih, amun keroncong nih ingat dengan nano almarhum siapa tuh lagu Bengawan Solo tuh nah.
0: Bengawan Solo itu anu siapa lah siden lah stumat.
3: Ingat lagi aku warnanya gini ya.
0: Lupa tiba-tiba aduh.
3: Itu aku tuh ingat tadi mana hilang lupa lagi juga.
0: Anu gesang Marto Hartono.
3: Nah, gersang ya, gersang
0: iya,
3: Pak.
0: Gersang
3: itu kalau salah.
0: Tuhan.
3: Iya, mantap itu.
0: Nah, lagunya hendak apa jadi Bengawan Solo kah?
3: Ya Bengawan Solo itu Bang seneng lagunya.
0: Oke dah, langsung beri ke situ lah.
3: Ini apa nih berkisah apa? Berkisah dulu apa salam salam
0: kita ini? Keroncong berrequest salam.
3: Nah, salamnya tadi lah ada Jilok saudaraku Jilok Amel tadi, terima kasih Jilok Amel atas anunya, sapaannya, dan Jilok Amel sehat ke keluarga.
0: Amin.
3: Siapa-siapa yang sudah masuk tadi Bu Donita?
0: Ada Jilok Amel sama Bu Suari.
3: Oh, Ari di Juanda kah?
0: Iya.
3: Ya selamat malam Ari di Juanda lah. Mudah-mudahan sehat alfiat.
0: Amin.
3: Pokoknya yang menyusul di belakang nih selamat malam aja lah. Ini ya. Heeh. Mudah-mudahan sehat siap sembuh siap keberatan.
0: Amin. Amin.
3: Untuk Bu siapa? Bu Nita kan sabar ngare.
0: Heeh, Bu Nita bujur.
3: Bu Nita selamat malam, selamat bertugas, mudah-mudahan Bu Nita siap ke keluarga kan Bu Nita ya.
0: Amin. Kita juga jelak lah.
3: Itu aja Bu Nita, terima kasih Bu Nita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jolak Utuh ya. Kita sapa sabawahnya. Assalamualaikum. Salam budaya.
4: Budayakan salam.
0: Nah, Bu Su Iis.
4: Iya.
0: Apa kabar? Halus benar, suara si deleh ya Allah. Sehat aja kan?
4: Alhamdulillah. Ma.
0: Alhamdulillah. Ini malam ini tambah keroncongan Bu Su Iis. Lain nah, lapar tapi yo.
4: Ya itu takut keroncongannya dah.
0: Lain keroncongnya si deleh. Ya Allah, malam ini ndak berikas lagu apa?
4: Sudah ada yang diformat kan dah?
0: Tapi kan kita ndak yang lain kawan.
4: Ano si ano tong yang siapa tuh? Heti-heti kesendang kan?
0: Heti-heti setempat, heti-heti di jalan, oh bukan?
4: Heti kesendang.
0: Heti kesendang, ada tenda biru sama kaulah segalanya.
4: Kau segalanya.
0: Kaulah ya. Segalanya aja, oke siap. Mau sapa deh, silahkan.
4: Apa tadi tuh Jilok Serondeng ya? Orang sama Jilok.
0: Yuk.
4: Busu Abdul Rahim. Busu Abdul Syukur. Busu Anjani. Bu Madrika, Bu Yuli, Bu Farida, Bu Nana, Bu Reni. Segalanya nih, Bu. Mudah-mudahan nih, Bu.
0: Amin.
4: Wanita bulan sehat, melakukan rezekinya. Terima kasih, Bu.
0: Iya, makasih juga, Bu Su. Yeah. Waalaikumsalam. Oke, keren desa, kita sapa lagi. Halo, salam budaya.
5: Budaya kan salam.
0: Nah, Mbak Reni.
5: Iya.
0: Apa kabar?
5: Sama siapa nih?
0: Sama Mbak Nita.
5: Oh, Mbak Nita.
0: Apa kabarnya Mbak Reni, sehat ya?
5: Baiklah.
0: Baiklah.
5: Dari tetangga.
0: Oh, hah?
5: Dari tetangga.
0: Siapa?
5: Radio tetangga.
0: Oh, radio tetangga. Ya Allah.

0: Abusu Abdul Rahim.
1: Yo.
0: Abusu Jani. Abusu Mitran. Abusu Ari. Eh, lawasnya saya tak tamat tu Abusu Ari tu.
2: Alhamdulillah tamat tadi ya.
0: Tapi dia ada kita anu di adik tetangga.
2: Oh iya kah mengerinya. Jangan ke tetangga aja ya, ke sini juga ya.
0: Kayak mau ini lah, lari sana lari sini nanti ketawa sama Abusu Mamat.
2: Ya Allah.
0: Ini apa ya? Asal kita bisa bagi waktu.
2: Bener.
0: Asalnya kita di sini, kembali lagi ke sini.
2: Mantap.
0: Terus buat Boyli kalau masih biasanya Tama nih dia nih, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok, semuanya Mbok Nyanya, Mbok Nita ya tadi ya?
2: Iya.
0: Ya, Mbok Nitanya, selamat malam, nanti kita ketemu lagi.
2: Iya, siap.
0: Di jam 11, abis malut, apa?
2: Lamut. Malut. Terbalik. Iya siap.
0: Kalau keroncong dibikin pantun gak cocok.
2: Bener. Oke.
0: Nah nanti kita tunggu minggu depan aja.
2: Oke siap. Disimpan dulu ya. Iya. Disimpan dulu pantunnya seminggu.
0: Iya seminggu. Simpan dulu. Ya di anu dulu. Dimasukkan dalam laci. Masukkan dalam kota.
2: Digembok gitu ya.
0: Digembok. Gemboknya disimpan dulu.
2: Iya Allah. Ngeri bener.
0: Ya udah. Bonitanya selalu petugas.
2: Iya.
0: Belum mulik ya masih. Masih ada satu lagi. Tunggu ya nanti jam 11 habis malam.
2: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni yang grecek juga. Eh, terus apa lagi penelpon selanjutnya? Ayah terputus ya Allah. Kenapa itu terputus? Boleh masuk lagi ya Bu Sombak ya. Yang enggak tamat tadi ya. Terputus Mbak Reni tangkit langsung tut. Boleh, boleh, boleh. Ditunggu nih dalam 5 4 3 nih kemak langsung busumboknya ya dan nelpon ya dihitungi Mbak Nita nih ya Allah ya kalian sana ya masih panjang waktu etam lagunya jadah banyak yang tama yang tak tama lagi yang belum terangkit tadi boleh boleh tama lagi udah ada berapa lagu nih 1 2 3 4 5 ada 5 lagu ya masih Nita tunggu ya. Apakah nih telepon sebutingnya nih bisa ya? Karena dari tadi cuma satu telepon yang berdering nih ya. Sepertinya memang sendik bisa kah? Sendik tahu juan ini dia saya lihat ya bersama ya. Sambil terlihat ya teleponnya apakah ada masalah jua. Kita menelinga lagu hak dulu ya. Karena nih yang tambah lagi nih dia materi Nita habis. Nita carangan segalanya di sekarang gitu ya. Nita carang apa? Ya karena yang sana ya dah enggak pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi menunggu kebersamaan Bu Sombok segalanya nih yang nunggu yang tama lagi. Eta menelinga lagu pertama requestan Bu Suari dengan Gado-Gado Jakarta.

teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuk memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo hencet murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi bersama galanya ya di keroncong malam hari ini. Dan pukul 22:13 waktu Indonesia Tengah, yang datang lagi boleh ya di telepon, di WhatsApp, di Facebooknya dia ada, di live chat bisa ya. Berrequest-request lagu-lagu keroncong yang ada di format atau yang ada di format selama ada di sini Nita putarkan ya. Atau melanjut kurang dari sana membahas tentang tokoh keroncong nasional ya yang ada di Indonesia dan termasuk legendary juga, yaitu Bapak Kusbini ya. Kalau tadi Atom udah kenalan dengan pendidikan SIDA gitu ya. Nah, Atom lanjut nih ke karir SIDA gitu ya. Dimana Kusbini ini memulai karirnya bersama Jitso dan SIDA menjalani karirnya tuh sambil belajar juga. SIDA tampil sebagai penyanyi keroncong dan juga pemain biola pada siaran Nirom dan Sirvo di Surabaya ya, dan mendapat julukan Buaya Keroncong. Oke, ada teleponnya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Apa kabar Mbak Yuli?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah tamas sudah le.
1: Dari tadi muter keroncong ya, enaknya didengar.
0: Gawalan sida ya, Mbak Yuli ya, gawal keroncong ya.
1: Iya, suka banget.
0: Suka banget. Nih Mbak Yuli, kita enggak berikas lagu apa?
1: Di format ya.
0: Di format ini, kalau di format ada sisanya tuh Sahabat, Kisah Cinta, Kerinduan, sama Mengapa Kau Menangis. Kalau mau yang lain boleh.
1: Oh. Ah, kalau Putri Solo?
0: Putri Solo ada nih ya. Stomat. Oh, di oh, ntar stomat lain. Kita carikan dulu ada nih ya Putri Solo. Ada, itu kah?
1: Hah?
0: Mau itu?
1: Iya.
0: Oke, siap itu. Andi papa, kita putarkan ke dia ya.
1: Iya.
0: Ada sapanya silahkan.
1: Iya. Siapa aja yang udah gabung Nadia ke?
0: Waduh. Ada Bu Sari, Bu Amai, Julak Utus Rundeng, Bu Iis, dan juga Mbak Reni.
1: Ya, Mbak Reni ya, selamat malam Mbak Reni. Selamat belum ya, belum sama.
0: Nih, lagi ngantri sudah di WhatsApp.
1: Iya kak?
0: Oh.
1: Ya, pokoknya lagunya buat Bu Sumamat itu. Ya, salamnya ada Julak Sarundeng. Ada Mbak Rana, ada Mbak Ika, Mbak Putrika, Mbak
0: Sanawia,
1: Nailas, Bu Syukur, Bu Abdul Rahim, segalanya aja sudah.
0: Siap.
1: Lalu tak tunggu Bu Su, Mamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yulia, dah tama ya. Sapa dulu Bu Mamat nih. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, salam daya, berikan salam.
0: Apa kabar
2: sebenarnya Sun di Tama, Mbok.
0: Kenapa terus?
2: Di Tama, di Motama. Pas Mbok Yuli ke Tama tadi Mbok.
0: Jadi tidak Tama juga ya?
2: Apa? Jadi
0: apa lagi?
2: Melihat ini Mbok. Cara-cara kuncian dan bantingan judo ini kan Mbok, saya pelajari terus Mbok. Walaupun dilihat di apa namanya itu? Di TikTok dengan di YouTube kan Mbak ya, cara-cara ngunci banting tuh masih ingat Mbak. Oke, lagunya Mbak. Kalau bisa Mbak, Putri Daman Huri ada nggak Mbak?
0: Andi ada nya. Putri M. Yamin yang ada. Ada.
2: Jadi Mbak satu tadi di Imo Tama, cuman pas ngeliat di video tuh kan. Mbak Yuli Tama mah, kesempatan ngacainya Mbak.
0: Ya Allah.
2: Sebenarnya ini Sandi Tama Bang.
0: Gawal
2: ya, kurang bacaan. Lebih setengah jam ini kan aku jalan dulu gitu.
0: Siap. Nggak
2: apa ngecek rumah kekanaan ini kan, rumah kosong bener itu gue, takut saya tuh.
0: Iya.
2: Soalnya udah pendahan kan.
0: Bener.
2: Lagunya Waljina Dandi tuh Mbak.
0: Judulnya apa?
2: Nah Sandi tahu tuh, coba kan kita cari tuh.
0: Tomat. Waljina nih adanya Terlambat Sudah, Usah Kau Harap Lagi, Tanpamu.
2: Ada kan? Nah, kerinduan. Jadi Mbak, saya
0: sembarang aja ya.
2: Kerinduan kan. Mm-mm. Pernah ketemu dengan Waljina tuh Mbak.
0: Oh.
2: Waktu di Jogja, karena ponakannya itu kan nikah dengan kawan saya.
0: Oh.
2: Nah, di pengajian sini, Mbok, jadi ketemu, Mbok.
0: Oh, gak tuh.
2: Makanya saya dengar senang dengan beliau tuh, Mbok. Lama, Mbok, ya. Beliau tuh. Sama dengan nano keponakannya tuh, ramahnya di tahun lagi sudah.
0: Iya.
2: Sama tegak yang Putri Daman Huri tadi tuh, Mbok, ramah.
0: Ya Allah.
2: Saya enggak ngalak keropok wadahnya tuh, Mbok. Keropok uli, Mbok, cuma di tahu rumahnya tuh, nah, Mbok.
0: Leh.
2: Ya, tiga ini aja, Mbok, yo. Munya sekilo kirim aja ke kemana, Mbok? Ke Gang BDN sini, Mbok. Kampung Jawa kan, Mbok, yo.
0: Siap.
2: Terus itu kirim aja cari nama Mamat kan. Nomor 19 rumah nih, Mbok. Pasti dah sampai itu, Mbok. Dia COD kan bayari sini, Mbok.
0: Benar juga. Dia
2: kan bagi. Bagiin dia, Mbok. Bisa beribu sumisrannya nih, Mbok, yo.
0: Nah, iya, siap. Busan enggak habis dah nih.
2: Iya, ini Mbok sih nggak ngeropok kan, Mbok, sampai nonton bola, Mbok, malam pagi, nanti.
0: Aman, iya, itu.
2: Terus itu, Mbok, campur dengan belinju, Mbok. Goreng belinju, asam urat turun ke betis dan ke tangan, Mbok. Makasih, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penutup dari busu Mamat ya, karena dia nita, kapan-kapan lagi meneruskan materi atau malah hari materi gitu ya. Dimana informasi seputar biografi Kus Bini ini kami kutip dari laman website kompas.com ya. Dan juga ini terakhir ada dari Mbok Reni sama-sama sapa Mbok Yuli, ha busu Mamat yo Mbok Nita gitu ya. Ya makasih banyak ya busu Mbok Galang yang dah bergabung malam hari ini di Keroncong, karena sisa 10 menitan mahal lagi lagu itu masih banyak nih ya, ada 4 requestan yang belum terputar, semoga nih biar sempat segala terputar ya bosan Mbak ya. Jadi nih terakhir hak keroncong itu malam hari ini, makasih banyak bener yang udah ngawani Mbak Nita, ada busu Ari, busu Amai, Jelak Kota Serundeng, busu Iis, Mbak Reni, Mbak Yuli, dan juga busu Mamat ya, sama melalui Facebook telepon WhatsApp ataupun telepon biasa kita telepon pro 4 ya. Makasih banyak Bu Sembo ya, mudah-mudahan terhibur galanya dengan keroncong malam hari ini. Kita nelinga lagu selanjutnya dengan Kaulah Segalanya dari Hetikus Endang.

memukul terbang. Memukul terbawang menyambung kisah.

kakak aku berusia kan itu tolong-tolong dia kakak jangan kalau aku gugur kelautan, kalau aku gugur kelautan niscaya aku disambar lodan, kada ada harapan lagi. Ini untung ke daratan, untung gugur dalam kolam. Bapak ini paling dilihatnya amban bara dua. Raden Managora dengan bara segera. Nah, Yuma, apa sepi luah berdua ini? Apa nyonya perlentes tadi mam belakang kada ketahuan. Amban berdua lah paling. Dah kompon pon beri pampon. Ulun ini bertakun non sepian dulu. Apa sebabnya sepian nama kata kesini? Pak, ulun ini sebujurannya bakas artinya dibuang orang. Oh, jadi sepian bakas dibuang orang lah. Apa sebabnya dibuang orang? Kenapa? Nah, ulun ini semuanya mah amban ini sebujurannya perang berhenti udah melawan Sinyo Hedder peperangan. Jadi di waktu itu ulun kada ketahuan ditangkapnya limbah takannya ketapian ke Jumantara. Untung gugur kemari, jaka gugur ke laut, pah kada ada harapan. Rupanya papa yang paling lalu terkejut melihatnya galoh. Roh semangat, bujang besar sama diper, pah bujang-bujang besar. Ini maka apa jantannya orang ini lah. Lalu aja nak bujang menyambut suara, bar paling lalu bar paling big. Banyak-banyak aja maaf tinggal nikam dengan aku ini artinya kada perlu sok apa-apa lantaran aku dibuang orang dengan jadi kukul ke kolam bukan aku mengaruhi bujui aja kakang ayun kada menyayangkan gua sampian kakang ayun bujun bayat aku nyon sampian apa sebabnya sampian jadi macam ini. Nah aku dengan bakal lahir lawan sini Hitler perang berarti udah lah Hitler Hitler itu bah jaga orang ada Hitler itu aku dengan tuh kemahli peperangan sudah beberapa negeri. Nak keluar perang berhenti sudah. Setempo aku dengan biasa perang sudah. Artinya perang di negeri hewan. Artinya melawan Raden Kancing Jaya belum pernah aku macam ini. Kedua aku perang di negeri ubun-ubun belum pernah macam ini. Ketiga aku perang di negeri Bandar Kudapah belum jauh tetamu macam ini. Keempat aku melawan burung geruda perang berhenti sudah. Hanya merasa lucunya hidup. Ah harat kemudian. Hidup itu bukan bisa bujuh lagi senjata kada berguna lo ninya nyai ini kakang sampian sudah datang karena diuyun apa pikiran sampian kakang. Nah aku ini anak betakun lo ikam dulu ikam ini siapa jenang siapa ngaran dan ini negeri apa ngarannya ini yang mensampian anak betakun yo nagiyun ngayannya nagiyun ini ngayannya ngayani aye peya ujun ngayani nonak payente saye oh ikam nonak perlente sari ingi kakang ay yang menemintu kakang naik aja sampian kakang dahulu kita bayar pandai pandai.

salatu mandang. Ujaran jeung bujang beuseur kalau di rurupan jeung bujang beuseur handak memper-memper lawan si Hitler. Ini barangkali nya bedaksan kalau si Hitler ini. Bapak yang naik di atas bala malah gambar masing-masing sama-sama pada para duduk. Barakada pada pandangan mbar segera. Ujaran anak perlentes hari. Yaduh kakang bujang busui. Ujang nagi patu ya tanah diem. Apa ujaran kapting? Nah kakak. Sampian sudah datang di nagi uyun. Apa kesanggupan sampian kakang jawan badan uyun? Kenapa nah, ujaran busui kesanggupan kudinga? Artinya besarah diri aku besarah badan. Ulah tambah aku barang aja. Mentung-tung teh kayu kamu mau jocok banyak kah mau jual. Rumput aku mau jual ikam apa aja di mawe apa perintah ikam pendek gak menabas kah merumput kah suruh buhuma kah aku mau jual dengan bisa jual aku buhuma dengan tukang gosok mau jual aku tukang sesapo dengan mau jual aku kata habisan dengan membujurakan kegurangan ikam tuh mau jual aku ya munda mintu ya munda mambuju ya kan kagunjingan badan uyun kakang eh itu bukan tukang sapu kakang eh yang macam itu anak bekawayan badan uyun obar aja nih ya kalau kamu sudah

Ya mun sampean anak tahu kakang ai, isucinya hede kakang dang sana kuyun kakang sinyo Hitler. Wah, ku jadi dalam hati rada bocor pan beban ku ada salah lagi. Jadi kamu dah sana kalau sinyo Hitler. Ingi kakang kuyun beso daya kakang yon sinyo Hitler. Jadi kam kan ading atau sinyo Hitler tuha. Atau ading sinyo Hitler. Itu kakang sinyo Hitler itu dang sana kuyun tuha. Raden pikir di hati, pah, baiknya aja Raden jaga aku jejaknya tadi atau diselamakannya, beuh, tinggal mati bener, eh. Ini untung-untung aja Raden ditulung oleh sengnya begon lamut.

minat dia katung jelatang tulang. Siapa jalan balik pringgam, maka tertarik cinta sumnyan, paras kasihan. Apa itu minat dia yang katung, huang anak

Ya mun damin ku kang ngajangan ka mana-mana kakang sampian nyon badan uyun kakang bae sama-sama. Kenapa kang tinggal ka mana? Pang aku lagi tujuan lah pada di sisi ini juga.

punya teneng lagi bini.

Oh jaradan bujang ya buswar ya duka nyadian nona perlantainya sari. Inya para suka-sukanya ramai laksan orang dua laki istri amannya dayang kada gampang melihat berdua gawil-gawilan. Jarnya aman lah dia be orang pada muda sidin ya bepetamuan sidin. Demikian dan busur bujang.

susur kayak setara sebut di dalam naga patuh yang tanahnya Grimm. Itu sunya Hitler, ilnya menguasai di negeri patuh yang tanah Grimm. Ujar sunya Hitler yang salih, ah, nomor tertinggal, rai desa. Ayo para menteri jual pahlawan dan temu gua nomor tertinggal, angkat tangan atau tidak. Terpaksa orang dari patuh yang tanah Grimm, angkat tangan semuanya. Di bawah perintah sunya Hitler. Diperintahkan sunya Hitler berjaga-jaga malam dan siang yang sakalnya.

Sinyo Edara, Din! Intan kasmaran, ikam jangan menggantung lagi dengan. Lawan bujang busur sudah pajah. Bujang busur sudah lontar, pohon petakan ketapian ke Jumantara. Bujang busur, Din sudah lalayung terhantar. Bujang busur yang ikam harap dengan, kakang untung gantinya. Ikam kada dua tiga, amal belaki aku dengan, beh! Aku dengan orang sugih kaya, Sinyo Hitler. Anak emas bertakar ada, anak intan ada. Yang aja yang mana kau yang kada anak bayaki dua tiga ya dusinyo hede eh. Ya menikam bapak ya anak aku bayar tikamnya di aku bayar sodok badan membunuh dia. Oh jangan sinyo dolar aku harap dengan jangan sampai membunuh diri. Kalau hari ini kada mau kamu, kalau besok pagi mau, besok pagi kada mau, kalau besok pagi mau, kada mau bulan ini kan, kalau bulan ini kamu mau. Jangan sinyo hidar pikir hati bahwa kada kau dekat siapa kau jadi sinyo hidar ni nyalek kada mau mudah-mudahan jangan bujang besar kada mau bulan ni kalau bulan belakang malah aku

Ini sambil mengantuk-ngantuk di luar, jangan balas segera. Ding buka lawang, ding kakang, ding datang. Uyang aja ya banyak koyak ada anak bayaki dua tiga lagi kan koyak ada anak nang yain. Iya mati edin bujang busur. Yang mun kakang mati koyak mati dua. Koyak bayar tikam badan koyak di bayar tikam di. Wah jangan dik jangan. Kalau pada pojok diri nggak jangan jangan dengar. Kalau hari ini kada mau ikam kalau besok pagi mau. Demikian kehidupan si nyok entlek. Inyalah sedang sambil membujuk di paluaran. Apanya kalau hatinya tetap hatinya. Kau yang kada anak bayaki dua dan tiga, yang mun kada si kakang yang jua bu.

ini maka dinge sebenarnya dinglamani kem bujur-bujur cinta lawan badan ku dinge. Ujanana perlente sarici kakang, uyun kakang kada anak buah tiga kakang yasanya yon sampian. Iya ya jauyun dimajuakan kakang uyun masih cinta yon sampian. Nah lam ikam hakun dinge, ikam jadi maduna anom. Ingi kakang ay bayang ajauyun yon sampian kakang. Dengan aku bertakun sebujurnya dengan apa kajagun daksana ikam apa kasirnya daksana ikam maka daksana ikam kan bisa uyuk perang berantai yudha kan bisa kalah apa sebabnya ya mun sempian kakangai mau baiknya yun badan uyun bisa uyun maka bayakan akan kasirnya daksana kuyun apa ding kasirnya daksana ikam dengan nah daksana kuyun itu kakangai ada di si penyawan dua. Oh penyawan dua pantas juga belum musul dua penyawan di mana ding penyawan satunya. Yang satu kakaknya dayam tubuhnya, yang satu di dayam artinya botoy hijau. Artinya disimpannya di dalam lautan, di naga, artinya disimpannya di liang muntir. Satu kakaknya di dayamnya botoy, satu kakaknya di dayam dadanya kakak. Jadi itu kakaknya kan bisa mati, biar macam aja sempir kali sematinya. Karena penyawanya dua, satu di dalam rakungan naga putih. Jadi nang sebutinnya dalam rakungan naga putih lah dek. Inge kakang di yautan kakang ay di yang munti.

busur bujang ala busur. Oh jaladin bujang ya busur ading sebenarnya kakang baratanya lawan badan ikam dingai. Nah ini dingai kakang bertanya lawan ikam. Artinya kasetin dapsan ikam tuh gimapa caranya? Artinya kita umpama ambil macam apa dingai caranya? Itu kakang yang menekandak mengambil kakang kada siapa dapat kakang mancai mengambilnya kakang eh. Sebab itu sujud tempatnya kakang. Ada tempatnya di pusat tai kakang eh. Itu dijaga naga kakang yakin ini naganya putih. Jadi jaga naga lah dek. Inggi kakang dijaga naga dua yakin ini kakang eh. Nah yang menyimpan itu di mana? Inya menyimpan itu kakang di dayam yakungan naga kakang. Pah, berapa ngedal yakungan naga lah? Itu yang nak kabayakan ya nasempian kasaktiannya dang sanak nganguyon. Nah, baik kalau macam itu ibaratnya dengan kali kamu bisa dapat menunglon kakang ini dengan kali kamu bujur-bujur cinta kasih sayang lawan pun kakang, ayo panggil nih bapak dengan saya kira dapat mengambil. Kalau dapat mengambil dengan apa, padahal kan aku juga apa cara mengambil. Ya saja kakang aja yang mengambil kakang, tapi kakang suit kakang kayu kadada kakang tandanya. Apa yang tandanya mengambil apa? Ini kakang sebab kasaktian dan sanak uyun itu kakang. Cincin kayajaan itu banyak gambar naga. Mana ding cincinnya? Ini cincin kayajan kakang adeon badan uyun kakang eh. Oh jadi lawan ikam lah ada cincin kayajan tuh. Ingi kakang nang uyun pakai ini cincin kayajan kakang. Siapa kakang membawa cincin kayajan ini kakang eh? Hanya yang bisa dapat kayu kada membawa cincin kayajan ini kada bisa dapat mambe. Lamun damin tuding di mapa ding dapat mambil kakang ding tulung ding eh. Supaya ikam menolong kakang kan mengambil cincin

hatinya kasih dan sayang kepadanya Raden Bujang Busurang Palinggam. Ya aduh kakang, biasa kakang yun dapat kakang menjami kakang, tapi kita bayar janji kakang. Janji apa deng? Nah, Uyun mau kakak yang ngunjuk di gajian, tapi Uyun berjanji yang sampian. Nyagi sampian berjanji bersumpah yang teh hadap dewa ayam kayangan. Mau Uyun menjamin cuma dangsa anak Uyun, jangan dibunuh. Oh, jadi kak mau menjamin, tapi dangsa dekam jadi dibunuh lah deng. Ingi kakak itu peye janjian Uyun kada boleh dibunuh dangsa anak Uyun kakak. Ya mun sampian membawa cincin ini, kakak masuk ke dem, yang mun tiaya. Apa biar masuk ke dem, sepuluh satai, itu naga sampai bebaya sampai ke pintu gua kena menyambur keluar api di muntungnya kayu aja api kakaknya di muntungnya naga itu kakaknya ya menitu naga menyungak kakang yakat sampian tapi akan cincin kaijan imbah sampian tapi akan cincin kaijan ini kakaknya itu naga menyayahinya minta ampun lalunya gusti bendera nah kalinya masuk sampian masuk imbah masuk aja penting kamu tampayakan itu dia tetap tampayakan kakaknya cincin kaijan. Hanya sepian suyuh membuka muntung. Kalau yang membuka muntung nah bini, jangan. Itu nalaki, di dalam rakungan nalaki. Kayunya sudah membuka muntung, yakinnya kena hanya pian cayuk di dayamnya. Itu ada botol hijau, itu yang sepian bawa. Yang sepian bawa ke sana, kakang dan sana kuyun, jangan sepian bunuh. Cuma tampayakan. Kayu sepian anak bapak yang ada tampayakan, yuk botol. Bima jihat ke kakang botol itu, kan sepian tahu ya. Ya mah, uya tuh yang sidin, kan aku bayi daya upaya. So, korting kebayangan kalau macam betulnya. Pendeknya dengan aku saksi, wanang batara. Aku saksiku, batar guru di walam. Lawan artinya sengen wanang. Aku kada berdurhaka dengan sebuah bujonya. Lawan kakang sinyo Hitler. Kalau macam aku nyambat kakang, kena kakang sinyo Hitler. Cih, sukui kakang yang mendemin untuk kakang bagi kemayangan kakang. Ini kakang, mang.

Ini kakang ada peminta nuyun kakang sebelumnya pesen meninggalkan badan nuyun kakang. Jadi aku sebelum meninggalkan ikam apa ding perpindahan ikam ding. Peminta nuyun kakang minta meninggalkan pecinta. Oh jadi kami minta meninggalkan percintaan non kakang. Wah bisa kakang artinya meninggal percintaan non ikam ding. Ayunya kakang tinggal pecintaan badan yang nyok.

Itu dinata kambing meninggal percintaan badan ni kambing. Aku din padanya karminta permis minta jenoni kamu. Ingge kakang jangan nyupa kakang dangsan kuyun kakang jangan dibunuh ding. Wadang petar lebih tahu. Jadi raden bujangnya busur dengan para segala nimak mambil cincin kerajaan bujangnya busur para diri dengan sakutika. Raden kanyak ingatan lawan senyang kawan lamut. Raden serakap tangan bersekutu tunggal menanda cari kalem kayangan. Ini tidak memohon kepada yang lain memohon lawan senyang kawan lamut. Apa yang melompat raden bujangnya busur terbang muluk atap yawan terbang.

besar hampir liwat. Wah, ujar Raden. Daripada kadarsan terbang sementara jauh tinggi hampir liwat aku sudah. Pamulik Raden bujangnya aku sedang nampar segera. Makan tak bujang yang busur. Menuju sama

di pusatnya air. Papa yang masuk Raden Bujang yang kusur dengan para segera 300 dalam lautan. Rupanya Raden bawa sampai ke pintu goha. Rupanya penjaga goha yang mencumbau manusia. Ujarnya penjaganya di dalam. Daripada naga putih laki bini. Dan apa kata? Oh, bosan berusaha. Itu naga kada kampung yang melihat pintunya kakak dilihatnya seorang lanang-lanang.

raden mana tingnya tangan rupanya matanya utas lebar kirap jakanya masuk ke dalam goka. Lalu terkejut naga putih lagi bini ujian naga putih. Oh Gusti Bendara, ya ujian aku. Oh Gusti bersalah masuk mulut kira tadi orang penjahat kada ujung-ujung busur aku hendak mendapat tikam. Oh Gusti Bendara masuk. Itu masuk Raden Bujang musuh dengan barat segera. Sebab pasannya siapa aja yang dapat membawa itu yang dapat diserahkan. Kalau kada membawa cincin, kada boleh menyerahkan siapa-siapa. Oh, Gusti Bendara, apa kabar? Kabar baik Bujang-Bujang besar. Naga putih, buka muntung ikam. Lalu membuka muntungnya naga putih dengan

apa yang ditakutkan yang bujang besar dapatnya botol daripada botol yang hijau. Ah, bujang-bujang besar, aku minta izin. Naga, ikam nam jaga hati dan goha yang mutiara. Aku hendak izin kembali. Ah, ingat pada Gusti. Lalu kembali Raden Bujang hanya busur dengan barat segera. Lalu keluar pintunya goha.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
3: Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang sana, malam hari ini dibuka dengan lagu Jawa. Malam ini ada lagu-lagu pop di area Nusantara ya. Jadi yang tahu boleh di telepon, di WhatsApp, di Facebook juga bisa, di live chat juga bisa. Kita ke telepon WhatsApp duluan ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Waalaikumsalam. Bu Nita kan nih?
0: Iya, masih.
1: Lagu apa nih?
0: Lagu pop di area Nusantara, mau request lagu apa?
1: Oh, lagunya lebih best berarti ya? Lagu Banjar boleh?
0: Boleh.
1: Lagunya Bepokong aja.
0: Adalah di sini Bepokong.
1: Nggak ada di format kah sudah?
0: Nggak ada.
1: Nggak, lagunya di format kah sudah?
0: Nggak.
1: Nggak. Lagu apa nih ada tuh di Banjar? Lagu Banjar.
0: Apalah?
1: Lagunya juga lagu Bepokong, Betimung mungkin ada kali ya.
0: Batimong ada, oke. Siap.
1: Ini ada anu nah, kakak bilang nah, ada amun jagaan balik kapan nah. Anak ketemu dengan Bu Nita nah.
0: Oh iya, halo.
2: Halo juga, lawan siapa udah berpendirmi?
0: Halo Nita.
2: Selamat malam Mbak Nita, salam kenal dari Balikpapan.
0: Salam kenal. Julak lain siapa pian?
2: Abah amun jagao.
0: Siapa?
2: Abah Amun Jagau.
0: Abah Jagau aja lah ulun lah. Abah pi sehat kah?
2: Alhamdulillah amin.
0: Alhamdulillah. Nanda request juga kada pian.
2: Nah, lagunya anu aja perahu layar.
0: Perahu layar tidak ada. Anak yang lain.
2: Rendang abang lah, rendang biru.
0: Selendang biru ini dangdut. Kalau dangdut nggak bisa Julak.
2: Mohon maaf. Iya.
0: Umpatan aja kan? Galuh Banjar. Oke siap. Boleh. Oke, salam kenal Julak. Mungkin boleh sambil bersapa-sapaan Julak utuh jual lawan Julak abah siapa tadi? Abah Jagau.
2: Amun jagau
0: ya. Ya Allah. Boleh bersapaan Rupian. Sudah antri misalnya ya.
2: Semua nih buat ini sanak seorang nih Bilar Sarunding di Lewakulu. Selamat malam keluargaan. Juga buat yang ada masuk di sinilah siapa-siapa yang anu ngaran kada kenal seorang. Selamat malam, salam kenal lah dari Abah Amun Jagau dari Balikpapan. Bagus, suara pian nih bagus pro 4 ini, Mbak.
0: Amin.
2: Ini tajam banar, makin malam makin tajam.
0: Makin tajam. Melawan ngantuk ya Jelek lah.
2: Iya, ayo sudahlah itu aja yang bisa. Iya,
0: siap. Kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ayo kita terima kasih juga Julak lah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tamat sih dah berdua leh. Terima kasih ya. Elang siapa ditelepon lagi nih? Assalamualaikum, salam budaya.
3: Assalamualaikum, salam budaya. Budaya kan salam.
0: Iya, apa kabar pulang? Baru bertemu jawabnya Mbak Yuli ya. Langsung eta Mbak Yuli, ndak berikas lagu apa? Lagu eta.
3: Kalau Tembung Kanji.
0: Ya,
3: tepung kanji masuk.
0: Tepung, di ada tepung.
3: Banyulangit aja.
0: Banyulangit, oke siap. Ada sapanya, boleh.
3: Ya, salamnya ada Julak Harundeng tadi ya. Sama Abah Amun Jago.
0: Abah Amun Jago.
3: Terus ada Bu Sumamat. Ayo Bu Sumamat. Dengerin nggak? Ada Mbak Reni juga ya. Ada Bu Sabir Rahim, Sabir Syukur. Terus Mbak Reni, Mbak Mutrika, Mbak Sanawiya, Naila, Mbak Eka ya. Bu Sumamat kalau mau kerupuk ke sini dah.
0: Betul, ambil sendiri ya, Mbak ya.
3: Ambil sendiri. Aku kan enggak kenal namanya.
0: Betul.
3: Di sini namanya ada Manurit 2, Gang 2.
0: Betul. Tuh, langsung.
3: Masuk dikit aja.
0: Langsung besok busu mamat ya.
3: Ya, sudah kita aja.
0: Siap, makasih Mbak Yuli, selamat istirahat.
3: Dan di langit ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita sapa telepon WhatsApp lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Apa kabar busu?
4: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sudah tidur kah? Baru bangun kan, Di? Belum.
4: Oh, belum.
0: Oh, belum. Masih nunggu ya, berenggah ya.
4: Iya, banyak tempat bergabung.
0: Iya, alhamdulillah malam ini ke Pro 4 Samarinda. Iya, mau request lagu apa, Bu Sabdurrahim?
4: Lagu Bugis.
0: Judulnya
4: Mata Pacorana Sopeng.
0: Mata Pacorana Sopeng. Oke, siap, langsung dapat saya, mantap malam ini. Boleh. Iya,
4: di daerah dari Kabupaten Sopeng.
0: Iya, dari Sopeng.
4: Di tempat kelurahan saya di sana di Sulawesi Selatan.
0: Oh, oke, okay. Siap. Boleh.
4: Pesannya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda, antara lainnya ada Busu Abdul Syukur, Busu Mamat, Busu Rinjani, Busu Kutai, Busu Misran. Kemudian mbaknya mbak Yuli, mbak Rini, mbak Titin, mbak Nurul, keduanya Neilas, mbak Sanaria, mbak Mudrika, mbak Eka, mbak Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Iya, makasih ya, Bu.
4: Saya Huri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terputus ya. Boleh lagi lanjut di telepon ya. Yang terputus, oke, kita sapa langsung. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, Bu Suis, apa kabar? Apa kabar lagi? Ya, kebiasaan ya.
5: Iya, baik-baik.
0: Baik, masih ya, belum tidur masih ya.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, enggak berkas lagu apa, Cuc?
5: Ambon lah ya,
0: Ambon. Apa judulnya?
5: Tabola Balik.
0: Tabola Balik.
5: Iya.
0: Oke, siap. Ada siapanya?
5: Namanya semuanya ya sudah.
0: Oke, okay. Nah, tidur dah si Daniel.
5: Iya.
0: Oke, makasih. Iya, makasih Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi telepon WhatsApp? Assalamualaikum, salam budaya.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
6: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
6: Itu lagi.
0: Apa lagi?
6: Itu lagi. Dibawa Yuli beli keropoknya itu lagi, itu aja lagunya mbok.
0: Apa itu?
6: Sekali pandang apa kan diingat ya mbok?
0: Sekali pandang menjadi sayang.
6: Itu mbok.
0: Oke,
6: ngeri mbok, ngeri kalau mbok.
0: Kenapa ngeri?
6: Yang tadi tuh yang saya kirim.
0: Oh iya tuh, iya untuk dipelajari mah ya, jangan dipraktekkan.
6: Iya, harus dipelajari, Mbok, dipraktekkan juga.
0: Kan dia aja.
6: Ini bisa, Mbok. Latihan iya, keras itu, Mbok.
0: Heeh, benar. Siap, Busu. Ada
6: siapa? Oke, dan Mbok Yuli tadi insyaallah mohon ada waktu. Gang 2 tadi, Mbok ya?
0: Iya, tambah dikit.
6: Gang 2 nomor 2. Iya, sudah. Soalnya beberapa hari ini ada ndak ke sana, emang ada yang dicari, Mbok.
0: Oh, iya, siap. Oke, makasih. Busu
6: Abdul Rahim tadi ya.
0: Heeh.
6: Bu Reni. Ada siapa lagi? Bu Ani nih, yang lawas nih kedengaran nih. Busu Misran nih lagi mie-nya, Mbok.
0: Mie.
6: Tahu lagi kita
0: mie. Apa tuh?
6: Mica, Mbok. Mica tuh tidur punya orang Kutai tuh, Mbok.
0: Iya, teleh. Makasih.
6: Oke, udah, Mbok. Saya masih mempelajari yang tadi tuh, Mbok. Praktek tuh, Mbok.
0: Iya, tuh. Habis tuh tidur
6: hak istirahat. Mbok, makanan empuk saya.
0: Oh, iya.
6: Sambil apa dipelajari, Mbok. Terima kasih.
0: Iya, makasih.
6: Mbok. Mbok Nita kayaknya ya.
0: Ya Allah, iya tuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa telepon lagi? Assalamualaikum.
7: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam, Mbak Reni. Kenapa pindah halus suara?
7: Halo, mulai menyaring. Ini Eho.
0: Oh, Eho. Iya, iya. Berarti Nita pelan-pelan juga ya. Mbak Reni, tidak berkas lagu apa?
7: Lagunya bebas kah?
0: Iya, bebas.
7: Minta lagunya Sunda aja. Tanjakan Burangrang.
0: Apa?
7: Tanjakan Burangrang.
0: Oh, Tanjakan Burangrang. Kesiap, ada siapanya boleh.
7: Kenapa-kenapanya buat Cucu Mama. Buat Mbak Yuli. Ada orang baru, kak tadi.
0: Itu sambungannya Julak Sarundeng.
7: Oh.
0: Ada Abah Amun Jegau aja.
7: Oh ya, Abah Jegau.
0: Jegau benar.
7: Julak Sarundeng. Wah, nyaman itu.
0: Serundengnya nyamannya.
7: Campur nasi panas.
0: Oh, ide.
7: Orang lewat aja, wanita aja lewat, ada dihranin.
0: Ui.
7: Asik makan dong.
0: Ujur.
7: Lewat jelas kedua tadi jelas. Salam kenal dari Mbak Rini. Terus Mbak Yuli. Mbak Nana. Anya Ilas. Segalanya aja deh.
0: Segalanya aja deh, oke deh. Siap.
7: Karena sudah malam kan. Baru lagi kan. Untuk wanitanya,
0: iya.
7: Hati-hati karena ada yang gurih.
0: Siap.
7: Ngomong ini aja yang berkesan.
0: Siap.
7: Ya tuh wanitanya, kalau boleh hati-hati, jangan lupa sampai di rumah cuci kaki cuci tangan, langsung gopok.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ren yang grecek. Selamat istirahat juga. Dan kita jadi bahalus ya saranita nih ngumpat Mbak Reni ya. Ya lanjut lagi Bu Mbak ya. Nih ada Bu Wahyu Jan nih. Sida lagi memberi ini jadwal bola kapan nih? Oh, Rabu 15 Juli pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Match pertama ada Spain versus Prancis, sama yang kedua hari Kamis 16 Juli pukul 3 juga ada England Inggris lawan Argentina. Udah dong, mulai tegang benar nih. Boleh Bu Sayu nek tamat telepon ya? Boleh nih, kita tunggu. Kita sapa dulu yang di sini. Halo.
8: Berayakan salam.
0: Salam Bunda, berikan salam. Siapa di mana?
8: Ibu Wati di Mangkupalas.
0: Iya, Mbak Wati di Mangkupalas, apa kabar?
8: Kabar baik. Lama enggak ketemu ya di darat.
0: Makanya itu sehat-sehat ya, Mbak ya. Sibuk kah?
8: Alhamdulillah sibuk.
0: Alhamdulillah sibuk.
8: Kasih sambut betul.
0: Iya, Allah. Tapi alhamdulillah malam ini masuk ya.
8: Iya. Betul.
0: Iya, alhamdulillah rezekinya tetap menita malam ini ya.
8: Alhamdulillah, Allah rezekinya ya, kebetulan.
0: Betul sekali, kosong tadi, mantap, langsung tamah ya.
8: Iya, bapak kali sudah nih, baru masuk, baru tamah.
0: Iya Allah, sihannya le.
8: Itu dia.
0: Mbak mau request lagu apa, Mbak Wati?
8: Karindangan.
0: Karindangan, siap, ada sapanya kada.
8: Ya cuy, sudah salam ya sama Julak Sarundeng. Sama kita aja, salam kenal. Salam semuanya aja.
0: Oke.
8: Okay. Wanita,
0: yuk.
8: Salam sama Bang Tendia.
0: Iya siap, insya Allah disampaikan.
8: Sama jalan anda ketemu tuh.
0: Sibuk bener.
8: Itu dia.
0: Ya Allah. Iya, insya Allah disampaikan ya.
8: Salam semua yang sang sehat ya.
0: Amin, kita juga Mbak ya.
8: Ya, kapan-kapan ketemu lagi kalau bisa masuk.
0: Siap. War ya, rebutan.
8: Itu sudah.
0: Iya. Iya, makasih ya Mbak Wati. Selamat istirahat.
8: Wanita, kepang-kepang ke Mangkupalas ya.
0: Iya, men ada waktu. Insya Allah. Kamu ketupat kasih kita.
8: Iya.
0: Kalau
8: ke sana ya, tinggal di rumah makan Galano Ibu. Harapan Ibu. Ibu Wati ada di sana.
0: Oh, rumah makan Harapan Ibu, mantap. Lawas gitu juga nih tadi ke situ tuh. Ya Allah.
8: Nah, situ kan di pinggir sungai.
0: Enak nyaman. Mewujur.
8: Nah, sudah ya, makasih.
0: Iya, makasih Mbak Wati.
8: Sama-sama.
0: Iya, kita sapa telepon WhatsApp. Hello. Salam budaya.
9: Salam budaya salam.
0: Apa kabar?
9: Dihabar gitu.
0: Apa nih habarnya? Ya Allah, sehat Mas Wahyu.
9: Sehat aja. LBS.
0: LBS.
9: Lagi gelap ini.
0: Sini juga Mi Amin. Gelap, tidak ada matahari.
9: Belum ada matahari, di tahun yang di muncul.
0: Sabar, Le, sabar.
9: Ya, kalau sampai muncul matahari jam segini, waduh, bahaya kok.
0: Tapi takutan juga lainnya nih.
9: Muncul, tapi di sini, di negara lain.
0: Iya, di negara lain benih juga.
9: Bahan mau bergantian, gitu kan.
0: Bujur.
9: Masa di Indonesia terus matahari.
0: Benih kali. Busun dari ke lagu. Tapi tegaknya banyak benih kan, nih.
9: Oh iya dah.
0: Apa pun?
9: Lagu yang ada kait-kaitannya dengan pantun, lagu apa Bu ya?
0: Apa yuk? Waduh, berat benih nih pertanyaan kita nih. Kaitannya dengan pantun, pantui sampai pantun.
9: Mungkin ada lagu yang kalimatnya tegi ada pantun gitu, gitu. Ya.
0: Aduh, nggak tahu lagi nih tabesu. Yang di sini cuma ada tentang judulnya pantun. Di sini ada pantun papadahan, pantun dongeng-dongengan, pantun zafin, pantun ganjur, pantun rakat, pantun sanggar pabayo. Itu ada pantun-pantunnya. Tapi nggak tahu di dalamnya ada pantunnya kan, Di.
9: Soalnya tadi nggak ada bawa pantun kan?
0: Iya, Minggu Hadap.
9: Iya. Lagu ini, Mbak, lagu ini di Banjar aja.
0: Apa hak tuh?
9: Hantaliur,
0: oke siap yeah. Mau sempat ya, Busu, ya diputarkan ya?
9: Iya, yeah, mau sempat ya. Kalau disempat kan putar jam 3 di papa.
0: Oh, iya, ngeri bener, putar bola kan?
9: Dracula,
0: Le. Dracula, iya, telah, gak ada sapanya, Di.
9: Iya, dah, salamnya, bolanya aja, Mbak.
0: Oke, siap.
9: Selalu yang datang, yang

0: Sudah untuk Mbak Bintani juga semangat terus di rumah.
1: Iya, Mas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwahyu, selamat istirahat, semangat juga besok Senin ya. Kita baru enggak disapa yang ditelepon ya. Oke deh, enggak tama lagi boleh yang ditelepon. Sudah Nita Anggit tadi terputus rupanya. Boleh. Mondi ada soalnya ternalinga lagu lagi nih di di WhatsApp, di Facebook juga ada perempat ya. Ada perempat di Facebook, perempat ada Busu Belibis dari Lampung hadir sebut sida. Oke deh kerandeng sana iyo karena di ditama lagi. Etam nalinga lagu hak dulu yo. Dah lah banyak nih alhamdulillah, tapi mohon maaf pun ada yang disempat terputarkan yo. Etam nalinga lagu selanjutnya Batimung.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

tidak berlanjut, tapi dah pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah. Jadi Nita akhiri dulu ya kebersamaan kita, Nita tutup. Ada dah beberapa lagu ya, tapi tegaknya di sempat segala terputarkan, mohon maaf ya Bus Mbak ya, ada yang sempat terputarkan malam hari ini di Berenggah ya. Tapi makasih banyak tentunya, beribu-ribu banyak makasih untuk Nita sampaikan kepada Bus Mbak Galang yang dah tama malam hari ini mengawani Nita di Berenggah. Ada Jelak Serundeng, ada Abah Aman Jegau, ada Mbak Yuli, Bus Abdurrahim, Bus Iis, Bus Mamat, Bus Wahyu, Mbak Reni, Mbak Wati dan juga sebeli bisa baik tama di Facebook, telepon dan juga WhatsAppnya Perempat RRS Samarinda. Kita jumpa lagi di Berenggah lain waktu ya Bu Sembok. Mohon maaf menadi salah-salah carang Nita, tolak pukul 19 tadi sampai wayah ini. Semoga kau menghibur kita segalanya Bu Sembok ya. Panjang umur, sehat selalu, dikelilingi dengan hal-hal baik dan juga orang-orang baik. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Selamat istirahat, selamat malam, selamat besok Senin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Minggu 12 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keronden sana perempat RRI Samarinda. Hambat nih saya Rarninta hadir untuk ngawani keronden sana galanya di edisi hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Untuk rangkaian program acara keronden sana tegak biasanya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran terlebih dahulu, kemudian juga ada lagu-lagu islami, nanti juga akan ada hikmah pagi sambil hambat jam 6.30, dendang mahkam jam 7, halo benua hitam di jam 8, dan ada udah bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi program acara hadir ngawani etam galanya juga di suasana hambat hari ini yo. Dan siaran juga dapat etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan pengajian Al-Quran kali ini dari surah An-Nisa ayat 1-3 bersama Maria Ulfa dan penerjemah Puang Supeno.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
4: Pro 4 RRI
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Dan saat ini waktu menunjukkan jam 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk hikmah pagi dengan sahabat Miskat di pagi hari ini, sedang berhalangan Kronden Sana untuk hadir menemani etam galanya. Dan saatnya kita akan ikuti siaran melalui Pro 1 RRI Samarinda untuk ikuti Mutiara Pagi. Kalau gitu tetap bersama kami dan saatnya kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Kita simak dulu tausiah dari Ustaz Rahmat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah pendengar radio RRI yang senantiasa dimuliakan rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang kita dapatkan pada pagi hari ini, khususnya di kegiatan atau di acara Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, memberikan rezeki bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para salafus salih, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW sekeluarga. Pendengar radio RRI maka dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya setiap zaman itu memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Bagaimana juga Rasulullah SAW yang telah mengabarkan bahwa akan datang masa-masa nantinya kita mendapati sebuah fitnah, perubahan, dan juga ujian. Namun tentunya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tidak boleh pesimis. Ya. Yakin bahwa Allah senantiasa bersama kita, tentunya kita yang senantiasa beriman dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini pula, mudah-mudahan di hari Senin yang mengawali pagi kita pada hari ini, kita juga tetap optimis bahwa aktivitas kita, semua hal yang terjadi, termasuk hal-hal yang kita siapkan, semoga kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi dengan kita itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita. Dan pada kesempatan ini pula ada beberapa hal yang kita harus meyakini bahwa setiap kali ada perubahan zaman itu maupun tantangan-tantangannya itu menjadi sebuah hal yang harus kita hadapi. Kenapa? Yang pertama, pada saat kita optimis terhadap perubahan zaman itu, kita tidak boleh mencela zaman yang hanya akan membuat kita jadi buta atas perubahan-perubahan terjadi. Karena pada hakikatnya mencela sebuah zaman itu akan memutarkan kita dari sesuatu yang hakiki, yaitu suatu kesengsaraan yang akan kita hadapi. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa yakin bahwa segala hal yang terjadi sudah Allah siapkan buat kita, tinggal kita menghadapinya dengan penuh semangat, penuh optimis. Tentunya juga kita yakin bahwa yang terjadi itu tidak pernah lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berada dalam sebuah kebaikan. Walaupun mungkin kita akan menghadapi sebuah ujian ataupun cobaan, karena tentunya setiap lingkaran sebuah musibah atau sesuatu yang tidak kita inginkan ya, dan tidak akan mampu lagi keluar dari itu, maka ada pesan dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i berkata, na'ibu zamanana wala ghaibu fina wa ma li zamanina ghaibun siwana wa qada nahju zamana bi ghairi jurmin walau natoqaz zamanu bina hajana. Kita mencela zaman kita sedang aib itu terdapat pada diri kita. Zaman kita tidak memiliki aib sedikit pun kecuali diri kita. Kita seringkali mencela zaman tanpa kejahatan yang sebenarnya. Seandainya zaman dapat berbicara, misalnya dia akan mencela kita. Jadi penyebab sesuatu hal yaitu baik kesengsaraan, kesulitan yang kita alami, tidak lain itu adalah kesalahan-kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'funa an katsir." Dan apa saja sesuatu hal yang musibah yang menimpa kamu, maka ada sebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengar dari makanan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan optimisme, untuk memberikan optimisme di pergantian zaman itu, kita lebih harus banyak melakukan mencari inspirasi kebaikan dari setiap terjadinya perubahan zaman. Ya. Jadi kita mencari inspirasi. Zaman yang akan selalu berganti, ya, tampil baru, ya. Maka itu semua adalah pergantian yang sudah pasti terjadi. Teknologi makin maju, ya. Kehidupan yang saat ini kita lalui itu semua adalah bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam kesempatan kita mendapati kebaikan, maka kita harus dapati itu. Inspirasi kebaikan dari perjalanan zaman itu harus kita dapatkan. La taqrahul auladakum 'alal akhlaqikum fa innahum makhluquna li zamani ghairu zamanikum. Janganlah kamu memaksakan anak-anakmu untuk meniru akhlakmu, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk suatu zaman yang berbeda dengan zaman. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita mencari sebuah inspirasi kebaikan, karena setiap zaman berbeda. Ya, mungkin kita yang dulu berbeda dengan anak-anak sekarang, itu menjadi sebuah tantangan, ya. Jadi kita harus mendapatkan atau mencari inspirasi kebaikan dari setiap kali terjadi perubahan zaman. Nah, yang selanjutnya, kita mengisi waktu dengan berbagai amal-amal kebaikan. Memang, ya, dalam mengoptimalisasi, ya, diri kita di pergantian zaman itu, kita mengisinya dengan berbagai amal-amal kebaikan. Nah, ini menjadi tiga poin yang bisa membuat kita bahwa kita tetap optimis di pergantian zaman, dan menjadikan setiap ujian, setiap cobaan itu adalah bagian dari bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda cinta dan kasih sayang Allah itu? Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Nah, ujian itu bukan selalu dalam bentuk tanda kemurkaan Allah, ya. Justru melalui ujian itu Allah menghapus segala dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menguatkan keimanan kita. Dan setiap kali kita mendapati sebuah ujian atau cobaan itu, maka apa sikap kita? Yang pertama, kita tetap optimis dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa, kita bersabar, dan kita tetap menunaikan sholat, terus memperbaiki diri serta meningkatkan amal soleh kita, menjadikan setiap ujian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Maka mudah-mudahan menghadapi perubahan zaman itu dengan keimanan yang kokoh, ilmu yang benar dan manfaat, dan akhlak yang mulia, kita tidak akan pernah takut terhadap perubahan zaman. Bahkan kita lebih optimis. Tetapi takutlah jika kita merasakan iman kita semakin menurun dan berkurang. Yakin bahwa setiap cobaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan mendatangkan sebuah hikmah dan merupakan kesempatan untuk kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang harus senantiasa kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka qalban sabitan ala dinik wa nafsan mutma'inna bi qada'ik wa tawfiqan li kulli khair. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dan optimisme dan setiap kali pergantian zaman, dan menjadikan setiap ujian-ujian yang kita hadapi baik saat ini maupun masa mendatang, kita yakin bahwa itu sebagai bukti dari cintanya Allah kepada kita, dan Allah sedang memberikan kita sebuah jalan-jalan kesuksesan di masa-masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pendengar dan pemirsa. Demikian tadi tausiah disampaikan oleh Ustadz Rahmat ada 3 poin ya, bagaimana kita tetap optimis di pergantian zaman dan menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah SWT. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silakan Anda bergabung bersama kami 0541 7365 66 743 495. Silakan di WhatsApp kami 0811 5544 976. Anda yang sedang menyaksikan langsung di kanal YouTube bisa memanfaatkan kolom live chat atau juga kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Kami kembali sesaat lagi.

Dari Abu Zubaid, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencela seorang Muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36.
1: Samarinda.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi diskusi. Tadi Ustaz Rahmat sudah menyampaikan ya, apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk tetap optimis menghadapi pergantian zaman. Baik, Ustaz, sudah ada penelpon kita yang bergabung pagi ini. Ustaz, kita terima dulu ya penelpon pertama. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam Mbak Ros.
2: Alhamdulillah Pak Daud ya Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Baik, sehat Bapak?
3: Ya.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik. Silakan ya, dengan Ustaz Rahmat
3: pagi. Salat subuh tadi.
2: Baik, alhamdulillah baik. Silakan. Ya,
3: assalamualaikum Pak
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan aku begini ya Pak Ustaz. Apakah ya, ini hamba Allah dapat berburuk sangka juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, melihat perbandingan ini maksudnya. Padahal kita melihat perbandingan ada orang yang enggak pernah salah masuk di masjid itu, hanya tempat-tempat masjid saja dia kunjungi, tapi orangnya itu sehat, rezekinya melimpah. Dibandingkan kita ini yang tiap waktu salat di masjid dengan ibadah-ibadah, tapi penghidupannya begitu-begitu aja Pak Ustaz, akan dapatkan ujian. Apakah hamba Allah yang selalu taat pada Allah ini, dunia ini bukan untuk dia tapi akhirat Pak Ustaz, melihat perbandingan kenapa ini orang ini kalau pertempat maksiatnya orang penghidupannya baik kan, itu banyak dari sehat juga keluarga, tapi kita yang sering yang beribadah kadang ini juga, tapi maksudnya aku juga sedih ini kan, kadang kita setelah salat maghrib misalnya dialog dengan teman-teman dengan di masjid itu sebelum salam pada itu baru pulang kita ngomong-ngomong ini kan, melihat perbandingan teman-teman yang itu orang yang bahas tidak yeah, pernah salah hanya tempat-tempat masjid penghidupannya baik. Ini,
2: mengapa seperti itu ya Pak Daud ya? Baik, baik.
3: Apakah hamba-hamba berburuk sangka juga pada Allah Subhanahu wa taala? Demikian Pak Ustaz. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud. Ya, menarik ya Ustaz ya, ini memang seringkali terjadi di sekitar kita. Apakah ini membuat umat berburuk sangka pada Allah, dan apakah memang dunia ini bukan untuk orang-orang yang soleh, bisa dikatakan begitu ya Ustaz ya. Baik, setelah Pak Daud saya terima dulu berikutnya di line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Baik, Pak Nano ya, silakan Pak.
4: Siap Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Ustaz, terima kasih. Perkembangan zaman ya, katakanlah perkembangan zaman ini kan luar biasa, mulai anak, kebetulan saya ini sudah bercucu Ustaz, terus berkaitan dengan medsos kan luar biasa, kita sementara mengajari anak, cucu, ya pokoknya yang demi yang kebaikan-kebaikan lah ya begitu, cuma tayangan tangan yang tak terhindarkan tuh kepala daerah ketangkap karena korupsi dan seterusnya kan ya juga tidak terhindarkan itu, berita-berita seperti itu gitu. Jadi gimana ini kira-kira Ustaz dia menanggapinya hal yang seperti ini gitu, untuk membandingkan agar anak cucu kita ini kita beri contoh itu jangan mengacu seperti yang kayak begitu gitu. Barangkali saya kata ya. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano untuk pertanyaannya. Kegelisahan Pak Nano ya, bagaimana perkembangan zaman yang sangat luar biasa sudah memberikan contoh yang baik untuk keluarga, tapi memang dunia di luar ini sangat luar biasa perkembangannya Ustaz ya, hal-hal negatif banyak terjadi sekitar kita. Baik, nampaknya sementara dua penelpon tadi Pak Daud dan baru saja Pak Nano, silakan Ustaz.
5: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Daud. Ini pertanyaannya, apakah memang kita selaku hamba ini bisa berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang terjadi, ya, fenomena yang terjadi khususnya di zaman saat ini, ya. Baik Pak Daud, ya, ada hal-hal yang mungkin kita jadi muncul sebuah prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk tentunya. Mungkin bentuknya bahwa merasa Allah itu tidak adil terhadap diri kita atau terhadap orang-orang yang mungkin yang seperti disampaikan Pak Daud tadi yang rajin ibadah, ya. Atau kita dalam bentuk Allah itu selain tidak adil juga kita mungkin ada rasa bentuknya prasangka itu berputus asa dari segala rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau bentuk lainnya prasangka kita itu menganggap bahwa setiap doa kita itu tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada bentuk prasangka kita itu beranggapan bahwa ujian yang diberikan Allah itu tidak ada sisi manfaat dan hikmahnya. Nah, apalagi mungkin kita mendapati kita kok rajin ibadah tapi kok enggak makmur dan sejahtera seperti orang yang enggak ibadah. Kan banyak itu orang yang enggak ibadah tapi kaya gitu, ya. Saya teringat satu ayat itu, saya lupa di surah apa, sampaikan, ya. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihi ma'amalahum fiha wa hum fiha la yubakasun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'mal. Kata Allah, barang siapa, ya, yang menginginkan yuridul hayatad dunya, menginginkan dunia, maka Allah itu yang orang berusaha nih dalam hidupnya di dunia itu luar biasa ikhtiar usahanya, maka dia akan dapati balasan yang sebesar upaya yang dia lakukan, siapapun itu. Karena Allah tidak memandang siapapun, Allah berikan rezekinya kepada siapapun, baik itu orang yang mau beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, Allah berikan itu semua. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa. Tapi kata Allah, itulah orang yang pada saat nanti di akhirat dia tidak mendapati kebaikan-kebaikan itu lagi di akhirat kelak. Tapi beda dengan halnya yang kita yakini bahwa yang kita ikhtiarkan, yang kita lakukan itu, kita punya cita-cita itu akan menjadi investasi kita di akhirat kelak. Itulah yang menjadi nilai lebihnya kita, ya. Ketimbang orang yang tadinya tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengingat Allah, tidak tunduk kepada seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah beri kepada kita. Dalam Islam, ya, kekayaan, kesehatan, diberikan umur panjang, itu bukan sebuah ukuran seorang itu diberikan kemuliaan atau keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Islam itu tidak menjadi sebuah ukuran, ya. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, baik kepada orang yang taat maupun yang tidak taat. Ya, Allah menyampaikan dalam surah Al-Fajr itu, ya, ayat 15 sampai 17. Adapun manusia, apabila Tuhan yang mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, kata Allah. Nah, ini ayat ini mengajarkan bahwa kelapangan rezeki bukan otomatis tanda Allah meridhoi seseorang, ya, sebagaimana kesempitan rezeki bukan otomatis tanda Allah membenci seseorang, ya. Bahkan terkadang Allah memberikan kenikmatan dunia itu sebagai yang istilah kita itu istidroj, yaitu penangguhan yang membuat seseorang itu terus tenggelam dalam kelalaiannya apabila ia tidak bertobat. Nah, jadi ujiannya orang yang dikasih rezeki banyak itu ujian juga, ya. Tidak semata-mata orang yang kurangan saja, orang yang berkelebihan juga. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surah Al-An'am ayat 44, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, ini sisi lain ya. Nah, ini yang menjadikan kita harus berpikir ulang, tetap berprasangka baik kepada Allah ya. Ada sisi lain, orang yang rajin sholat bisa saja diuji dengan kesulitan hidup. Ya, ujian itu bukan berarti Allah tidak mencintainya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya itu, lalu ya semisalnya. Nah, karena itu jangan mengukur segala sesuatu keberhasilan hanya dari sisi kesejahteraan, kemewahan, kesehatan. Ukuran keberuntungan yang sesungguhnya itu adalah kita diberikan oleh Allah nikmat iman, ya, nikmat takwa, dan apa? Dan akhir hidup yang husnul khotimah. Maka kita jika melihat orang yang belum sholat tetapi hidupnya nampak makmur, sikap yang tepat di kita itu apa? Satu, kita tidak perlu iri kepada nikmatnya dunia, ya, karena itu sifatnya sementara. Kalau sudah masuk liang lahat, apapun yang kita punya itu tidak akan bisa kita bawa. Yang kedua, sikap kita adalah kita mendoakan agar Allah memberikan hidayah. Ya, kalau misalnya ada orang ini, ada kan beberapa yang masuk di sosial media itu, begitu luar biasa hidupnya, nikmatnya, ternyata Allah berikan dia sebuah sakit ya, penyakit, kanker gitu ya. Akhirnya dia cuma dikasih waktu hidup cuma 3 bulan. Itu mengubah cara pandang dia dan sikap dia. Akhirnya seluruh hartanya ingin dihabiskan sebelum dia meninggal. Ternyata Allah berikan umur dia sampai 3 tahun ya, baru ini. Bahkan ya orang ini yang hidupnya luar biasa ini, yang dulunya tidak mau tahu dengan kehidupan setelahnya, justru malah lebih berat. Sampai buat panti asuhan, sampai mendonasikan, membentuk yayasan sosial, membantu orang-orang kesulitan, mengubah cara hidupnya. Jadi kita bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan beribadah, itu juga poin yang harus kita miliki ya, mendoakan agar Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang belum beribadah. Terus kita menyikapinya, terus memperbaiki diri, karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan beriman dan taat. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang begitu luar biasa, sebab kehidupan akhirat yang akan kekal menjadi tujuan setiap mukmin. Ini insya Allah yang menjadikan tanggapan jawaban atas pertanyaan Pak Daud. Allah alam bisawab. Selanjutnya pertanyaan Pak Nano tadi ya. Ya, ini tantangan lain dari kita mensikapi zaman ya. Memang luar biasa zaman ini, maka posisi kita nih, terutama para ahli waris kita di kemudian hari, tantangannya lebih berat lagi nih Pak. Ya, karena perubahan zaman ini, kita sebagai seorang muslim, siapapun kita, maka yang harus kita pastikan untuk bisa menghadapinya adalah, yang pertama, baik kita maupun anak cucu kita itu adalah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena iman ini akan menjadi benteng utama kita agar tidak mudah terpengaruh, ya. Apapun itu, ya. Kenapa? Karena kalau sudah punya iman yang mantap ya, ketakwaan yang kuat, apapun itu tantangannya insyaallah akan bisa kita hadapi. Yang kedua, ya, kita menuntut ilmu yang baik dan benar. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara kemajuan yang manfaat ya, dan hal yang membawa kerusakan. Jadi keduanya kita harus juga ketahui. Semoga dengan itu, anak cucu kita di kemudian hari tahu bahwasannya hal-hal yang maju ini, tantangan yang ada ini, ya, terutama yang saat ini adalah kita tidak bisa pungkiri yang kita pakai saat ini, misalnya yang disampaikan pada Mutiara Pagi melalui Zoom, menggunakan teknologi handphone, ya, seluler. Ini kan sesuatu yang memang kita harus pelajari, kita tahu, lalu kita ambil kemajuan itu yang memiliki manfaat. Ya. Dan juga kita terusnya juga harus tahu hal-hal yang membawa ke rusakan, ya, ketidakmanfaatan, keberkahan itu kita jauhi. Kita sampai dengan adanya ilmu yang benar kita bisa tahu itu, ya. Yang namanya korupsi itu dipandang sepertinya di mana-mana ada, gitu ya. Ya, tidak ada lagi rasa takut. Mungkin sudah tidak ada lagi rasa khawatir. Padahal dalam Islam itu sikap malu itu adalah bagian dari iman, ya. Tentunya kalau sudah tidak punya sikap malu itu, pertanyaan kita, kemana nih iman kita? Nah, ini sikap kita maupun anak cucu kita di masa mendatang menuntut ilmu yang benar, ya. Juga mengetahui hal-hal yang

0: Jadi kita juga bisa bijak memanfaatkan teknologi, maupun kita sendiri ataupun anak dan cucu kita di masa mendatang, karena teknologi pasti akan terus berkembang. Yang poin penting lagi bahwa menyikapi zaman saat ini adalah kita memang harus tetap menjaga akhlak dan identitas kita sebagai seorang muslim. Apa saja itu? Kejujuran, ya, amanah, kasih sayang, rasa malu tetap harus kita jaga. Meskipun lingkungan kita akan terus berubah dan terus berkembang, kalau kita jujur, jujur ini jadi sesuatu yang mahal, ya. Amanah, kepercayaan bisa kita dipegang baik oleh orang-orang, akan menilai kita dari situ. Rasa kasih sayang, ya, bahkan ada rasa malu tetap kita pertahankan. Kenapa? Kita malu kalau kita berbuat salah, kita malu kalau kita sampai menjadi bagian orang yang korupsi, ya, kita malu baik untuk anak kita, cucu kita, apalagi malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang bisa sampaikan bahwa kita tetap optimis dan selalu sabar menghadapi ujian, karena memang perubahan zaman selalu membawa sebuah tantangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan bersabar. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap perubahan-perubahan zaman ini, dan kita bisa menyikapinya dengan bijak. Allah alam bisawab. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, Pak Nano dan Pak Daud. Jawaban yang menenangkan dan tetap buat kita optimis, ya, di era pergantian zaman. Kami akan kembali. Silakan untuk Anda, line telepon, line WhatsApp juga bisa Anda gunakannya di 0811-5544-976. Kembali sesaat lagi.
2: Dan bagi tiap-tiap umat, ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.
3: 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Baik Ustadz, kita masuki kembali sesi diskusi karena sudah ada penelpon kita yang menanti. Berikut kami terima. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ridwan, Mbak Ratu. Baik, sehat Pak.
4: Ya, temanya optimis di akhir zaman, ya.
1: Betul Pak Ridwan, oh, optimis, ya, di pergantian zaman dan menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah. Silakan Pak.
4: Oh ya, sebagai sikran. Ustaz, assalamualaikum, salam sehat, salam kenal.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tidak mendengar terlalu banyak, baru buka YouTube tadi ini, tapi saya ingin bertanya, Mbak Rati, apa saja ciri-ciri di akhir zaman itu? Apakah memang selalu huru hara, orang tidak lagi menghiraukan sisi baik sosial dan lain sebagainya? Maksud saya seperti ini. Kita lihat saja di sekarang ini apa yang terjadi, Israel, Arab dan lain sebagainya, itu bukan lagi perang fisik, tapi secara teknologi kan, pakai drone dan lain sebagainya. Nah, kalau kita optimis itu, berarti itu memang ciri-cirinya seperti itu, walaupun kita tidak tahu ciri-ciri akhir zaman atau hari kiamat atau kematian kita. Nah, terakhir, Ustaz dan Mbak Rati, saya lama sudah pernah membaca di Fadilah atau mendengar, ketika kita mendengar atau ada ciri-ciri akhir zaman itu, tanamlah satu biji kurma walaupun sudah mau mendekati akhir zaman, seperti itu. Nah, saya ingin penjelasannya seperti itu.

0: di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ridwan yang ada di Grogot. Baik, Ustaz, saya bacakan ada Pak Jumairi. Waalaikumsalam Bapak. Di WhatsApp beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa cemas akan kehidupan dunia dan akhirat? Mohon pencerahan. Ini pertanyaan yang mungkin juga banyak yang kita rasakan, Ustaz, umat muslim ya. Silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan dari Bapak Ridwan ya.
1: Betul Ustaz, Bapak Ridwan ya. Yang
2: pertanyaan. Ya baik. Beberapa pertanyaan Pak Ridwan ini saya coba cerna dulu ya. Ya. Saat ini kan terjadi yang namanya zaman, bahwa apakah ciri-ciri akhir zaman itu termasuk kondisi saat ini, ada terjadi peperangan di Timur Tengah dan sebagainya. Maka mau coba saya jawab bahwa ada beberapa ciri yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis terkait tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman itu yang pertama bahwa ditandai dengan banyak terjadi fitnah, ya, ujian dan kebingungan, sehingga kita akan agak cukup sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti halnya yang terjadi saat ini ya, di Timur Tengah itu, ini siapa yang benar nih? Israel kah? Palestina kah? Amerika Serikat kah? Ya. Jadi ini menjadi salah satu ciri di akhir zaman itu, atau yang kita dapati bahwasannya terjadi banyak ujian atau fitnah dan kebingungan. Mungkin bisa jadi itu tanda-tanda ya. Tanda kedua yang mungkin juga mendekati itu adalah maraknya terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan akan datang masa banyak terjadi harjit, ya, pembunuhan. Ya, namun peperangan itu tidak menjadi satu bukti bahwa kiamat itu sudah dekat. Karena perang telah terjadi di banyak masa lalu, juga terjadi banyak peperangan di sepanjang sejarah yang kita ketahui, tapi menjadi sebuah ciri tanda bahwa akhir zaman itu terjadi banyak peperangan dan pertumpahan darah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Yang ketiga, ciri akhir zaman itu yang jelas ada adalah ya kemaksiatan yang semakin terang-terangan, ya, zina, riba, khamar, yang minuman keras, perbuatan maksiat yang sudah mulai dianggap biasa-biasa saja, itu juga bagian dari ciri akhir zaman. Dan selanjutnya juga ciri akhir zaman yang lainnya adalah amanah berkurang dan kejujuran juga menurun. Ini juga menjadi ciri akhir zaman ya. Dan selanjutnya apa yang menjadi ciri akhir zaman itu? Ilmu agama terus berkurang dengan wafatnya orang-orang soleh ya, para ulama. Dan kemudian kebodohan semakin luas menyebarnya. Ini juga ciri akhir zaman. Ciri akhir zaman yang lain yang tak bisa kita ketahui dan kita nanti menjadi antisipasi adalah waktu terasa semakin cepat berlalu. Nah, ya, bagian hadis yang mereka terkait seperti itu. Yang selanjutnya ciri akhir zaman itu semakin banyak orang yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ini juga ciri-ciri akhir zaman. Dan terakhir itu yang menjadi ciri akhir zaman itu munculnya berbagai fitnah, fitnah-fitnah yang besar. Nah ini yang nanti kita akan dapati di berbagai penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait nanti hal satunya adalah kemunculan Al-Masih, Ad-Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'jud, Ma'jud, serta tanda-tanda lainnya yang akan terjadi. Nah ini yang beberapa hal yang mungkin saya bisa jawab dari Pak Ridwan ya. Jadi memang ciri-ciri akhir zaman itu yang kita dapati bisa saja saat ini ya, tapi itu tidak menjadi acuan maka terjadinya yang namanya kiamat, karena kita tidak pernah akan tahu ya. Ya Allah alam bisawab, itu hanya Allah yang mengetahui. Begitu ya Pak Ridwan ya. Tadi yang kedua berarti Pak Jumairi ya?
1: Pak Jumairi, Ustaz izin tadi ada pertanyaan Pak Ridwan, beliau pernah mendengar katanya ketika mendengar ayat cerita zaman, betul, tanam satu kurma ya.
2: Walaupun akhir zaman ya tadi ya. Oh iya, ini tadi yang belum saya jawab ya. Ini adalah satu ungkapan yang memang berasal dari satu hadis Rasulullah SAW yang masyhur ya, tentang pentingnya tetap beramal meskipun kiamat sudah sangat dekat. Itu poinnya ya Pak Ridwan ya. Jadi optimisme kita itu sampai dikatakan Rasulullah tanam satu kurma walaupun itu sudah di akhir zaman. Rasulullah bersabda, apabila kiamat telah tiba, sementara di tangan salah seseorang di antara kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Nah, apa maksudnya hadis ini? Hadis ini memberikan kita satu pelajaran bahwa yang pertama, kita tidak boleh berputus asa. Seorang mukmin tetap berbuat baik sehingga akhir hayatnya tanpa menyerah dalam keadaan apapun. Nah, jadi yang poin pertama terhadap hadis ini ya. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap kita adalah produktif ya. Menanam pohon itu kan bisa disimbolkan simbol untuk kita membangun, simbol dari memberikan kemanfaatan, menjaga bumi tetap rindang ya. Meskipun hasilnya mungkin tidak sempat dinikmati oleh yang menanam ya. Jadi Islam ini mengajarkan dari sisi bahwa itu adalah sikap atau bentuk produktif ya. Kan begitu banyak kakek buyut kita itu menanam pohon satu-satu yang kita saat ini menikmati ya. Kalau nggak ada pohon ya kita bisa ketahui berbagai macam musibah-musibah yang terjadi di beberapa tahun kemarin sampai saat ini ya. Maka kita menyikapi hadis ini juga bahwasannya ternyata Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap produktif ya. Dari satu hadis ya, apabila kiamat telah tiba, sementara di tangan seorang di antara kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Nah, ini yang kedua. Apa ya, hikmah yang lainnya yang kita dapat dari hadis ini? Kita tetap optimis menghadapi zaman, walaupun banyak fitnah, terjadi peperangan, terjadi kerusakan, sikap seorang muslim tetap melakukan apa? Tetap beramal soleh, tetap berdakwah, tetap hadir mengikuti mutiara pagi, ya, menolong sesama, memperbaiki lingkungan, ya, jadi tetap optimis, ya. Kita di lingkungan tetap memberikan kontribusi, ya. Tidak nyinyirin orang, kan? Jadi kita tetap yakin bahwa yang kita lakukan itu sisi-sisi kebaikan. Jadi kita tetap optimis saja menghadapi zaman, walaupun banyak fitnah peperangan atau rasa dengki dari setiap orang yang tidak menyukai kita, itu biasa saja. Artinya kita tetap optimis ya menghadapi zaman. Keempat dari pelajaran hadis ini adalah nilai amal terletak pada ketaatan kita kepada Allah. Allah menilai keikhlasan dan usaha dari setiap hambanya, bukan hanya hasil dari akhirnya. Nah, ini mungkin beberapa poin terkait kita mendapatkan hikmah dari salah satu hadis Rasulullah SAW ya. Jadi seorang muslim tidak boleh menjadi pesimis karena keadaan zaman. Selain masih ada kesempatan beramal, sekecil apapun itu kita lakukan dengan ikhlas ya. Menanam satu bibit kurma menjadi simbol bahwa ada harapan, ada kebaikan, ada manfaat. Harus terus ditanam hingga akhir hidup kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Beralih ke pertanyaan Pak Jumairi tadi Ustaz dari WhatsApp ya. Bagaimana menghilangkan rasa cemas akan kehidupan dunia dan akhirat?
2: Iya, baik. Iya, tadi tanyanya Pak Jumairi ya, belum ya. Bagaimana nih menghilangkan rasa cemas kita? Dalam Islam itu rasa cemas itu tidak selalu menunjukkan lemahnya iman ya. Yang penting bahwa kita menyikapinya dengan baik dan benar. Untuk mengurangi rasa cemas kita, yang pertama kita perlu memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita berikhtiar semampu kita, maka segala hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq ya, ayat 3 itu Allah menyampaikan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini yang pertama tipsnya untuk mengurangi rasa cemas yang terkuat, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya setelah kita berikhtiar semampu kita. Yang kedua, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan kita banyak mengingat Allah, hati kita akan menjadi lebih tenteram. Maka kita seringkali mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah, menghilangkan rasa cemas dengan kita berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Ini juga cara kita menyikapi rasa cemas. Yang ketiga, menyikapi rasa cemas itu dengan banyak-banyak berdoa. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajizi wal kasal wal bukhl wal jubur wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini tidak doa, ya, doa salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan pengecut, serta dari deritaan utang dan tekanan manusia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajasi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, di doa yang kita perbanyak ya kalau kita selesai salat. Karena semas yang lain apa, dengan melaksanakan salat dengan penuh kekhusyuan. Yang selanjutnya kita bisa fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini, ya. Itu kita juga bisa jadikan menghilangkan rasa cemas itu dengan kita fokus apa yang mau kita selesaikan hari ini. Yang terakhir adalah menghilangkan rasa cemas adalah menjaga kesehatan fisik. Itu juga ya, berolahraga, makan bergizi, ya, mengurangi berita-berita yang enggak jelas. Ya. Itu juga dapat mengurangi yang banyak sakit kemasan. Ingat, setiap ujian itu akan memiliki batasnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, ketenangan, dan melapangkan setiap urusan-urusan kita. Allahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah memberikan jawaban yang sangat jelas. Ya, ini juga menjadi tips bagi kita semua. Terima kasih Pak Jumairi untuk pertanyaannya. Semoga kita bisa mengaplikasikannya, bagaimana mengatasi rasa cemas. Masih ada cukup waktu, kami akan buka kembali sesi berikutnya 0541-736-566 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang mendengarkan via aplikasi RRI Digital bisa manfaatkan kolom live chat, atau juga di kolom live chat kanal YouTube dan juga fanpage EB Pro 1 Samarinda. Tetap bersama Mutiara Pagi. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat

0: Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. 21 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar di 0541 736566 743495, di WhatsApp kami 0811 5544976, atau juga silakan yang sedang menyaksikan di kanal YouTube boleh manfaatkan kolom live chat untuk menyampaikan pertanyaan. Kita masih bisa manfaatkan sedikit waktu di penghujung jumpa kita dalam Mutiara Pagi di edisi awal pekan hari ini, 13 Juli 2026. Bagaimana optimis di pergantian zaman dan menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah SWT. Alhamdulillah Ustaz, tadi dari jawaban-jawaban Ustaz ini membuat kita semakin optimis ya, bagaimana di pergantian zaman ini dan justru memanfaatkan waktu dengan baik di era pergantian zaman saat ini. Kalau dari ciri-ciri yang sudah Ustaz sampaikan, kita memang sudah berada di era akhir zaman ya Ustaz ya, dari beberapa ciri yang tadi Ustaz sampaikan. Namun memang Ustaz, tidak semua dari kita memiliki rasa optimis seperti halnya tadi yang awal Pak Daud rasakan. Bahkan cenderung ada yang mengarah kepada putus asa Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan bagaimana sebagai orang umat muslim ya, menghadapi rasa putus asa ini sebagai umat manusia yang hatinya selalu dibolak-balikan. Kadang kita berada di atas dalam posisi keimanan yang baik, tapi juga ada dalam kondisi terpuruk Ustaz. Bagaimana menjaga semangat ini ya, untuk tidak pernah atau juga tetap semangat dalam kondisi putus asa. Tapi kita terima dulu Ustaz, ada penanya di line telepon kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ibu Ratri.
0: Baik, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Arman, orang Lohjanan.
0: Pak Arman, Lohjanan. Silakan Pak Arman.
2: Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disadari atau tidak bahwasanya di zaman Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Nah, bahwasanya saat ini nih, inilah sudah akhir zaman Pak Ustadz. Nah, cuman ditentukannya kapan ditutupnya lembar dunia ini dan akan diriset. Nah, itu kapan itu Pak Ustadz? Apakah 1000 tahun lagi? Ataukah 7000 tahun lagi? Ataukah berapa tahun lagi Pak Ustadz? Nah, itu pertanyaannya Pak Ustadz. Karena ini kita sudah berada di akhir zaman. Karena LGBT sudah terjadi di mana-mana. Masalah pornografi sudah buka-bukaan, gak tutup-tutupan. Nah, mungkin sumbang saran sedikit nih Pak Ustadz. Kelemahan di akhir zaman ini satu titiknya, ilmu tauhid dan tasawuf nggak diterapkan Pak Ustadz.
0: Ilmu tauhid dan tasawuf ya?
2: Iya, masih ditutup-tutupin. Nah, demikian, assalamualaikum Bu Rati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kalau waktunya tidak cukup, kita fokus saja pada pertanyaan dari Lohjanan Pak Arman. Silakan Ustadz.
3: Ya baik, saya jawab dulu Pak Arman ya.
0: Baik, silakan Ustadz Pak Arman.
3: Baik, ya di zaman Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan kepada kita tentang pertanyaan sahabat pun di masa lalu juga seperti itu ya. Tentang akhir zaman itu pasti ditanyakan. Banyak tanda-tanda ya, seperti yang kita tadi sampaikan di awal ya. Ya, tetapi yang namanya penetapan kapan terjadinya kiamat itu, ketika Jibril ditanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat, apakah jawaban dari Jibril? Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Itu hadis Sahih Muslim ya, bahwa menunjukkan waktu kiamat itu adalah rahasia dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. kapankah terjadinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhan, hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW memang menyampaikan bahwa beliau diutus di saat beliau menjadi Nabi akhir zaman. Beliau bersabda sampai misalkan dua jarinya, aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini. Ya. Maksud hadis ini apa? Bahwa setelah diutusnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi Nabi setelah beliau, dan manusia telah memasuki fase terakhir dalam kenabian. Nah, hadis ini berarti kiamat akan terjadi dalam perhitungan beberapa tahun atau beberapa abad. Tentunya, faktanya bahwa sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, sehingga kita tidak pernah tahu pasti terjadinya itu adalah dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmahnya buat kita? Ya, daripada kita mungkin sibuk ya mencari tahu kapan itu terjadi kiamat akan terjadi, ya, maka Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk menyiapkan diri. Ya. Menyiapkan diri ya. Kenapa? Ya, karena kita tidak pernah dikasih tahu. Clue-nya tidak ada. Ya. Kalau dibilangnya sama Rasulullah itu dekat dua jari, ternyata Rasulullah SAW sudah meninggal kita 1400 tahun yang lalu. Ya. Ternyata juga belum terjadi yang namanya kiamat itu. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kita, kita diajarkan oleh Rasul, kita lebih baik mempersiapkan diri. Dengan apa? Satu, kita memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Yang kedua, kita menjaga sholat dan ibadah kita. Ketiga, kita banyak-banyak beramal sholat. Yang keempat, ya kita banyak-banyak bertobat dari setiap kekhilafan yang kita lakukan. Yang kelima, tetap optimis dan tetap memberikan manfaat bagi sesama. Nah, ini yang kita bisa lakukan ya pada saat kita mereka-reka atau mencoba meraba-raba kiamat itu terjadi kapan sebagainya. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan kiamat yang paling dekat bagi setiap orang itu adalah kematiannya. Artinya yang paling penting itu adalah kesiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena ajal kita tidak pernah kita tahu ya. Bisa jadi lebih datang lebih dulu sebelum terjadi yang kiamat kita pertanyakan gitu ya. Jadi lebih pada kita menyiapkan diri sebaik-baiknya ya, dengan memperkuat iman, menjaga ibadah, memperbanyak amal soleh, bertobat dari segala kehilafan, dan sekali lagi tetap optimis dan memberikan manfaat bagi sesama. Begitu Mbak Rati.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita sudah berada di sesi akhir. Jumpa kita di lain waktu. Mudah-mudahan nanti pertanyaan saya bisa di lain waktu ya Ustaz yang dijawabnya.
3: Ya, insya Allah ya. Ya. Ini kapri rasa putus asa tadi ya.
0: Betul, betul Ustaz. Ini banyak terjadi ya, di sekitar kita ya. Baik, Ustaz mohon berkenan di penghujung ini karena sudah banyak hal juga tadi disampaikan. Kita akan akhiri dengan doa. Silakan Ustaz.
3: Baik. Baik, pendengar radio RRI, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pada kegiatan atau bagian mutiara pagi ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa syukur, rasa optimis menyambut hari-hari yang kedepannya dan kita yakin bahwa Allah senantiasa membimbing, mengarahkan kita pada hal-hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melapangkan rezeki bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua urusan-urusan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita. Kita diberikan pasangan yang baik, diberikan rezeki yang baik, diberikan keturunan yang baik, dan mudah-mudahan kita juga di akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Inna Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadi wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rahmah wa abwaabal sihah wa abwaabal afiyah wa abwaabal umuri wa abwaabal baiti wa abwaabal jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah membersemai pagi ini. Insya Allah menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua untuk tetap optimis di pergantian zaman. Sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Mutiara Pagi bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur, Ustaz Rahmat SPC, dan kita akan akhiri jumpa di Mutiara Pagi, berlanjut ke sesi Samarinda pagi ini. Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Bromba TRRI Samarinda. Mbok Ira hadir Kronden Sana di Samarinda Hambat ya, di edisi hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Dan untuk informasi di hambatnya Kronden Sana di Miami terpantau cukup lancar lalu lintas ya, cuacanya juga Kronden Sana cukup cerah nih ya Kronden Sana. Yang pastinya hari ini adalah hari kanak-kanak masuk sekolah kembali ya Kronden Sana. Pastinya ada juga nih Kronden Sana pasti ketahui bahwa hari ini tuh gerakan hari ayah mengantar kanak ke sekolah gitu ya. Ya pastinya Kronden Sana semoga untuk ayah-ayah yang mempunyai waktu luang ya, untuk meluangkan waktu mengantar anaknya sekolah di hari pertama tamat sekolah ya. Ya, kali ini informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dikutip tulah bmkg.go.id. Untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri, kabupaten kotanya untuk Paser diperkirakan hari ini udara kabur. Kemudian Kutai Kartanegara cerah, berau berawan, Kutai Barat cerah, Kutai Timur udara kabur, Penajam Pasir Utara cerah, Maka Mulu cerah berawan. Dan untuk Kota Balikpapan diperkirakan cerah, Samarinda cerah, dan juga Bontang cerah. Itulah informasi perkiraan cuaca Kalimantan Timur hari ini dikutip tulah bmkg.go.id. Beralih ke informasi berikutnya Kronden Sana. Dikutip tulah rri.co.id, pemerintah kota Samarinda mendukung penuh penyelenggaraan Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026 yang digelar TVRI Kalimantan Timur. Dukungan ini pun akan berlanjut hingga pertandingan final melalui penyelenggaraan nonton bareng berskala lebih pore. Wali kota Samarinda Andi Harun mengatakan pihaknya dah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda agar masyarakat memperoleh lebih banyak lagi lokasi nonton bareng. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan suasana kebersamaan selawasan perhelatan Piala Dunia. Menurutnya, pemerintah kota juga dah menyiapkan lokasi nobar di Gor Segiri setiap malam dan puncak kegiatan akan dilaksanakan di Gor Segiri Kendia saat pertandingan final dengan konsep yang lebih pore. Ia juga mengajak masyarakat menjaga ketertiban selama mempati kegiatan nonton bareng di berbagai lokasi dengan suasana yang aman dan nyaman. Masyarakat juga kau menikmati pertandingan sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan itu juga Andi Harun menyampaikan prediksinya mengenai jalannya kompetisi. Pemerintah Kota Samarinda berharap semangat kebersamaan yang tercipta selawasan penyelenggaraan nobar juga kawat terpelihara. Selain mempererat hubungan sosial, kegiatan tersebut juga dinilai mampu memperkuat geliat ekonomi daerah melalui partisipasi UMKM dan juga berbagai kegiatan pendukung lainnya. Masih ada informasi lainnya dia mau hadirkan yo, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin, ah!
2: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden sana Brompa Tereri Samarinda. Mbak Ira masih nemani etam galanya jua yo di Samarinda Hambat. Dan masih ada informasi lainnya Ronden sana dikutip tola tribunekaltim.com. Ronden sana Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menghadiri kegiatan silaturahmi dan juga konsultasi pengelolaan destinasi wisata Kota Samarinda yang digelar di Bukit Steling Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan ini pun diinisiasi oleh Disporapar Kota Samarinda. Saifuddin Zuhri menegaskan pemerintah Kota Samarinda memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat. Menurut Sida, pengelolaan objek wisata yang dilakukan langsung oleh warga dengan pendampingan pemerintah jadi salah sebuting langkah penting dalam mendorong sektor pariwisata daerah. Ia juga menyebut Bukit Steling adalah salah sebuting aset wisata yang harus dijaga bersama karena berempu panorama yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain berempu potensi wisata alam, Saifuddin juga mengingatkan bahwa Bukit Steling Wayahni tengah mengharumkan nama Kota Samarinda setelah tama dalam 10 besar nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2026 pada kategori destinasi baru. Menurut Sida, pencapaian tersebut jadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan agar Bukit Steling ini mampu meraih predikat terbaik di tingkat nasional. Ia berharap keberhasilan Bukit Steling di ajang tersebut kendia mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar sehingga memperkuat posisi Samarinda sebagai salah sebuting destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur. Baiklah Kronden sana, itulah beberapa informasi tulak Kalimantan Timur. Dan setelah ini Kronden sana akan ada dendang mahakam ya. Jadi untuk Kronden sana yang mau tamat juga kawa di Facebook kita, udah bisa komen di situ, dan juga live chat kita di RRI Digital juga bisa gabungan dan bisa chat langsung di situ ya. Kita ketemu dulu Kronden sana sama lagu dan juga, tapi kita dengarkan dulu ya, akan ada esensi buku.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. I feel bad about my next and other truth on being a woman adalah kumpulan esai yang ditulis oleh Nora Ephron, seorang penulis, jurnalis, dan pembuat film Amerika yang terkenal dengan sentuhan humor dan kecerdasannya. Diterbitkan pada tahun 2006, buku ini menawarkan pandangan yang tajam, lucu, dan terkadang menyentuh tentang berbagai aspek kehidupan seorang wanita, terutama ketika memasuki usia paruh baya dan menghadapi kenyataan penuaan. Judul esai pertama sekaligus judul buku, I Feel Bad About My Next, menjadi pengantar utama dalam dunia Nora Ephron yang penuh humor dan kejujuran. Dalam esai ini, Ephron berbicara dengan jujur tentang perubahan fisik yang dialami wanita saat menua, terutama tentang leher yang menurutnya tidak dapat disembunyikan oleh kosmetik atau operasi plastik. Leher menjadi simbol dari ketidakberdayaan melawan waktu. Dan Ephron menghadapinya dengan perpaduan antara cemooh diri sendiri dan penerimaan yang jujur. Setiap esai dalam buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan sehari-hari yang seringkali diabaikan atau dianggap remeh, seperti perawatan rambut, tas tangan, memasak, hingga perawatan kesehatan. Namun dibalik tema-tema ringan ini, Ephron menyelipkan refleksi yang lebih mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan kehilangan. Misalnya, dalam esai tentang tas tangan, Ephron tidak hanya berbicara tentang kegilaan wanita terhadap aksesoris ini, tetapi juga tentang bagaimana tas tangan mencerminkan identitas dan kecemasan wanita. Begitu pula dalam esai tentang memasak, Ephron tidak hanya menceritakan kecintaannya pada dapur, tetapi juga menyentuh tentang perubahan peran wanita dalam rumah tangga dan masyarakat. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah humor Ephron yang tajam dan tanpa belas kasihan, terutama terhadap dirinya sendiri. Efron memiliki bakat untuk menemukan kelucuan dalam situasi yang paling biasa dan menyampaikannya dengan cara yang membuat kita sebagai pembaca tertawa sekaligus merenung. Meskipun banyak dari esai-esainya berkisar pada pengalaman pribadi, caranya mengungkapkan perasaan dan pikirannya membuat tema-tema ini universal dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Gaya penulisan Efron sederhana namun efektif. Dia menggunakan bahasa sehari-hari dengan ritme yang menyenangkan dan penuh dengan ironi. Setiap esai terasa seperti percakapan santai dengan seorang teman yang sangat cerdas, yang mampu membuat kita tertawa bahkan saat berbicara dengan topik yang mungkin tidak terlalu menyenangkan, seperti penuaan atau kematian. Di luar humor dan observasi kehidupan sehari-hari, I Feel Bad About My Next juga menyentuh topik-topik yang lebih serius, seperti rasa kehilangan, ketakutan akan kematian, dan perubahan yang datang dengan bertambahnya usia. Dalam esai tentang kematian, Efron berbicara dengan terbuka tentang ketakutannya dan akan akhir hidup, tetapi juga menerima hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Salah satu esai yang paling mengharukan adalah ketika Efron berbicara tentang kehilangan sahabatnya, yang menunjukkan sisi lebih dalam dari dirinya yang jarang terlihat di esai-esai lain yang lebih ringan. Di sini Efron membiarkan kita melihat rasa sakit yang ia rasakan dan bagaimana kehilangan tersebut mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan. I Feel Bad About My Next adalah buku yang berhasil menangkap esensi dari kehidupan seorang wanita dengan segala kerumitannya dan kekhawatiran tentang penuaan hingga kebahagiaan dalam hal-hal kecil seperti memasak. Dengan humor yang cerdas dan penulisan yang jujur, Nora Ephron memberikan pandangan yang segar dan menghibur tentang bagaimana menghadapi perubahan yang datang seiring bertambahnya usia. Buku ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan, membuatnya relevan bagi siapa saja yang pernah merasa khawatir tentang penuaan atau hanya ingin merenung tentang perjalanan hidup. Demikian esensi buku berjudul I Feel Bad About My Next and Other Thoughts on Being a Woman, karya Nora Ephron. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kron dan Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan Festival Abuta Banua yang digelar rutin setiap tahun di Keraton Sambaliung. Festival ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya asli Berau sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bupati Berau Sri Juniarsi mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan festival serta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan kehadiran Wakil Gubernur Seno Aji. Menurutnya, sebagai daerah dengan banyaknya destinasi wisata, Berau memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan budaya sebagai daya tarik wisata. Wakil Bupati Berau Gamalis menilai festival Abuta Banua tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya tapi juga memperkuat kebersamaan masyarakat dan memperkenalkan potensi wisata Berau hingga tingkat nasional. Festival ini diharapkan terus menjadi agenda budaya yang mampu mengangkat identitas daerah. Festival

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah.

0: Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Drone dan Sana Bromba TRRI Samarinda Dendang Mahakam ya hadir ngawani Kronden Sana di Hambat yang cerah hari ini ya. Tadi udah dibuka juga dengan lagu Radio Benua Hitam dari Lisda. Dan untuk Kronden Sana yang mau tamah silahkan ditunggu kebersamaannya. Kita langsung terima aja telepon yang udah gabungan ya. Ini udah ada siapa? Halo, selamat Hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabar Ari?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, lagu apa Ari?
1: Lagu Banjar.
0: Apa itu?
1: Baras Kuning.
0: Baras Kuning, siap. Siapa siapa ini?
1: Salamnya buat
0: Itu aja.
1: Itu aja.
0: Oke, terima kasih Ari.
1: Ya.
0: Iya, ada Ari ya di Juanda. Lanjut kita ke WhatsApp nih, dah ada yang gabungan juga ya. Mana ini dia? Coba kita lihat ini ya. Itu kayaknya agak lelet nih ya. Boleh dicoba lagi nih ya. Oke deh, kita baca WhatsApp aja kalau gitu dulu ya sebelum terima telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hambat ya. Salam Bude, Budekan salam. Lagunya request Pandangan Pertama. Salamnya untuk semua fans Perompat Samarinda tanpa terkecuali ya. Selamat pagi, semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Yang siaran juga selamat pagi. Ini dari Busu Hamzah Yusuf di Jambi ya. Terima kasih Busu Hamzah ya, sudah kirim WhatsApp juga ya di pagi hari ini. Halo, selamat Hambat, salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Iya, apa kabar kita?
2: Baik.
0: Iya, gimana ini, dah meko kah?
2: Dah.
0: Mantap, lagu apa ini Busu?
2: Lagunya. Lagu Urup.
0: Kenapa?
2: Apa? Baju merah apa?
0: Baju merah.
2: Iya.
0: Baju merah emang ada.
2: Baju abang.
0: Kenapa?
2: Baju abang.
0: Baju habang. Tegaknya dia ada baju habang ini.
2: Baju apa?
0: Habang atau empat maha nih, baras kuning.
2: Ya,
0: oke, siapa siapa ini Busu?
2: Baju albumnya dari Kutai.
0: Kenapa?
2: Kutai ya.
0: Lagu Kutai.
2: Baru kita. Ya.
0: Ya, apalagi itu aja Kak Busu?
2: Busu ini, ya.
0: Iya.
2: Busu Kutai. Ya.
0: Busu Kutai.
2: Baju Kutai, lagu Kutai.
0: Lagu Kutai. Apa itu Busu?
2: Ngerakin.
0: Kenapa?
2: Nasi bekepor.
0: Nasi bekepor.
2: Iya.
0: Oke, gitu. Oke, siap. Itu maha?
2: Itu Pak.
0: Oke, terima kasih.
2: Siapa nih?
0: Mbok Ira.
2: Oh, Ira ya.
0: Mbok Ira. Yo, sama-sama Busu. Iya, ada Busu Kutai yo. Nanti tunggu aja lagunya ya. Halo, selamat Hambat, salam budaya.
3: Halo, selamat Hambat, salam budaya. Assalamualaikum Mbok Ira.
0: Waalaikumsalam, Mbok. Apa kabar kita, Mbok?
3: Baik aja, di sini matahari sudah keluar, Mbok.
0: Sudah keluar, cerah ya. Alhamdulillah. Gimana?
3: Mbok, aku sukakan lagi Semalam di Tabang, Mbok.
0: Semalam di Tabang. Oke.
3: Pesan salam dulu, Mbok ya.
0: Iya, silakan.
3: Buat Mbok Saudaraku, buat Mbok Sanawi, Mbok Budrika juga ya, buat Mbok Reni, Mbok Elsa juga ya, Mbok Dila juga. Buat busunya, busu itu yang di mana itu? yang di Batuhan itu siapa, Mbak?
0: Abdurrahim.
3: Ya, buat yang dibuat busu Abdurrahim juga ya, busu Hamzah, busu Rinjani juga ya.
0: Yeah.
3: Busu Kutai tadi juga ya, busu Misran juga, busu Aga, buat sekali-kalanya aja, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Ya,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Mbok Nana yang sudah gabungan juga ya, sehat selalu. Langsung aja nih kita terima lagi telepon berikutnya. Halo di WhatsApp. Iya, selamat Hambat, salam budaya.
4: Salam penghambat, salam budaya.
0: Iya, apa kabar kita, Bu Suwahyu?
4: Baik, Bu.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, Bu Suwahyu? Lagunya ini, apa? Cerah di sana, yo.
4: Iya.
0: Lagunya
4: apa? Dari ini, Bu.
0: Dari siapa?
4: Betul, namanya itu. Lembuswana.
0: Lembuswana, oke. Okay.
4: Iya. Mm-mm. Salamnya segalanya aja.
0: Oke.
4: Okay, Ira, terima kasih juga atas waktunya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuting lagi ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, siap.
1: Lagunya
0: apa itu, Bu Su?
1: Belauk Mandai.
0: Belauk Mandai. Oke.
1: Okay. Plepat yo sampai carang, boy.
0: Apa ham ya, lagi mo, nih? Yo.
1: Bola ya rame, boy. Pemainnya hebat-hebat segala, mo.
0: Mantap lah itu.
1: Yang jelek. Pokoknya maut, boy.
0: Iya, apa ham lagi?
1: Saya mudah main bola tuh, mo. Persisnya, hebat-hebat, boy. Tidak ada yang jeleknya tuh, mo.
0: Iya.
1: Oh, tunggu yang ke Perancis dia, mo, yo.
0: Iya, mantap.
1: Ada, mo, emosi saya, mo. Dan melihat bola tuh ramenya, tidak tahu lagi sudah hebat-hebat pemainnya.
0: Nanti kita bekesan bola, busu, yo.
1: Apalagi. Makasih, mo.
0: Yo, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu Sumamat. Dia, yo, busu, jam 8 kita bekesan bola. Nah, pas beteh tuh, yo. Ya udah, kita ketemu dulu dengan lagu, yo.

0: Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Krondens sana perempat RRI Samarinda. Iya, dan Krondens sana Bo Ira masih ngawani etam galanya juga ya. Dan kali ini Krondens sana ya mau tama juga ditunggu kebersamaannya ya. Kita dah ada yang tama di WhatsApp, ada Mbok Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, selamat hambat ya. Salam budaya juga untuk Mbok Reni. Lagunya Empat Maha, sapanya untuk Mbok Yuli, kemudian Nek Ilas, ada juga Bu Sujani, Mbok Nana, Bu Susaipul Koko, Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Mamat juga segalanya ya. Cuacanya cerah, Mbok Iranya selamat bertugas aja kalau boleh hati-hati. Terima kasih ya untuk Mbok Reni yang sudah gabungan juga. Ya, selanjutnya Kroan dan sana. Coba kita cek dulu ya, ini dah ada yang gabungan di Facebook. Untuk etam galanya juga nih yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya. Ini ada yang gabungan juga di Facebook, ada Abah Waisel Samplangan ya di Gianyar Bali. Dendang Mahaka, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga ya untuk Abah Waisel. Selamat bertugas ya Mbok Ira sampai tuntas. Salam sehat rezekinya ya, dan juga sukses di dan apa nih sukses dalam beraktivitas. Terima kasih. Ya, sama-sama untuk Abah Waisel ya. Ya, kemudian Kronden sana yang mau gabungan juga ya, ditunggu kebersamaannya di suasana hambat hari ini ya. Untuk etam galanya mungkin main dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat juga ya. Ya, dan Kronden sana nih dah ada yang gabungan juga di Facebook ya. Ada ada Pak Opik ya di Cirebon katanya hadir nih. Oke, terima kasih ya Pak Opik ya di Cirebon, sehat selalu. Ya, sambil nantikan yang lainnya gabungan juga Kronden sana yo, yang pastinya siaran juga dapat etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau gitu kita ketemu lagi dengan lagu-lagu pilihan Kronden sana ya. Ada Nasi Bekepor sama Semalam di Tabang.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain, seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih di Perempat RRI Samarinda. Iya, jadi keronden sana Mbak Ira masih ngawani etam galanya. Kita terima dulu telepon ya. Dah ada yang gabungan. Halo, selamat tambat. Salam budaya.
1: Budaya salam.
0: Iya. Apa kabar kita Busu?
1: Kabar baik Mbak Ira.
0: Mbak Ira.
1: Mbak Ira kan?
0: Iya. Dengan siapa kita ini?
1: Dengan Busu Misran.
0: Oh, Busu Misran yang jauh di Mato itu ya.
1: Jauh di Mato, rekan di hati.
0: Mana ada parak di Gubang.
1: Rekan di Gubang, ya kan?
0: Gimana nih, Busu di situ cerah kah?
1: Secerah, secerah hatinya siapa yo?
0: Amun Mbok Ira nih begitu cerah nih, jadi lain Mbok Ira nih. Aduh, hai.
1: Anu perempat akhirnya nembak mahal nih, nggak dengar dia ini.
0: Oh, masih belum mana ya jaringannya di sana Busu ya?
1: Iya anu, ketutup dengan anu itu lah, radio sengaja itu radio apa namanya?
0: Oh iya kak, oke deh, dia diinfokan Busu ya.
1: Iya, tolong ya.
0: Kasian. Iya, kasian kawannya Mbok Irani di muara sana.
1: Di tengah yang jauh ragaman ya.
0: Kasian. Iya itu, dia ada nanti didengar suara Mbok Ira, kawan-kawan ya, lainnya.
1: Ya itu, aku yang hobi ini cuma perempat
0: Iya itu.
1: Kan aku lihat cuma perempat yang satu yang pendengar yang Busu Misran ini selalu penyiarnya cantik-cantik.
0: Masa?
1: Iya.
0: Iya kak?
1: Iya.
0: Ya berarti masih normal kita amun orang naham langsung habis pulsa sida kasihan ya. Busu Misran mana nih laki tama? Halo
2: selamat hambat
0: Bo,
2: salam budaya kan salam.
0: Siap, apa nih kabar?
2: Kabarnya baik nih
0: alhamdulillah. Gimana nih Mbak Yuli, apa lagu
2: masih mau kebagian
0: sempat,
2: ya?
0: Iya, mau sempat diputarkan ya.
2: Aku mau diputarkan.
0: Apa itu?
2: Ini aja nah, Benua Puhun.
0: Benua Puhun, oke.
2: Kenapa tadi itu Kak Anjela itu habis kah?
0: Ini tahu jual itu kenapa lagi tuh? apa lagi nih?
2: Salamnya ada Busu Mamat ya. Ada Busu Abdul Rahim,
0: Busu
2: Abdul Syukur, terus ada tadi Busu Misran tadi, ada Julak Han dan ATT,
0: yeah.
2: Sama Julak Sarundeng. Hari malam itu ada Abah Amon Jagow.
0: Oh iya kak, baru lagi tuh.
2: Terus Mbok Reni, Mbok Nana, Mbak Ilas, Mbok Sanawiya, Mbak Muntrika, Mbok Eka.
0: Okay.
2: Salamnya buat jalannya aja.
0: Oke, siap.
2: Tunggu lagunya ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Dan Nekronden sana, iya, makasih yang sudah gabungan. Ya, monitor juga makasih banyak ya. Dan untuk selanjutnya mungkin kita putarkan 3 lagu terakhir ya, Nekronden sana dia di Halo Benua Etam. Baru deh Mbok Ira ajak lagi untuk bergabungan ya. Kita berkesah-berkesahan juga di situ, seru-seruan juga di situ. Oke deh kalau gitu, Kronden sana tetap di Perempat. Untuk lagu-lagu yang mau diputar ada Lembu Suwana, Balok Mandai sama Banua Puhun.

0: Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Rumah Tenun Berau Mama B resmi dibuka di Gang Muslimin, Kelurahan Tanjung Redep sebagai sentra pemasaran dan promosi kain tenun khas Berau. Kehadirannya memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh produk tenun tanpa harus mengunjungi sentra produk di kampung sentra produksi di kampung-kampung perajin. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Syamsiah Nawir, mengapresiasi kehadiran rumah tenun tersebut. Menurutnya, sentra yang ada di pusat kota akan memperluas akses pemasaran sekaligus memperkenalkan warisan budaya Berau kepada masyarakat yang lebih luas. Selama ini, kualitas tenun Berau dinilai sudah baik, namun akses pemasaran juga masih terbatas. Dengan adanya rumah tenun Mama B, produk perajin diharapkan lebih mudah dipasarkan sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperkuat promosi budaya daerah. Disebut Par Berau mendorong pengembangan sentra tenun melalui kolaborasi berbagai pihak agar industri kreatif berbasis budaya semakin berkembang dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin tenun di Kabupaten Berau. Demikian kabar etam tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perompat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.